0: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meres Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat, panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari ya, kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
16: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
17: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
16: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Mungkin langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
18: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
19: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawain jam-jam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
18: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
20: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
21: Sepertinya mereka masuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail terkait dari proses imigrasi dan juga bagian pemeriksaan. Mereka nanti masuk.
20: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquim memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Joaquim yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bener dong.
1: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
6: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
5: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
6: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
5: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
6: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
5: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
7: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Mendengar, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian setelah kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, akan kami hadirkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 7 Juni 2026. Informasi yang pertama pendengar, sebuah rumah sederhana di kawasan Sagulung menjadi saksi perjuangan Daniel Perangin Angin, pemuda yang telah hidup dengan kelumpuhan selama satu dekade terakhir. Kini secerca harapan mulai muncul, pemerintah kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra bergerak cepat. Jumat 5 Juni 2026, jajaran Pemko Batam dari Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut, dan Dinas Sosial Kota Batam langsung mendatangi kediaman Daniel di Kafling Sagulung Mandiri atau Kafling Melati, RT 01 RW 10, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Informasi selanjutnya pendengar, perkara dugaan peredaran narkotika yang menyeret dua mantan pekerja First Club Batam memasuki tahap akhir. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Deswita L. Huta Gaul dan Lexi Kelvika masing-masing 7 tahun penjara karena dinilai terbukti terlibat dalam transaksi ekstasi dan vape mengandung narkotika di ruang VIP tempat hiburan malam tersebut. Informasi terakhir pendengar, sebuah kapal kargo tenggelam di jalur pelayaran tersibuk di dunia pada Jumat 5 Juni 2026 malam. MV Golden Star 1 hilang di perairan Traffic Separation Scheme atau TSS Selat Malaka dan Selat Singapura. 107 kontainer ikut tenggelam dan hanyut. Seluruh awak kapal selamat. 9 orang WNI itu dievakuasi tim patroli laut kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP khusus Batam. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam Pagi.
1: Mendengar sesaat lagi akan kami hadirkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center. Selamat mendengarkan.
2: Intimacy is not an event. Next. Intimacy is a lifestyle. Keintiman bukan hasil satu retret. Bukan hasil conference, sekali ikut conference. Bukan hasil satu kebaktian hari Minggu. Keintiman itu dibangun. Sama-sama katakan keintiman dibangun. Dibangun dalam apa saudara? Next, dalam doa kita sehari-hari. Penyembahan pribadi kita. Merenungkan firman. Dan ketaatan kita yang konsisten sama Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan tidak sukai. Dan kita mencintai apa yang Tuhan sukai. Dari situlah kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena keintiman itu dibangun. Dan kita akan menjadi pribadi yang mengerti apa kehendak Tuhan di zaman ini. Saudara, berapa banyak yang sadar kalau kita mengerti kehendak Tuhan di zaman ini? Pasti, walaupun dalam musim kekeringan, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti akan berbeda. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih kebijaksanaan. Ketajaman hari-hari ini. Saudara, minggu lalu ada KKR. Di GBI Tabga Bengkong. Saya pergi ke sana karena itu acara kumpul hamba-hamba Tuhan, sekota dan lain sebagainya. Sepanjang KKR Pentakosta, saya ikutin ibadahnya dan lain sebagainya. Saya tidak expect bahwa ternyata di dalam pujian penyembahan saya nikmati, saya enjoy. Tapi tiba-tiba lagi persembahan, saya kaget. Mereka membawakan sebuah lagu penyembahan. Di persembahan, saya mau keluarin uang, mau ngasih persembahan. Tiba-tiba ketika nyanyian itu dinyanyikan, tiba-tiba Tuhan sentuh hati saya. Dan di persembahan, saya nangis-nangis. Di persembahan, bukan ketika lagi pujian penyembahan atau firman diberitakan. Karena satu pujian itu, sepanjang persembahan saya lap-lap air mata, dilihat teman saya kanan, dilihat teman saya kiri, ini kenapa? Mungkin lagi berbeban berat banget, ngasih persembahan berat sekali. Tapi lagu itu tiba-tiba struck in my heart, dan Tuhan banyak bicara. Sampai pulang di mobil, sampai ke rumah, saya putar repeat on repeat lagunya. Dan sepanjang di mobil saya ngalamin Tuhan. Ternyata Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Kalau Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan saya, cuma karena lagu persembahan, saudara. Berapa banyak sih saudara yang expect lagu persembahan Anda di jamaah Tuhan? Tapi Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Dan itu berbicara tentang keintiman. Daud itu, saudara, dia luar biasa bukan karena dia bisa bunuh Goliat. Yang buat Daud luar biasa, sebelum Daud terkenal, Tuhan udah bilang, inilah orang yang berkenan di hatiku. Saudara, ada satu lagu yang saya mau ajak saudara untuk kita nyanyikan bersama. Ini lagu cukup lama, tapi saya mau Anda rasakan kedalaman itu sama Tuhan. Membangun keintiman sama Tuhan. Apapun permasalahan hidup saudara hari ini, we are on the same page, kita semua sama. Kita sedang ada di musim yang mungkin kurang lebih sama. Tapi kita gak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari tutup Alkitab saudara sebentar. Ambil waktu momen ini untuk sembah Tuhan. Thank you, Jesus.

Mari pejamkan mata saudara sebentar. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan hari ini rasakan kasih Tuhan. Dia ada. Dia mau dekat sama kita. Hari ini yang Tuhan minta, kita membangun dasar keintiman kita. Lebih dari emas per, lebih dari harta dunia. Kita gak sanggup berjalan tanpa Tuhan. Biarlah dia menjadi kekasih hati kita. Dia pengharapan kita. Itulah Tuhan. Thank you Jesus. Hari ini biar pengurapan kasih itu turun. Satu hal kami ingin tertanam, berakar lebih lagi Tuhan. Dan terus merasakan Tuhan, terus merasakan kasih Tuhan. Hari ini sentuh setiap hati kami Tuhan di tempat ini. Dimanapun jemaatmu berada, bahkan yang mengikuti secara online. Aku berdoa ada jamahan kasih Tuhan. Di awal bulan Juni ini, biar kasih Kristus memenuhi kembali hati kami. Thank you Jesus. Thank you Lord.

kedalaman hubungan dengan Tuhan, itulah yang menentukan kekuatan kehidupan kita. Saudara, kalau kita bisa merasakan itu, that intimacy, kedalaman keintiman dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, apapun badai yang sedang ada di depan kita, kita pasti akan kuat menghadapinya. Karena kita tahu, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan apa yang dahsyat bagi Tuhan. Saudara. Yang kedua, Tuhan mengizinkan badai supaya apa? Memperdalam akar kita. Karena Tuhan mau kita punya akar yang dalam, bukan hanya buah yang indah. Karena buah itu bisa berlalu, ada musimnya. Tapi akar akan selalu tetap hidup kalau dia sehat. Berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saudara, Tuhan memberikan ayat itu ketika Yehuda berada dalam tekanan yang begitu besar, krisis, ketidakpastian. Justru Tuhan berkata, berakar ke bawah, bukan berbuah. Tapi akar yang dalam itulah yang paling sulit ketika kita sedang menghadapi badai. Kalau pohon selalu disiram, dimanjakan, akarnya gak akan pergi mencari air. Karena udah dapat terima siraman air terus. Tapi akar yang ketika musim kekeringan datang, akar itu akan perlahan-lahan dia masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kemanapun dia mau pergi, dia bisa pergi. Untuk apa? Mencari sumber air itu. Ketika sedang menghadapi tekanan ekonomi, badai, masalah keluarga hari ini, Tuhan mau melatih kita berakar lagi lebih dalam. Artinya apa? Mari kita cari wajah Tuhan lebih lagi. Artinya apa? Mari kita sempatkan waktu setiap hari seperti tadi. Cari waktu kita hanya bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus. Karena tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi badai selain kita berakar lebih dalam lagi. Karena buahnya bisa rusak, pohonnya di atasnya, batangnya, daunnya semua bisa berguguran, saudara, ketika kena badai. Tapi akar yang kuat akan tetap bertahan. Dan ketika dia bergantung pada sumber air kehidupan, pohonnya akan tetap hidup. Kelihatannya kayak mati, tapi ternyata belum mati. Karena akarnya kuat. Dan jangan langsung menyimpulkan Tuhan meninggalkan kita, tapi justru Tuhan sedang memperdalam akar kita. Kan dikatakan begini next, badai tidak datang untuk menghancurkan pohon yang berakar. Badai datang membuktikan kedalaman akar. Dan biar hari ini kita tahu, satu kunci ketika kita menghadapi badai. Mari kita cari Tuhan. Mari kita masuk ke dalam keintiman itu. Saudara, mungkin analoginya begini. Sumur penyembahan kita udah tidak pernah mengeluarkan buih air lagi. Hari ini waktunya kita gali ulang sumur itu. Sampai dia mengeluarkan air. Aliran air yang begitu besar. Dan mengaliri kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara. Akar yang dalam akan menghasilkan hidup yang kuat. Dan hidup yang tangguh. Sama-sama katakan amin, saudara. Next slide. Akar yang kuat. Deep roots produce a strong life. Dan inilah yang mau kita tuju bersama-sama. Ketika kita punya akar yang kuat, maka dia akan menghasilkan kehidupan yang kuat juga. Mazmur berkata, orang benar akan bertunas. Artinya Tuhan gak mau kita hanya bertahan, tapi mengeluarkan buah dan tunasnya. Dan saudara, yang luar biasanya, urutannya memang dari akar, akarnya kuat, baru dia akan menghasilkan buah. Urutannya bukan buahnya ada dulu, baru pohonnya kuat, baru akarnya kuat. Tidak, tapi akarnya dulu yang kuat. Yang di dalam itu yang gak kelihatan dikuatin. Baru nanti Tuhan akan memperbesar buah yang akan kita hasilkan. Katakan amin, saudara. Banyak orang mengejar buah, tapi Tuhan mau mengejar akar yang dalam. Banyak orang menginginkan platform, tapi Tuhan mau kita membangun fondasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Banyak orang pengen dapat promosi hari ini,
Tapi Tuhan bukan mau hanya memberikan promosi, tapi transformasi dalam hidup saudara. Katakan amin, saudara. Karena kalau akarnya benar, buahnya pasti secara natural akan muncul. Dan kalau akarnya semakin dalam, ada buah-buah yang akan muncul di dalam kehidupan kita hari ini. Buah yang pertama, stabilitas. Sama-sama katakan stabilitas. Ketika kita berakar ke dalam, kita jadi stabil. Gak gampang panik, gak gampang tersinggung, gak gampang goyang lagi. Karena kita punya deep roots, kita punya akar yang dalam. Sama-sama katakan amin, saudara. Buah yang kedua yang dihasilkan, yaitu ketahanan. Sama-sama katakan ketahanan. Di musim seperti ini kita butuh buah yang kedua, yaitu ketahanan. Tahan uji, tahan banting, tahan badai, masalah datang kita tetap berdiri. Tekanan datang kita tetap percaya, Tuhan kau ada bersama denganku. Yang ketiga, buahnya adalah kesegaran. Sama-sama katakan kesegaran. Tuhan akan kasih kita kesegaran di dalam kehidupan kita. Mazmur 92 ayat 15 berkata, pada masa tua pun mereka akan masih berbuah. Artinya bukan hanya hidup dari pengalaman lama, tapi terus menerus, sama-sama katakan terus menerus, menerima kehidupan yang baru. Every day we receive His grace. Setiap hari kita terima perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan. Setiap pagi anugerahnya selalu baru di dalam kehidupan kita. Kita butuh itu. Dan yang keempat, buah yang keempat, kita akan diberikan pengaruh. Sama-sama katakan pengaruh. Atau impact. Hidup yang memiliki pengaruh. Karena Matius berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Buah yang keempat, hidup kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Saudara, yang luar biasanya gini. Buah yang dihasilkan pohon gak pernah dimakan sama pohonnya sendiri. Benar ya, Bapak Ibu? CMIW. Cemil. Correct me if I'm wrong. Tapi betul, buah pada pohonnya, tidak pernah pohonnya makan sendiri buahnya. Tapi buahnya dinikmati orang lain. Dan biarlah buah dari pohon kehidupan kita itu bisa menjadi dampak bagi orang lain. Buah-buah yang akan dihasilkan di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, saudara mau jadi rumput aja atau menjadi pohon aras Lebanon yang begitu kuat? Rumput itu gampang, hari ini hijau, besok bisa mati. Tapi kalau pohon yang berakar dengan dalam, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan hari ini mau berkata, perdalam akar kita. Dunia terus memberikan satu pemikiran, kejar hasil, kejar uangnya. Tapi Tuhan bilang, kejar hadirat Tuhan. Dunia berkata, jadilah terkenal. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, jadilah intim dengan Tuhan. Mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, kehidupan yang kuat itu bukan dibangun oleh platform yang besar. Kehidupan yang kuat bukan dibangun oleh kekuatan kita, skill kita, talenta kita, atau pengalaman kita, atau bahkan posisi kita. Tapi kehidupan yang kuat akhirnya diuji oleh akar yang kuat yang selalu terhubung pada sumber air kehidupan, heptapegon itu. Katakan amin, saudara. Itulah sebabnya sebelum hidup kita berbuah dengan lebat, Tuhan akan memperdalam akar kehidupan kita hari ini. Sebelum Tuhan memperluas pengaruh dampak yang akan dihasilkan oleh kehidupan kita, Dia mau kita semakin erat hubungannya sama Tuhan. Karena di kerajaan Allah, kekuatan hidup bukan dilihat dari yang di atas, yang ada di permukaan, tapi dengan kedalaman hubungan bersama dengan Tuhan, yang tidak dilihat oleh siapa-siapa. Ingatlah saudara, akar itu di tempat yang gelap, bau, gak enak, banyak cacingnya. Dan disitulah dimana waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika orang mungkin lagi happy-happy, kita berdoa sama Tuhan. Ketika orang gak mikirin Tuhan, hari ini Tuhan mau ngajar kita, datang sama Tuhan, cari wajah Tuhan, kejar hadirat Tuhan, kejar keintiman bersama dengan Tuhan.
Karena itu saudara, hari ini jangan mengukur masa depan dari keadaan sekarang. Ukur masa depan dari janji-janjinya Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya masa depan kita aman bersama dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Sama-sama katakan, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, saya akan tutup dengan satu statement ini. Saudara, Tuhan meminta hari ini kita memiliki iman dan ketaatan di dalam akar kehidupan kita. Walaupun belum melihat hasilnya, bisa kita bilang ini, aku akan tetap melangkah sesuai dengan firman Tuhan.

Saudara, hari ini pengurapan kasih sedang turun. Tuhan mau kita intim dengan Tuhan. Kembali intim dengan Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kalau Anda datang dengan keluarga, gandeng tangan suami dan istri saudara. Biar kita sepakat hari ini. Apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang terjadi, lebih dari harta dunia, lebih dari emas perak, kami hanya mau Engkau Tuhan. Kami hanya mau Engkau Tuhan Yesus. Mari rasakan kasih Tuhan pagi hari ini mengalir. Rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Aku minta hatimu Tuhan mengurapi setiap jemaatmu di tempat ini.

Saudara, saya mau saudara menyanyikan lagu ini dari awal. Sepakat, sepakat bersama dengan keluarga. Sepakat juga kalau Anda datang sendiri. Sepakat dengan Tuhan.

Hari ini biarlah ada keintiman yang kami bangun sama Tuhan. Kami sadar kau lebih berharga dari emas perak, dari harta dunia, dari apapun itu Tuhan. Hari ini kami sepakat, baik kami sendiri dengan keluarga kami, suami istri, kami mau sepakat, engkau lebih berharga daripada apapun. Yesus, engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berakar lebih dalam bersama Tuhan. Kami mau cari waktu berdoa kepada Tuhan. Kami mau cari waktu membaca firman. Kami mau cari waktu untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kemana-mana, Tuhan tidak pernah pergi, Tuhan selalu menunggu setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini ada hati yang Tuhan sentuh. Ada pengurapan kasih Tuhan mengalir pagi hari ini bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dan di awal bulan ini kami akan matraikan dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu ambil, persiapkan roti dan anggur perjamuan saudara. Sudah, mari angkat roti di tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Pejamkan mata saudara dan berdoa kepada Tuhan. Perjamuan kudus ketika kita ambil, mari saudara hampiri Tuhan terlebih dahulu. Berdoa, meminta pengampunan atas setiap mungkin pelanggaran dosa yang sedang atau kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita meminta ampun, Tuhan mengampuni setiap kita, melayakkan, menguduskan, menyucikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk pagi hari ini di bulan 6 tahun 2026, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, bernafas, melakukan kegiatan kami. Terima kasih Bapa. Kau baik. Dan hari ini kami matraikan semua firman Tuhan, doa kami lewat perjamuan kudus ini. Kau menguduskan setiap roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus. Juga melayakkan setiap kami Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang tercabik di atas kayu salib demi menebus setiap dosa kita. Jika engkau percaya, mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sudah, mari angkat cawan di tangan kanan saudara di hadapan Tuhan.

Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara ini kasih oleh Tuhan, bukankah cawan perjanjian ini adalah cawan perjanjian dengan darah Yesus? Jika engkau percaya, mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sudah, mari mengucap syukur kepada Tuhan karena pengorbanan Yesus. Kita bisa ada sampai dengan hari ini. Angkat kedua tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu besar. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kau mengurapi kami dengan kuasa darah anak domba-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami terima kesembuhan.

Kami terima dengan iman kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah juga yang menggenapi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, lewat darah-Mu Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Dari ujung kepala sampai

0: nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mau katakan, Engkau baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara.
1: Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pastor Stephen Lin. Puji Tuhan sangat memberkati, saya pribadi sangat diberkati, di mana khotbah pada hari ini itu membahas tentang kedalaman intimasi kita dengan Tuhan, di mana kita memiliki kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan, mencari sumber Bapak Ibu. Nah, saya mencatat ada 4 poin penting. Apabila kita tertanam dan kita mau mencari kedalaman hubungan pribadi dengan Tuhan, yang pertama kita akan memiliki stabilitas di kehidupan kita. Apapun keadaan dunia belakangan ini, itu tidak akan mengguncangkan kita, karena kita sudah berakar kuat, semakin kuat di dalam, kita punya pondasi yang sangat dalam, dan itu membuat hidup kita akan lebih bertahan lagi ya. Itu ada di poin nomor 2, ketahanan. Yang nomor 3, kesegaran. Seperti firman Tuhan tadi, Pastor Steven ini membahas bahwasannya pada masa tua pun pohon itu akan terus berbuah ya. Dan yang keempat adalah kita berpengaruh untuk lingkungan kita. Buah kita akan dinikmati orang lain, kita akan menjadi berkat Bapak Ibu. Bukan untuk keluarga kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain.
2: Ya, amin. Dan kita juga percaya bahwa dalam situasi yang mungkin saat ini, kalau tadi kita sebelum masuk khotbah kita sudah berdoa, situasi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, kita percaya bahwa intimasi bersama-sama dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita tetap bertahan, dan kita akan bisa melewati segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini juga kami mengajak, mungkin Anda melihat siaran online ini, Anda selama ini udah gak punya intimasi sama Tuhan, mungkin udah jauh sama Tuhan. Saya mengajak hari ini kita untuk mari kita mengundang Tuhan Yesus. Mungkin juga ini pertama kali Anda mendengar tentang kabar keselamatan, tentang kabar Tuhan Yesus, bahwa ada seorang pribadi yang saat ini peduli akan Anda dan saat ini mau melawat Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini secara online. Saya mengajak kita semua, jika Anda orangnya dan Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga selamat pribadi dalam hidup Anda, saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa, dan saya ajak untuk mengikuti doa saya bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau Tuhan panggil aku melalui ibadah online hari ini, aku percaya karena Tuhan sayang sama aku. Sehari ini aku mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Masuklah ke dalam hatiku. Dan aku percaya hari ini ketika aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadiku, maka hidupku tidak akan sama lagi. Semua dosaku diampuni, masa depanku dijamin bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga mau menyapa Bapak Ibu yang hari ini beribadah online bersama-sama dengan kami. Tadi kami mau menyapa ada Elroy, ada saudara Elroy. Shalom, selamat pagi. Dan juga ada dari Lashi, kami mau menyapa dari Lashi Beauty Salon, mungkin dari akun dari akun bisnisnya ya. Selamat pagi, kami harap semua kita dapat merasa diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini.
1: Dan mungkin kami juga menyapa untuk semua yang bergabung hari ini tadi, bahkan sampai 70 lebih viewersnya. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati, semoga ibadah hari ini membawa dampak besar bagi kehidupan kita Bapak Ibu.
2: Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, kami ada sebuah pengumuman lagi, yaitu pada tanggal 27 Juni, hari Sabtu, akan diadakan Intimate Worship Night. Pas banget ya, kita sedang lagi ngomongin intimasi, terus kita ngadain malam pujian penyembahan Intimate Worship Night bersama dengan Pastor Welyar Kauntu dari Jakarta, dari GBI. Apa ya, Pastor Welyar? Outbox ya, benar, dari GBI Outbox Jakarta. Nah, kami mengundang Bapak Ibu yang mungkin lagi ada di Kota Batam untuk mengikuti acara Worship Night ini
1: pada
2: di
1: tanggal 7 Juni di hari Sabtu jam 7 malam di ruang ibadah utama.
2: Benar, jika Bapak Ibu juga mungkin ada di luar kota, maka Bapak Ibu dapat menyaksikannya seperti hari ini secara online. Ya, oke, kita akan menutup ibadah online kita pada hari ini. Kami juga rindu untuk berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami untuk memiliki akar yang kuat di dalam Engkau, agar kami senantiasa mendapatkan sumber satu-satunya, yaitu dari Tuhan. Hari ini kami berdoa, setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini, biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini itu boleh juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami senantiasa cari Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Kami selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap bertumbuh walaupun saat ini situasi musim sedang sulit, tapi kami terus bertumbuh dan kami menghasilkan buah, dan buah kami dapat dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini mengikuti di rumah secara online. Jika kami sakit, Tuhan, kami berdoa hari ini kuasa bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang sehat untuk terus melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kami, itu Tuhan berikan pada setiap kami. Juga setiap kami Tuhan yang hari ini mungkin kami gak punya pekerjaan atau kami di PHK, Tuhan kami berdoa, Tuhan, biar Engkau yang membukakan pintu-pintu untuk setiap kami bisa bekerja lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap kami yang memiliki pergumulan di dalam keluarga, Tuhan, hari ini kami berdoa ada kasih Tuhan yang memberikan pemulihan untuk setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang tua, berkati setiap anak-anak, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami, berkati apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, bisnis kami, kami Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar sepanjang minggu ini kasih karunia-Mu, berkat anugerah-Mu itu yang terus mengejar setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah dari ibadah online ini, kami membuka kedua tangan kami, biarlah kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Biar Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bangga dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai Engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput Engkau kedua kali di awan-awan yang permai. Mari yang menerima berkat Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di ibadah online kami minggu depan.
1: Selamat hari Minggu.
2: Tuhan Yesus memberkati.
3: Batam Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 7 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Telkom Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id dan diketahui belum ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam Pagi.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga pagi hari ini diawali dengan hati yang tenang, sarapan yang hangat, dan tentunya waktu berkualitas bersama keluarga tercinta. Apalagi hari Minggu biasanya jadi momen paling pas untuk sedikit rehat dari rutinitas sekolah, kerjaan, dan hiruk-pikuk aktivitas selama sepekan. Ngomong-ngomong soal hari Minggu pendengar, ternyata ada banyak aktivitas sederhana yang bisa dilakukan orang tua bersama anak, tapi manfaatnya luar biasa. Bukan cuma seru, tapi juga bisa jadi momen belajar dan mempererat kedekatan keluarga. Misalnya, memulai pagi dengan olahraga ringan bersama. Tidak harus yang berat-berat, jalan santai di sekitar rumah, bersepeda, ataupun sekedar senam kecil di halaman juga sudah cukup membuat anak lebih aktif dan suasana hati jadi lebih menyenangkan. Selain itu, orang tua juga bisa mengajak anak melakukan aktivitas kreatif di rumah seperti menggambar, membuat kerajinan sederhana, memasak menu favorit keluarga, atau bahkan berkebun kecil-kecilan. Aktivitas seperti ini kelihatannya sederhana, tapi bisa melatih kreativitas sekaligus membangun komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Kalau ingin yang lebih santai, membaca buku atau bercerita bersama juga bisa jadi pilihan. Anak-anak biasanya senang kalau orang tua meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan cerita mereka atau membacakan dongeng favorit. Dari situ anak belajar banyak hal, mulai dari imajinasi, empati, sampai keberanian untuk berbicara. Yang paling penting sebenarnya bukan soal harus pergi ke tempat mahal atau liburan yang jauh. Kadang anak hanya butuh perhatian, kebersamaan, dan momen sederhana bersama orang tuanya. Jadi dari minggu ini, coba sisihkan waktu sejenak untuk keluarga. Jauhkan dulu gadgetnya, tinggalkan sebentar kesibukannya, lalu nikmati quality time bersama orang-orang tercinta. Karena bagi anak, waktu bersama orang tua itu bukan sekedar kegiatan, tapi kenangan yang akan mereka ingat sampai nanti.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

mendengar satu lagu dari Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu menutup perjumpaan kita dalam Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Matau, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang teman-teman. Senang sekali saya Kak Ziza kembali menemani ruang dengar teman-teman ya, di Idola Anak yang selalu hadir di ruang dengar teman-teman setiap hari Minggu dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini Kak Ziza gak sendirian, ada 3 anak luar biasa nih dari SD Islam Nabila Batam yang punya banyak bakat dan juga prestasi yang membanggakan ya. Nanti kita sama-sama ulik ya bakat dari teman-teman yang ada di studio. Ada Kak Sachi yang punya bakat mendongeng. Kemudian ada Bang Sani yang punya bakat jadi dai cilik ya, subhanallah. Ada Kak Seza yang punya bakat membaca puisi. Nanti kita akan mengenal lebih dekat bersama mereka bertiga tentang bagaimana mereka belajar di sekolah, berlatih, membagi waktu antara sekolah, hobi, dan juga kegiatan lainnya. Dan semoga saja kisah dari mereka bertiga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan apa yang teman-teman dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di smartphone teman-teman ya, atau di smartphone orang tua teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nonton langsung di YouTube kami di RRI Batam, kami live di sana teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran dengan rupa-rupa ketiga jagoan kita yang ada di sini, bisa ya langsung nonton live YouTube-nya di RRI Batam. Oke, kita sapa terlebih dahulu ketiga jagoan kita siang hari ini, ada Kak Sachi, Bang Sani, dan juga Kak Seza. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ini kayaknya pertama kali ya kalian ada di sini ya?
1: Iya.
0: Gimana perasaan yang pertama kali datang ke sini?
1: Senang.
0: Senang? Bang Sani senang? Kalau Kak Sachi sama Kak Sezas, seperti apa perasaannya? Senang? Gugup?
2: Senang tapi nervous sedikit.
0: Nervous sedikit.
3: Ya, saya excited, gembira, tapi juga nervous juga.
0: Tapi gak kelihatan loh wajah nervousnya. Kalau boleh tahu, ini kalian kelas berapa sekarang?
4: Saya kelas 4.
5: Saya kelas 4 juga.
6: Saya kelas 5.
0: Oh, oke. Okay. Yang kelas 4 sekelas?
5: Enggak, beda.
0: Oh, beda kelas. Jadi ada yang kelas 4-2, yang kelas 5-1 ya. Kak Seza yang kelas 4 bersama Bang Sani, Kak Sachi yang kelas 5 ya. Ketukar. Kak Sachi yang kelas 4 sama Bang Sani.
5: Iya.
0: 3S ini ya berarti ya.
1: Iya.
0: Kebetulan sekali 3S ya, makanya ketukar-tukar ini Kak Seza. Oke, kita ke Bang Sani dulu. Dan juga nanti teman-teman yang lain juga mau berkenalan katanya dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu ya.
5: Iya.
0: Kalau tadi Bang Sani bilang memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris ya. Kemudian Kak Seza mau perkenalkan diri pakai bahasa Arab tadi ya.
5: Iya.
0: Kalau Kak Sachi mau perkenalkan diri pakai bahasa Mandarin.
5: Iya.
0: Iya, tadi belajar sama
5: Lausenya
0: ya, gurunya ya. Oke. Dari Bang Sani dulu yang paling jauh, silakan mau perkenalkan diri pakai bahasa Arab, silakan.
7: Saya tahu sih ya.
0: Bahasa Arab, bahasa Inggris maksud saya. Iya. Perkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Ketukar-tukar saya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: First of all, let us thank God for giving us health and the opportunity to be here today. My name is Andi Muhammad Sani. You can call me Sani. I was born on 11 May 2016 and now I am 10 years old. My father's name is Aluddin Andi. My mother's name is Novita Handayani. I love my parents very much because they support and guide me.
0: Okay.
7: I study at SD Islam Nabilah Batam and now I am in grade 4. My favorite color are red and black because they look strong and cool. I have some hobbies. I like karate and playing football. Karate make me strong and disciplined, and playing football make me happy and active. In the future, I want to be the mayor of Batam because I want to help people. I believe that if we keep trying and never give up to reach our dream. That's all about me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren, perkenalannya lengkap ya. Oke, Bang Sani dari kelas 4 SD Nabila. SD Nabila ada di mana sih kalau boleh tahu?
7: SD Nabila ada di dekat Duta Mas.
0: Dekat Duta Mas ya?
5: Di dalamnya.
0: Oke, kalian dari TK di sana atau SD baru SD?
7: Saya disana? Dari playground.
0: Oh, dari playgroupnya?
5: Oh, iya, dari dari SD kelas 2.
0: Dari SD kelas
7: 2. Saya dari TK.
0: Oh, dari TK. Oke, udah lama berarti ya di SD Nabila ya. Oke, tadi sudah dengarkan Bang Sani introduce himself ya, pakai bahasa Inggris ya. Kali ini kita bakal dengerin siapa dulu nih? Kak Sachi deh, Kak Sachi karena pakai bahasa Mandarin ya. Ini bahasa yang mungkin belum familiar di telinga Kak Aziza ya. Oke, silakan Kak Sachi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tachahao, wo de ming shi shi Sachi Allegra Yuan Dana. 我上四年级, 我在Nabila学校上学。 谢谢你好, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Sadi tahu gak artinya? Gak tahu ya? Oke, Kak Sadi tadi artinya apa kalau boleh tahu?
6: Tachahao itu halo semuanya, Wotemingseshe Sachi Allegra Yuandana. Saya Sachi Allegra Yandana. Wo shang si nian qi, saya kelas 4. Wo zai Nabila shue xiao shang shue. Saya bersekolah di Nabila.
0: Oke. Jadi kita tahu ya tadi ya, walaupun sekarang udah lupa lagi ya. Oke, sekarang kita ke Kak Seza yang akan introduce herself-nya pakai bahasa Arab ya. Oke, lugatul Arabiyah berarti ya. Oke, silakan Kak Seza.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Hayyakumullahu jami'an. Ma'akum Anissa Faiha Seza. Anna a'ti min Batam Kepulauan Riau. Anna talibatun fil madrasil Islamiyah Nabilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kak Seza tadi artinya apa? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu.
9: Itu mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullahu jami'an itu artinya salam.
0: Oke.
9: Terus ma'akum Anissa Faiha Seza itu artinya saya Anissa Faiha Seza. Anna a'ti min Batam Kepulauan Riau itu artinya saya tinggal di Batam Kepulauan Riau. Terus yang ada Madrasatil Islamiyah Nabilah itu artinya saya bersekolah di Sekolah Islam Nabilah.
0: Oke, luar biasa ya, ini dari tiga bahasa ya teman-teman. Kita tadi dengerin bahasa Arab, bahasa Mandarin, sama bahasa Inggris. Oke, tadi Kak Seza juga bisik-bisik ke Kak Ziza katanya mau hafalan surat An-Naba ya. Iya, kita dengerin sama-sama dulu ya Bang Sani sama Kak Sachi ya, boleh?
7: Boleh.
0: Oke, silakan Kak Seza.

0: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
1: Oke, Sadaqallahul Azim. Ini udah sampai hafal tapi kan ya?
0: Iya.
1: Iya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk Kak Seza. Hafalannya kalau boleh tahu udah sampai surat apa?
0: Udah Al-Baqarah juz 2.
1: Wow, luar biasa. Jadi kepingin jadi itu ya kayaknya, Hafizah ya?
0: Iya, bismillah, insya Allah.
1: Semoga kita doakan sama-sama ya teman-temannya. Semoga mendukung ya.
0: Oke, amin.
1: Oke, di siang hari ini selain tadi Kak Seza sudah menampilkan bakatnya membaca surat An-Naba, kita juga bakal dengerin bakat dari Kak Sachi yang ingin berdongeng ya. Kemudian iya, dari Bang Sani juga yang mau jadi dai cilik ya. Dan juga Kak Seza juga yang akan membaca puisi.
0: Iya.
1: Oke. Bu, kalau boleh tahu dari Bang Sani dulu, Bang Sani memang dari dulu suka jadi dai cilik atau baru-baru ini menggeluti bidang
2: baru-baru
1: dai cilik?
2: 3 sampai 4 bulan.
1: 3 sampai 4 bulan ya jadi dai cilik. Biasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
2: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Iya. Udah pernah ikut lomba sebelumnya?
2: Udah pernah.
1: Udah pernah. Di mana tuh?
2: Saya pernah mengikuti lomba di Pinang, acara kurma 2024.
1: Oh, acara kurma.
2: Tingkat provinsi.
1: Tingkat provinsi di sana. Juara atau?
2: Juara 3.
1: Wah, luar biasa. Kemudian ada Kak Sachi.
0: Iya.
1: Kak Sachi suka dongeng dari dulu.
0: Mulai dari kelas 3 karena waktu itu disuruh untuk mewakili kelas.
1: Lomba dongeng?
0: Lomba, iya.
1: Lomba di sekolah?
0: Iya.
1: Oke, jadi dari itu jadi suka berdongeng sekarang? Oke. Udah pernah ikut lomba dongeng setelah dari kelas sekolah itu?
0: Sudah pernah.
1: Di mana kalau boleh tahu?
0: Waktu itu di One Batam Mall.
1: Oh, oke. Bersama teman-teman yang lain ya? Juara atau?
0: Masih belum.
1: Masih belum, gak apa-apa, ya. Dicoba teruskan.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari Kak Seza sudah suka baca puisi sejak lama?
0: Saya suka baca puisi baru dari kelas 4.
1: Baru dari kelas 4, oh baru-baru ini berarti.
0: Iya.
1: Kenapa kok bisa suka baca puisi? Kan jarang tuh anak-anak zaman sekarang yang suka baca puisi. Kenapa bisa suka?
0: Karena saya dulunya gak hobi membaca.
1: Okay.
0: Tapi saya pernah ketemu satu buku di perpustakaan sekolah, isinya puisi.
1: Oke.
0: Saya baca-baca dan ternyata saya suka sama puisinya. Jadi mulai saat itu saya suka membaca puisi.
1: Oh, masih ingat gak nama bukunya apa?
0: Enggak, soalnya udah lama.
1: Udah gitu. Lama banget ya. Oke. Tapi karena baca buku puisi itu jadi sekarang suka membaca puisi ya.
0: Iya.
1: Oke, kita punya pendongeng dan juga penyair dan juga dai ya yang akan bersiar di siang hari ini. Kita dari Bang Sani dulu kayaknya ya. Boleh Bang Sani? Kita dengerin Bang Sani menjadi dai cilik di siang hari ini.
2: Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi mengaji ke daerah Balam.
1: Ewa.
2: Di kota Batam membeli kopi ya.
1: Ewa.
2: Dimulai dengan mengucap salam. Saya Andi Muhammad Sani menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh pendengar RRI Kota Batam dimanapun Anda berada. Adapun tausiah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah memilih teman. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah seorang diri. Dialah makhluk sosial. Dia membutuhkan teman. Dia akan hidup bertetangga. Dia akan hidup bermasyarakat. Dan dia akan hidup bernegara. Namun, orang yang pintar dan orang yang cerdas, yang pandai adalah orang yang mampu memilih teman. Sebab apa? Sebab pepatah Arab mengatakan, as-sahibus sahib, kawan itu entah akan menarikmu atau engkau akan menariknya. Maka pandai-pandailah mencari teman. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jikalau kita tidak pandai dalam memilih teman, itu akan menjadi musuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin, yang artinya kawan dan teman pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain kecuali pertemanan itu atas ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi yang memberikan aroma yang sangat menyenangkan dan menenangkan hati orang-orang yang berinteraksi dengannya. Sebaliknya, teman yang buruk seperti pandai besi. Pandai besi dapat memercikan api yang dapat membakar apa yang terdampak olehnya dan bau tak sedap. Ternyata sudah dijelaskan dalam Nadom Kitab Alala yang dikarang oleh Syekh Azan Nuji dalam bait keempat yang berbunyi, fa in kana za syara fa jannuhi busyura fa in kana za hayri fa qarin hu tahtadi, bahwa teman yang baik dan teman yang buruk, suka jahil, suka mencuri, suka membuli dan suka menyakiti orang lain, janganlah ia kamu dekati dan janganlah ia kamu jadikan sebagai seorang teman. Namun sebaliknya, bila ada teman yang kelakuannya baik, akhlaknya bagus, maka hendaklah ia kamu dekati dan ia kamu jadikan sebagai seorang teman. Dari beberapa hadis dan kisah yang telah disampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa teman yang baik memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakteristik seseorang. Karena itu, memilih teman yang baik adalah wasilah yang mampu mengantarkan saudaranya yang lain untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa, Mas Sani. Udah cocok masuk Pildacil kayaknya. Tapi sekarang masih ada Pildacil enggak ya? Oke, okay. Memang udah kelihatan banget ya Mas Sani, semangatnya luar biasa ya. Suaranya sampai tadi menggema ya di studio Pusat

0: Oke. Kita bisa lihat nanti Bang Fani kayaknya bakal lebih hebat lagi nanti ya. Seiring berjalannya waktu nanti ikut-ikut lomba lagi, nanti juara lagi, siapa tahu bisa ke tingkat nasional sampai internasional.
1: Amin.
0: Oke. Kita ke Kak Sachi sekarang yang akan berdongeng ya.
2: Iya.
0: Berdongengnya pakai bahasa Mandarin apa bahasa Indonesia?
2: Bahasa Indonesia.
0: Kalau Mandarin kita juga enggak tahu nanti ya. Oke, silakan Kak Sachi.
2: Oke, baik. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah dongeng yang seru sekali.
0: Apa tuh?
2: Dongeng ini dikaryakan oleh Wahyu Ningrum. Awang Garang, penguasa laut Riau. Ratusan tahun silam, di kepulauan Segantang Lada, negeri Riau, hiduplah seorang anak laki-laki yatim piatu. Ia bernama Awang Garang. Cita-citanya menjadi seorang pelaut hebat dan menjadi penguasa laut yang disegani. Awang Garang masih berusia belasan tahun kala itu. Karena masih kecil, ia hanya menjadi tukang bantu koki di sebuah kapal dagang. Ia bekerja tanpa digaji. Saya tak apa tak diupah, asalkan saya diperbolehkan turut mengarungi lautan seperti impian saya selama ini. Awang Garang pun bekerja dengan tekun. Tak lama kemudian, ia naik jabatan menjadi awak kapal. Pada masa itu, kehidupan di laut sangatlah kelam dan kejam. Para bajak laut sadis merampok kapal-kapal dagang dan menculik anak-anak gadis. Masyarakat Riau menyebut mereka dengan lanun. Sultan Riau yang mendengar kabar tersebut sangatlah murka. Dia pun memerintahkan Datuk dan Batin untuk membuat kapal penjajah, yaitu kapal perang khas negeri Riau. Mendengar kabar pembuatan penjajah tersebut, Awang Garang ingin turut berpartisipasi. Selang 3 bulan, pembuatan penjajah belum juga menampakkan tanda-tanda akan berhasil. Datuk dan Batin mulai gusar karena takut Sultan marah mendengar kegagalan tersebut. Tiba-tiba Awang Garang angkat bicara. Pembuatan kapal perang harus menggunakan 3 jenis kayu yang berbeda. Hei Awang Garang, jangan mengajari kami cara membuat kapal.
3: Mohon maaf Datuk, tapi saya tahu bagaimana cara membuat kapal dengan baik.
4: Kalau begitu, buktikanlah pada kami. Tapi ingat, jika engkau gagal, maka kami akan memberikanmu hukuman yang berat.
3: Baik Datuk, saya bersedia. Sejak itu, mulailah Awang Garang memilih kayu-kayu yang dibutuhkan. Awang Garang menggunakan kayu penaga, kayu medang sirai, dan kayu baledang. 3 bulan kemudian, penjajah idaman Sultan hampir selesai pengerjaannya. Suatu hari, Awang Garang sedang mengawasi para pekerja kayu seperti biasanya. Naas baginya, sebuah tatal kayu tiba-tiba menghantam wajahnya, tepat di matanya. Aduh, mataku, aduh! Teriak Awang Garang kesakitan. Darah segar mengalir di wajahnya. Awang Garang berteriak geram. Ah, takkan kapal ini bisa diturunkan ke laut? Sejak itu, Awang Garang tak lagi menjadi pengawas tukang kapal tersebut. Matanya tak bisa lagi sembuh dan telah rusak sebelah. Ditutup memakai penutup mata berwarna hitam. 2 bulan kemudian, penjajah idaman Sultan selesai sudah. Namun apa daya, kapal tetap diam di tempatnya. Seorang datuk tiba-tiba teringat pada Awang Garang. Ia pun segera mencari anak muda tersebut.
4: Assalamualaikum Awang Garang.
3: Waalaikumsalam Datuk. Mari masuk ke gubuk saya. Sepertinya ada urusan yang mustahak sekali, sehingga Datuk sendirilah yang datang mengunjungi saya ke sini.
4: Engkau tentu sudah tahu apa yang kau lakukan Awang Garang, sehingga kapal itu tak mau diturunkan ke laut.
3: Baik Datuk, boleh saya turunkan, tapi ada syaratnya. Pertama, berikan saya 37 pemuda. Kedua, semua yang hadir harus menutup matanya. Terakhir, inilah yang berat. Berikan saya 7 perempuan yang sedang mengandung anak pertama dan memakai 7 sorak warna yang berbeda. Apakah kalian sanggup?
4: Baiklah, kami terima syarat engkau tuh, Awang.

0: Garang. Akhirnya semua syarat dari Awang Garang sudah dipenuhi oleh Datu dan Batin. Pada hari yang ditentukan, berkumpullah rakyat, Datu, Batin, dan Sultan untuk menyaksikan kapal diturunkan ke laut. Awang Garang memerintahkan semua perempuan yang sedang mengandung dimasukkan ke dalam lubang di bawah kapal. Semua yang hadir diperintahkan untuk menutup matanya. Lalu, 37 pemuda diperintahkan untuk mendorong kapal ke laut. Dorong! Dorong! Dorong! Sementara itu, perempuan yang mengandung berteriak takut di lindas kapal. Namun rupanya, kapal itu tak sedikit pun menyentuh mereka, karena digantikan dengan pelepah pohon galang. Oh, tak dilindas. Iya, mereka melahirkan dengan selamat. Rupanya Awang Garang menggantikan landasan dengan pelepah pohon galang. Oh, pakai kayu galang, kayu galang. 18 tahun kemudian, ketujuh bayi yang lahir dahulu telah menjadi panglima perang penumpas para lanun. Ketujuh panglima tersebut dipimpin oleh Awang Garang. Mereka disegani di laut dan di darat. Ia diberi gelar Panglima Hitam Elang di Laut Bermata Satu. Pesan moral dari cerita ini adalah pantang menyerah dalam kesulitan. Sekian dongeng Awang Garang, penguasa laut Riau, saya kisahkan. Bunga dedap di atas para
1: Ewa.
0: Anak dusun pasang pelita
1: Ewa.
0: Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Luar biasa. Ini berprestasi semua ya memang ya, anak-anak dari SD Nabila ya. Sampai gemetar loh ini, kasih saya merinding tadi dengerin dongengnya dari Kak Sachi. Ini baru pertama kali disampaikan di sini dongengnya atau udah pernah sebelumnya?
4: Udah dua kali sebelumnya.
3: Oh, pantas menghayati banget nih. Gimana kok bisa suka berdongeng awal ya? Emang diajak orang tua di awal atau memang dari awal suka baca buku terus bercerita lagi?
4: Waktu itu wali kelas ngomong sama saya bakal ada lomba bertutur, terus saya diperintahkan buat mewakili kelas saya. Jadi dari situ saya ada minat buat lanjutin bertutur.
3: Oh, kalau seandainya gak diajak wali kelas, gak berarti sampai sekarang gak akan suka berdongeng ya? Bisa jadi ya?
4: Iya, bisa jadi.
3: Tapi keren sekali loh Kak Sachi tadi dongengnya.
4: Oke, makasih.
3: Iya, sangat menjiwai karakternya tadi. Apalagi juga tangan-tangannya juga ikut bergerak tadi kan. Oke, ini kita ice breaking dulu, boleh?
4: Boleh.
3: Kita ke Kak Seza ya. Ini kita bacakan dulu komentar-komentar yang ada di YouTube. Sudah rame komentarnya dari tadi. Ada dari Azahra Fatima. Ini keluarganya siapa nih? Teman ya?
4: Teman sekelas.
3: Oh, teman sekelas. Masya Allah, tabarakallah. Semangat Kak Seza katanya. Semoga menjadi hafizah ya. Oke, ada dari Cynthia Maisarli, Masya Allah katanya. Ada Siti Nasifah, Masya Allah juga. Ada Puan Kirana, Seza, ini kenapa nih? Teman ya kayaknya ya?
5: Iya.
3: Ada dari Ria Harun, cakep. Teman siapa tuh?
4: Kurang tahu namanya.
3: Kurang tahu ya. Oke. Silakan bagi teman-teman yang mungkin mau berkomentar di YouTube, nanti Kak Ziza bacakan juga, jadi pemantik semangat teman-teman juga di sini kan.
4: Iya.
3: Kalau dari Kak Sachi dan juga Bang Sandi tadi setelah berdai dan juga membacakan dongeng, gimana perasaannya, senang?
6: Lega, udah lega.
3: Iya ya. Kalau misalnya seandainya diundang lagi ke sini masih mau?
4: Masih mau sedang.
3: Enggak kapok ya?
4: Enggak dong.
3: Oke. Kita sekarang ke Kak Seza ya, yang akan berpuisi. Kali ini puisi dari siapa yang mau dibacain?
7: Dari Clara Jingga Prawita.
3: Oh, oke. Puisinya soal apa? Nanti kita sama-sama dengarkan ya, teman-teman. Silakan Kak Seza.
7: Jaga Bumi Kita. Karya Clara Jingga Prawita. Hutan hijau luas terbentang, burung riang bernyanyi senang, Udara segar, angin pun sejuk. Bumi tersenyum, hatiku teduh. Bumi itu rumah kita bersama, tempat hidup berjuta makna. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang bisa? Langit biru perlahan berkabut akibat kebakaran di lahan gambut. Entah terbakar, entah dibakar, jadi masalah yang berakar. Hutan adalah paru-paru dunia, memberi napas untuk semua. Hutan bukan sekedar pemandangan, tapi sumber hidup dan harapan. Penduduk bumi, mari berjanji, jaga hutan sepenuh hati. Jangan biarkan hutan menangis karena tangan kita yang egois. Ombak laut beriak sedih, penuh sampah di mana-mana. Mengapa laut tak kita jaga? Buang sampah pada tempatnya. Kalau bumi bisa bicara, ia pasti ingin kita berdaya. Jangan hanya berkata cinta, tapi buktikan dengan tindakan nyata. Naik sepeda ke sekolah, badan sehat bumi pun indah. Kurangi asap, kurangi bising, lingkungan jadi lebih hening. Air mengalir jangan disia-siakan, tiap tetesnya sangat berharga. Gunakan bijak, jangan boros. Alam sehat, hidup pun selaras. Bumi titipan bukan mainan, hidup hijau penuh harapan. Dengan tindakan kecil yang nyata, kita selamatkan dunia bersama.
3: Oke, luar biasa. Gak kalah hebat ini Kak Seza, bacakan puisinya lantang ya. Ini puisi sudah pernah dibacakan sebelumnya?
4: Belum.
3: Belum, baru pertama kali ya. Tapi keren banget tadi bacanya. Sangat menghayati. Itu boleh tahu gak Kak Seza buku apa yang lagi dibaca?
4: Ini buku antologi puisi SD Islam Nabilah.
3: Oh, jadi itu karya dari siswa-siswa di SD Islam Nabilah?
4: Iya, sama teacher-teacher juga.
3: Oh, bahkan punya bukunya ya, khusus buku puisi yang memang dibikin sama semua murid ya.
4: Tapi ini bukan semua murid yang masuk.
3: Pilihan berarti?
4: Iya.
3: Wah, puisi Kak Seza ada di situ?
4: Punya saya belum ada.
3: Belum ada, tapi nanti pasti ada ya.
4: Bismillah.
3: Luar biasa sekali lagi. Ini tadi ada lagi yang komentar tambah banyak nih. Ada dari Wita Farisa, semangat Seza. Siapa?
4: Itu mama saya.
3: Oh, mamahnya. Oke. Ada dari Ahyar Bintara nih, masya Allah tabarakallah, terharu lihatnya. Semangat adik-adik sayang, siap Bang Bintara. Ada Kusmini Nabila, alhamdulillah luar biasa, anak-anak hebat, keren. Kayaknya ustazahnya ya. Ya. Ada Andi Citra Amalia, katanya bilang Sani, Sani gitu. Siapa? Ada Cik Guwira juga bilang masya Allah. Kayaknya gurunya ya.
4: Iya.
3: Ya. Ada Azalfa Syaukila, semangat semuanya. Ada Kiara, Hai Ci. Siapa tuh? Oh, langsungnya ya?
4: Sahabat.
3: Oh, sahabatnya. Ada My Name Azkiara, keren-keren anak pinter, semangat Cece. Oke, luar biasa ya. Ini teman-teman dari SD Islam Nabila tadi sudah menampilkan masing-masing bakatnya. Ada yang jadi dai cilik ya Bang Sani, ada Kak Saci yang berdongeng, ada Kak Seza yang juga membacakan puisi. Kita tanya-tanya dulu boleh?
4: Boleh.
3: Kalian kan sudah kelas 4 dan sudah kelas 5 ya.
4: Yeah.
3: Sebentar lagi mau masuk SMP. Rencananya, cita-citanya mau jadi apa?
4: Saya dulu.
3: Boleh?
4: Saya cita-citanya mau jadi lawyer.
3: Oh, oke, luar biasa. Berarti nanti kuliahnya kuliah hukum ya?
4: Iya.
3: Oke. Kalau dari Kak Saci?
4: Kalau saya mau jadi hakim.
3: Mau jadi hakim, sama berarti ya, masuk ke hukum ya nanti
4: iya,
3: ya. Rencana mau kuliah di mana? Di Batam apa di luar Batam?
4: Di luar Batam.
1: Saya insya Allah di Batam.
3: Oh, di Batam, yang satu di luar Batam. Batam. Oke, kalau Bang Sani mau jadi apa nanti?
5: Mau jadi wali kota Batam.
3: Wali kota Batam, luar biasa. Kayaknya udah cocok sih jadi wali kota Batam ya. 2050 kayaknya ya berarti ya.
4: Iya.
3: Oke, cita-citanya mulia semua ya teman-teman ya. Terus kalian punya hobi apa nih? Dari Kak Seza dulu, suka apa di rumah biasanya ngapain?
1: Hobi saya biasanya dengerin musik.
3: Dengerin musik.
1: Iya.
3: Oke, ada lagi?
1: Terus gambar sih.
3: Oh, oke, gambar. Kalau Kak Sachi?
4: Saya hobi tapi punya kemampuan juga dance.
3: Oh, dance. Iya. Dance apa tuh biasanya?
4: K-pop.
3: Oh, K-pop. Jadi bisa ngedance sebetulnya ya.
4: Bisa.
3: Cuman enggak bisa ditunjukin di sini ya sayangnya ya.
4: Iya.
3: Oke, apa lagi?
4: Ada mendengarkan musik juga.
3: Mendengarkan musik. Biasanya yeah. Ngedance ini memang ada pelatihnya atau iseng-iseng nyoba sendiri?
4: Waktu itu berawal karena saya suka K-pop, terus saya coba-coba sendiri. Terus mama tahu kan saya suka, jadi mama masukin ke kelas dance.
3: Oh, masukin ke kelas dance. Jadi sekarang ada kesibukan ikut kelas dance.
4: Iya. Yeah.
3: Oke. Jadi nanti pengen jadi dancer juga?
4: Insya Allah, tapi kan Allah juga punya larangan.
3: Jadi sebatas hobi aja berarti ya.
4: Iya.
3: Oke. Kalau Bang Sani hobinya apa?
5: Karate dan main bola.
3: Karate dan main bola. Karate udah sampai sabuk kapan nih?
5: Udah mau sabuk coklat.
3: Oh, urutannya apa aja sih Bang Sani? Dari putih?
5: Saya putih. Uh-huh. Putih, kuning, oranye, hijau, biru tua, uh-huh, ungu, coklat, hitam, masih banyak lagi hitam yang lain.
3: Jadi di atas coklat masih banyak lagi nanti?
5: Iya.
3: Tapi coklat udah banyak sekali ya, berarti tingkatannya ya?
5: Coklat ada, kalau coklat itu ada, kalau kenaikan cabuk 3 kali.
3: Oh. Jadi ikut karate dari kelas berapa kalau boleh tahu?
5: Udah 3-4 tahun.
3: 3-4 tahun ya, iya, ikut kelas karate ya. Dan sampai sekarang masih menikmati itu ya?
5: Iya.
3: Oke, ini ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya.
5: Iya.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Iya, ini dengan Om siapa?
6: Om Bin.
3: Om Bin. Om Bin, ada yang ingin ditanyakan?
6: Om Bin mau tanya nih buat kakak-kakak dan Abang Sani, terutama Abang Sani, masya Allah, tabarakallah, ceramah tausiahnya bagus sekali. Itu belajarnya kira-kira butuh berapa lama dan juga latihannya pematangan tuh kira-kira butuh berapa lama prosesnya, sama juga yang baca puisi dan juga dongeng itu benar-benar mendalami sekali. Mas, sebagai orang tua terharu melihatnya.
3: Iya,
6: prestasinya mungkin boleh sharing untuk adik-adik kita di rumah juga biar mereka ikut prestasi yang sangat membanggakan dari SD Islam Nabila. Terima kasih
3: Kak. Sama-sama. Om Bin ya, dari Om Bin tadi ya, dari Piyayu ya, jauh sekali. Tadi masih ingat pertanyaannya Bang Sani?
5: Masih.
3: Oke. Silakan dijawab.
5: Saya prosesnya dari nol.
3: Dari nol.
5: Latihannya ya, tuh 1-2 bulan.
3: 1-2 bulan. Sejak usia berapa mulai latihan?
5: Sejak usia 9 tahun.
3: 9 tahun berarti kelas?
5: Kelas 4
3: ya. Masih kelas 4 ya. Berarti ini baru setahun aja nih ya belajarnya ya.
5: Iya, baru setahun.
3: Tapi sudah sehebat tadi, luar biasa loh Bang Sani. Kayaknya memang passionnya di situ ya, sukanya di situ. Dan untuk latihannya memang susah di awal.
5: Kalau di awal susah, tapi kalau udah mendalami gampang-gampang aja.
3: Gampang-gampang aja ya. Oke, tadi kalau dari Kak Sachi sama Kak Seza juga ditanya ya, gimana awal mulanya belajar untuk berdongeng? Kak Sachi dulu mungkin, gimana dulu awal? Langsung bisakah gitu?
4: Enggak juga sih. Waktu itu memang kalau buat mendalami perannya saya agak kesusahan sedikit, karena kan harus mendalami banget, tapi alhamdulillahnya waktu itu waktu pertama kali saya tampil saya dapat juara, jadi itu bisa jadi motivasi saya.
3: Oh, oke. Okay. Karena langsung dapat juara jadi semakin semangat untuk belajar lebih dalam lagi. Oke, okay. Jadi bukan enggak mungkin nanti ikut lomba-lomba dongeng lagi kan?
4: Bisa jadi kalau di film.
3: Oke. Okay. Terus kalau Kak Seza gimana persiapan dari awal itu suka baca puisi gimana tuh?
1: Kalau awal puisi saya Saya awalnya baca puisi karena saya dulu terbiasa juga dengan suara saya yang bulat.
3: Yang bulat.
1: Jadi saya terbiasa baca puisi karena kayak gampang suara bulat tapi harus tertekan.
3: Oh,
1: harus mendalami. Jadi saya suka-suka saya mendalami dan sampai sekarang.
3: Sampai sekarang ya. Udah berapa tahun nih bergelut di dunia puisi? Jadi penyair.
1: Dari dunia puisi.
3: Ya.
1: Itu saya dari kelas 3.
3: Dari kelas 3. Berarti udah jalan 2 tahun ya ini ya.
1: Iya.
3: Oke, luar biasa teman-teman. Kita tepuk tangan lagi buat kalian. Kayaknya di SD Nabila memang banyak ya yang suka ikut lomba dan juara di sana juga ya.
1: Iya.
3: Kayaknya teman-teman kalian juga banyak ya.
1: Banyak.
3: Ya biasanya rata-rata ikut lomba apa sih kalau di SD Nabila?
1: Banyak sih lombanya.
3: Banyak ya?
1: Ada bidang seni, olahraga. Tapi paling sering masih olahraga.
3: Olahraga. Kalau olahraga biasanya ikut lomba apa aja dari SD Nabila?
5: Main bola, tarik tambang.
3: Oh, itu ada dilombakan juga di luar SD?
5: Biasanya ada.
3: Ada ya?
5: Kemarin kan juga O2SN ada.
3: Oh, baru tahu Kak Ziza. Kalau lomba ilmu pengetahuan gitu juga
1: ada.
3: Banyak juga yang juara dari SD Nabila.
1: Tahun kemarin ada.
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Oke, pinter-pinter berarti ya. Yang sekolah di sana ya.
1: Iya, kebetulan besok kita yang OSN juga besok pelaksanaannya.
3: Iya. OSN apa? Ikut lomba apa dari SD Nabila?
1: OSN MTK, IPA dan IPS.
3: Oh, luar biasa. Bulan apa nanti? Bulan ini?
1: Iya, besok.
3: Oh, besok banget. Iya. Di Batam atau di luar?
1: Di Batam. Nanti di sekolah.
3: Oh, oke. Kita doakan teman-teman kalian semoga besok bisa menang ya OSN.
1: Amin.
3: Oke, kita baca lagi komentarnya, masih banyak lagi nih. Ada dari siapa nih ya? Azalfa Chocolate tadi sudah ya. Kemudian ada Yenis Riolona, semangat anak-anak TC Ona. Ada Andi Cerita Amalia, aku Ziel Sani. Oh, temennya rumahnya ya. Oke, ada Parita Lover, semangat Kak Sachi, ini adik. Oh, adiknya. Ada Corina Hermawan, Masya Allah anak-anak hebat. Ada oh, Andi Citra ini ngomong terus nih, aku Ziel Sani. Iya, ini. Bang Sani udah tahu. Oke, kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari Bang Sani, dari Kak Sachi dan juga Kak Seza ada yang ingin disampaikan ke teman-teman. Siapa dulu yang mau ngomong duluan?
1: Sani boleh.
3: Oke, Bang Sani silakan, ada yang disampaikan mungkin untuk orang tua, untuk teman-teman atau untuk pendengar deh. Boleh, silakan. Apa aja boleh. I love you mama, I love you papa, itu juga
5: semoga
3: boleh.
5: Saya bisa membanggakan ayah dan mama saya.
1: Iya.
3: Amin. Kalau dari Kak Sachi ada yang ingin disampaikan?
1: Sebelumnya saya mau berterima kasih sama mama karena udah ngelatih saya.
3: Okay.
1: Terus love buat teman-teman yang udah nonton.
3: Oke, kalau dari Kak Seza silakan.
1: Kalau dari saya untuk para pendengar atau para anak-anak di SD Nabila, semangat lagi belajarnya, semoga bisa mendapat hal berprestasi.
3: Ya,
1: dan kalau buat mama, makasih mama udah gedukung Seza buat ikut-ikut lomba.
3: Iya, tanpa dukungan dari orang tua kalian juga nggak bisa apa-apa ya.
1: Iya,
3: dukungan dan doa dari mereka juga yang bikin kalian sampai sekarang bisa tampil dan hebat seperti saat ini. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran kami di Idola Anak edisi hari ini. Terima kasih untuk Kak Sachi, Bang Sani dan juga Kak Heza sudah datang di Pro 1 RRI Batam.
1: Iya, sama-sama.
3: Jangan kapok datang ke sini lagi ya, nanti kalau diundang ya. Oke, teman-teman, sekian Idola Anak hari ini, sampai jumpa di Idola Anak edisi selanjutnya. Dadah.
1: Bye.

0: demikian, kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Masih di Prosoto RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang kalau lalu, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Sebagai kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kesempatan tinggi menemani tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Sport yang berlokasi dalam Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lagi Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang mengembangkan tingkat pengadahan penjagaan 69 Jogos Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan Tabanan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga, kabupaten, dan kota.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Kita berusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya, kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Bagaimana caranya juga. Saya sekat mungkin

0: dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu dan satu kota
0: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu mencintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar dengan baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, itu hidup dengan baik, kerukun, itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagusnya, jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek, jangan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati dulu, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sudan Javan di Rp. Udah, udah. Hormat, jangan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
2: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Je set de match Andreeva.
5: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
6: Thank you for making this tournament very, very cool.
5: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
6: Such an amazing event.
5: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Wawrinka harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Wawrinka dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
6: I would like to thank all.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
6: Stay forever in my heart. Merci.
5: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
8: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
9: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Japon, ya Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Vincent juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu direalisasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
8: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shin Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
10: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
8: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikan

Kami mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: suara. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

sama tempat kerja kami si Nyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita, bercinta pula dengan Siti Ma. Itu ani. Sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka, melepaslah juga keluarganya tu.

istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi, Esah namanya. Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Bunda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Senang sekali saya Siza masih menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Ditemani cuaca yang mendung manja ya ini pendengar di Abuyal Tama nomor 2 Batam Center. Dan juga masih di hari libur, ini suasananya pas banget untuk bersantai, goler-goleran ya, sambil kita berhibur bersama di Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan bagi pendengar yang ingin membagikan pantun-pantunnya ke kami ya, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051. Ini sebelum saya angkat teleponnya pendengar, saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan, jom. Tanjung Katong airnya tenang, tempat menangkap si ikan niang. Tempat jatuh lagi ku kenang, apalagi tempat berkasih sayang. Ewa. Dari bukit pergi ke gunung, tiba di lembah menanam padi. Hatiku sakit bercampur bingung, sudah dilamar dia tak sudi. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada Bang Yeri yang nak jalan-jalan lagi di siang hari ini sambil berpantun. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kak Lilis, anak sekolah membaca buku jika rajin bila menulis. Ewa. Minum Milo susu bersama keluarga, saat kumpul dengan teman, anak sekolah pintar membaca saat cerita dengan teman. Ewa. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan baiknya selalu di seberas ya. Ada Bule Eva nak menghebohkan, jom. Keladi mangga depan titian, sepatu roda di selatan Batam. Jadi janda bukan pilihan, itu sudah suratan badan. Ewa. Pulau di hulu di Telaga Sari, dari Kuala menjelang pagi. Walau dirimu tiada lagi, hatiku tak pernah berbelah bagi. Ewa. Terima kasih banyak Bule Eva yang selalu setia untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bule Eva ya. Ada Bang Abednego, budak meranti nak berpanten. Buah timun dimakan tikus, pisang masak di atas meja. Buatlah pantunmu dengan bagus agar tak rusak budaya bangsa. Ewa. Buah kue ini sudahlah masak. Kue ini diletak di dalam ambung. Di mana kini bumi kau pijak, di situ pula langit kau junjung. Ewa. Terima kasih banyak ya Bang Abednego untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Abednego. Ada Nek Kembar nak berpantun. Banyak pantun Nek Kembar nih, kita baca satu-satu ya. Pantun pertama katanya buat Ismail di Penara. Dengar ya Bang Ismail ya. Naik sampan pergi mengail, sampannya kecil tidaklah lebar. Terima kasih buat Ismail buat pantun untuk Nek Kembar. Ewa. Pantun kedua buat Sarinah QQ. Kak Zaitun tinggal di Tanjung Piayu, sore hari menggoreng sukun. Pantun ini buat Sarinah QQ. Terima kasih pantunnya buat Mak Kun. Ewa. Pantun yang ketiga buat Bang Abednego. Hari raya minum air kaleng gogo, air kalengnya diminum oleh si Gapar. Pantun ini buat adikku Abednego. Makasih pantunnya buat Nek Kembar. Ewa. Ada pantun keempat kali ini buat Mak Noi. Enak sungguh makan rendang. Enak, rendang diletak di dalam pinggan. Bukan tak mau Mak Kun nak ke Teluk Radang. Mak Kun sama seseorang terasa segan. Ewa. Pantun yang terakhir. Hari Minggu tanding layang-layang. Layang-layang dimain anak Pak Alang. Kalau dulu Mak Kun disayang, tapi sekarang mengapa menghilang. Ewa. Terima kasih banyak Nek Kembar untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Nek Kembar ya. Oke baik, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jo menghiburkan.
0: Jo mebokan Pak Tohat. Sehat Pak Tohat.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau anak sehat, sini sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Pohat, di siang hari ini ada berapa pantun?
1: Ah, ini ada 4 pantun ya.
0: Oke, sila mainkan pantunnya. Ah,
1: pantun pertama.
0: Sila.
1: Buaya sungai mengejar kancil. Kancil lari ke tengah laman. Lama kenal semenjak kecil, sampai tua tetap berteman.
0: Ewa.
1: Yang kedua.
0: Sila.
1: Naik kereta ke Bukit Tinggi. Jalan menanjak berhati-hati. Jauh di mata, dekat di hati. Itulah tanda sahabat sejati.
0: Ewa.
1: Nah, yang ketiga.
0: Sila.
1: Sungguh dekat rumah Tok Enki. Dapat pergi ikut ke seberang. Jauhkanlah hasad dan dengki agar hidup tidak dibenci orang.
0: Ewa, mantap Pak Tohat. Nah,
1: yang keempat dan terakhir.
0: Sila mainkan Pak Tohat.
1: Lebarnya kota, besarnya desa. Dengan Ahmad pergi malam nanti. Pelanggar kata, terkasar bahasa, jangan disemat di dalam hati.
0: Ewa.
1: Lagunya kalau dapat dari Ahmad Jaiz, Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa, siap Pak Tohat, tadi kami putarkan ya.
1: Anak, semoga sehat walafiat, sepanjang umur muda rezeki keluarga, amin ya rabbal alamin.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tohat. Sehat dan bahagia selalu Pak Tohat ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Diko, Darren tak Melayu.
2: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jomewokan.
0: Jomewokan. Suara siapa ini? Kayak familiar saya.
2: Iya. Lata si kita apa lagi, Za?
0: Ini bukan Mak Dindo ya?
2: Bukan, Nenek Karin.
0: Oh, Nenek Karin.
2: Alhamdulillah dapat masuk. Kalau tidak, sampai habis tak dapat.
0: Sehat Nek Karin?
2: Alhamdulillah sehat Aziza.
0: Iya. Gimana cuaca di sana Nek Karin? Mendung kayak di sini tidak?
2: Iya mendung.
0: Mendung ya?
2: Aziza. Mendung.
0: Oke.
2: Okay. Tak panas lah gitu.
0: Ya, tapi tak hujan juga ya?
2: Tak hujan.
0: Oke. Okay. Ada berapa pantun Nek Karin siang
2: pantun
0: ini?
2: Pantun Nek Karin nak boleh 2 atau 3 ya?
0: Boleh, sila.
2: Aduh, pantun dia apa nih? Kanan kepala ditoleh, hilang sudah lembu dicari. Bahagia sukar kita peroleh, tanpa berkorban sepenuh hati.
0: Ewa, setuju.
2: Satu lagi.
0: Boleh.
2: Dalam kelapa ada sabut, pera kelapa dapat santan. Hari raya korban rambut supaya tampak tega dan tampan. Raya korban datang aduh. Satu lagi pantun nama ya.
0: Boleh Nek Karin.
2: Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sudah lama Nek Karin mencari, tapi sampai sekarang kak dapat.
0: Mencari apa dulu nih? Apa? Mencari apa nih?
2: Cari duit.
0: Memang susah itu yang satu itu ya.
2: Pengen nak cari duit tapi duduk aja, tak bisa jalan-jalan gitu.
0: Apa entah, kira-kira kopi, ya?
2: Kira-kira kopi bawang ke dekat warung. Kan duduk. Kan dapat duit Aziza.
0: Teman-teman dapat duit ya.
2: Iya. Oke, okay, Aziza, lagu dia Lemak Manis ya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Oke. Tak lupa buat Aziza, sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Karin. Sehat dan bahagia selalu Nek Karin ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
3: Waalaikumsalam Rantak Melayu. Jom hebohkan
0: Pak Usu ya ini ya.
3: Ya, Pak Usu.
0: Macam mana kabar Pak Usu siang ini?
3: Kurang sehat nih.
0: Kurang sehat.
3: mau sembalai sekarang.
0: Oh, lagi tak enak badan.
3: Ah, besok mau ke rumah sakit.
0: Oh, nak kontrol ya?
3: Kontrol banget.
0: Iya, semoga lekas sembuh ya, Pak Usu ya. Pak Usu, ada berapa bantuan siang ini, Pak Usu?
3: Ada 4 biji.
0: 4 biji, sila mainkan mainkan pantunnya.
3: Jangan disebang buluh perindu, elok ditanam sepi perigi. Pausu seorang merindu-rindu, orang dikenang tak peduli.
0: Hewah. Siapa yang nak dikenang ini? Sebut aja namanya.
3: Bisa.
0: Tak bisa ya, rahasia ya.
3: Di telepon tak angkat.
0: Aduh.
3: Suara tak. Orang dikenang tebu ditanam tepi perigi. Tepi perigi banyak berbatu. Kalau dah tak peduli, untuk apa pausu menunggu?
0: Sudah dua pantun ini, dah galau-galau nih dua pantun.
3: Untuk apa ditunggu lagi ya?
0: Cari yang lain aja lah pausu.
3: Rumah ini kenapa? Ujung pekan kita berjalan, jalan selancar sambil meniti. Ibarat pausu rindukan bulan, hanya merindu sakitkan hati.
0: Masih galau, terpantau galau masih ya di pantun ketiga ya.
3: Rindu sakit hati tapi demam nih Zari.
0: Aduh, betul ya, jatuh cinta bikin sakit ya.
3: Angin bertiup dari barat, di tepi sungai lagi berbelakit. Kalau rindu terlalu berat, nanti pausu jadi penyakit.
0: Oh, berarti ini rindu sudah terlalu berat ya, jadi pausu sakit lagi nih kayaknya nih. Okay, sila.
3: Main di tepi jurang, nanti takut kaki tersandur. Jangan mudah merendahkan orang, itulah tanda dirinya sombong.
0: Ewa, betul.
3: Surat merah juga.
0: Surat merah, boleh nanti kami putarkan lagunya Pak Usu ya.
3: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Usu Limin. Sehat dan bahagia selalu, semoga lekas sembuh ya Pak Usu ya. Silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Sarina QQ.
4: No. Bukan Kak Sarina.
0: Oh, bukan. Oh, ini Kak Fat. Lama tak dengar suara Kak Fat. Sehat Kak Fat kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah. AFS saya okay
0: ya, alhamdulillah. Kak Fat, lagi hujan tak di sana?
4: Mendung-mendung manja.
0: Sama berarti ya, sama di Batam Center ya.
4: Iya betul.
0: Oke, okay, kamu ada berapa pantun siang ini?
4: Karena yang lain nak masuk ke sini, coba dua saja.
0: Oke, boleh. Sila mainkan pantunnya.
4: Pergi ke pasar membeli nangka. Nangka dimakan bersama teman.
0: Iya.
4: Hidup rukun di dalam keluarga, kerjasama jalin kemesraan.
0: Ewa.
4: tak boleh patah-patah hati tu.
0: Iya, jangan patah hati, jangan galau ya Kak Fat.
4: Dua ya.
0: Boleh, sila Kak Fat.
4: Pergi ke hutan mencari kayu api. Untuk dijual menyari keluarga.
0: Iya.
4: Hormati amalan terpuji, menjadi pegangan sepanjang masa.
0: Ewa.
4: Lalu saja.
0: Okay.
4: Selamat lagu. Kalaulah saja menjadi insan.
0: Apa tuh judulnya? Apa?
4: Ya itu nasib kalau kaca menjadi hitam tuh.
0: Kalau apa?
4: Kalau kaca menjadi hitam.
0: Kalau kaca menjadi tanda ya.
4: Kaca.
0: Iya kaca ya. Kan?
4: Menjadi intan.
0: Oh, menjadi intan. Siap, Kak Fa.
4: Oke. Paham, tangan ya.
0: Oke, nanti kan aku tanya. Salamnya
4: bersama di utama.
0: Salamnya di dangdut, Kak Fa.
4: Oh, iya, Kak?
0: Iya.
4: Oke. I'm sorry. Tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kak Fa. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum. Rentak Melayu.
5: Rentak Melayu, Jomebokan.
0: Jomebokan, Kak Monik. Sehat Kak Monik?
5: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi Kak Paku yang nampak tadi itu juga.
0: Oh, iya.
5: Iya, Kak Paku.
0: Oke, Kak Monik, ada berapa pantun siang ini?
5: Pantun itu ada dua, Didi Aziza.
0: Oke, boleh. Silakan mainkan.
5: Sebelum nak lagu dulu ya.
0: Boleh, nak lagu apa?
5: Denyutan hati, sepertinya tak tentang pemuda India, Didi Aziza.
0: Oke, siap.
5: Baju kurung kainnya katun, dipadukan pula kain pelekat. Akhlak dijunjung sikap santun, banyak kawan akan mendekat.
0: Ewa.
5: Yang kedua,
0: sila.
5: Malam hari naik tentan, bersama keluarga hendak ke seberang. Di kampung sendiri tak boleh sombong, apalagi kita di kampung orang.
0: Ewa.
5: Oke, itu aja.
0: Oke, terima kasih Kak Monik pantun-pantunnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu ya di Tanjung Uma. Oke, pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Tadi ada Pak Tohat ya yang request lagunya Ahmad Jais dengan Harapan Kecewa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya, berpantun bersama kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ini sebelum saya angkat teleponnya pendengar, saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk. Ada dari Bang Rory dari STB hadir, mau berpantun boleh? Boleh. Anak nelayan memancing ikan, dapat seekor si ikan hiu. Wih, ngeri. Assalamualaikum Roni, ucapkan semoga pendengar dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ewa. Tolong putarkan lagu Bila Rindu Kusebut Namamu dari Siti Fairuz. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu di STB ya. Ada Bang Roy Saputra, nak berpantun. Kayu belukar banyak sesapnya, mati belukar tandanya layu. Kayu terbakar nampak asapnya, hati terbakar siapa yang tahu. Ewa. Kita bisa tahu hati terbakar itu seperti apa ya Bang Roy ya. Tadi pantunnya Pak Usu tuh menggambarkan hatinya sedang terbakar itu tadi ya. Ada satu pantun lagi dari Bang Roy Saputra. Sampan menempuh tepi lautan, dayung patah diganti harapan. Hati teguh tiada tergoyahkan, kasih bertitah tetap bertahan. Ewa. Terima kasih banyak Bang Roy untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Roy ya. Ada Bang Abednego nak berpantun jenaka. Orang hulu pergi mengail sambil menebang sebatang galah. Kalau dulu Abang Ismail, kini menjadi si udang galah. Ewa. Beli senangin di tanah merah, di hari Minggu budak berlari. Rasa teringin nak ke penarah, menunggu Gafar nikah sama Mary. Ewa. Salam sehat katanya dari Bang Abednego buat Bang Gafar dan juga Bang Abang Ismail. Oke. Terima kasih banyak Bang Abednego. Saya juga nunggu nih ya, Gafar nikah sama Mary nih. Siapa ya Kak Mary ya? Sehat dan bahagia selalu Bang Abednego ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Halo, waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Ini dengan
1: dari
0: Penyala. Penyala ya?
1: Ya, tapi masih di sawah.
0: Belum balik-balik Puan.
1: Belum.
0: Tak capek-capek ya, pergi-pergi terus nih ya Puan ya. Sehat ya Polina.
1: Ya mudah sehat, terus kan jadi tak capek.
0: Iya juga. Polina, ada berapa pantun siang ini Puan?
1: Ada satu.
0: Satu, oke, silo mainkan.
1: Pergi memetik bunga melati.
0: Mm-mm.
1: Memetik juga bunga kemboja.
0: Iya. Yeah.
1: Amat penting saling memahami agar cinta tetap terjaga.
0: Ewa.
1: Gak suka orang.
0: Siapa tuh? Siapa? Sebut namanya Puan Lina.
1: Ragu. Mengapa dikenang?
0: Mengapa dikenang? Oke, siap.
1: Biar mantino ya.
0: Oke, siap Puan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Puan Lina. Sehat dan bahagia selalu Puan. Ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam, Datuk Sawang ingin berpantun.
0: Sila, tak engke mainkan.
2: Anu kalau orang lain takut menyebut namanya, jadi Datuk sebut nama di nenek kain. Di adik kain, di torus panjang. Dan asmuni tahu muri dipandang apa jadi dipandangkan nenek Karin boleh datang ke sawang kecik badan pantai asmara dewi datuk tadahkan.
0: Iwa, ayo nek Karin datang nek Karin
2: ketika basah memakai sari biru. Kalau botol-botol itu pecah lukai darimu.
0: Iya.
2: Mereka salah menilai diriku berkembang. Tak terputus.
0: Iya, agak-agak terputus.
2: Menilai, berkesalah menilai diriku berjanji palsu. Kalau betul-betul mau jumpa dengan istriku, baru dia tahu macam mana itu. Sapu tangan yang kau sulam, kau berikan kepadaku. Aku berangan-angan dan begitu mengenang akan dirimu. Kalau dapat Ailah.
0: Nak lagu apa tu?
2: Alasan daripada pergi sayangku.
0: Apa?
2: Pergilah sayang.
0: Pergilah sayang.
2: Data. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak atau Engke, sehat dan bahagia selalu atau yuk. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan kakak siapa dan di mana?
3: Dengan Kak Nur Bilqis di Teluk Radang.
0: Kak Nur Bilqis, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Iza sehat.
0: Sehat dong, Kak Nur Bilqis, seperti biasa.
3: Alhamdulillah.
0: Cuaca di Teluk Radang macam mana nih?
3: Mendung Aiza, tadi petir lah kuat juga. Tapi cuma sekali aja.
0: Belum ada hujan di sana ya?
3: Hujan.
0: Hujan juga.
3: Iya.
0: Oke. Kak Nur Bilqis ada berapa pantun siang ini?
3: Satu aja Kak Iza.
0: Oke, sila mainkan.
3: Buah betik dibuat alu. Buat hidangan di hari raya. Sayangilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Lagu Kak Iza.
0: Boleh, lagu apa Kak Nur Bilqis?
3: Tiada maaf bagimu.
0: Aduh, seremnya.
3: Sama aja ya Kak ya.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih Kak Iza.
0: Sama-sama Kak Nur Bilqis.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Kak Nur Bilqis dari Teluk Radang ya. Baik, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di program Rentak Melayu edisi hari ini ya, di hari Minggu 7 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami untuk berpantun bersama Torikas lagu Melayu kesukaan Anda. Dan selalu saya ingatkan pendengar kalau Rentak Melayu, jom hebohkan, selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada warta berita sepekan, masih saya yang sampaikan. Setelah itu nanti kita bersama-sama ya berdangdut dan berkirim-kirim salam di program Digoda di Gandadut Pantul, mantap betul. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Puan Lina Hermantino dengan Mengapa Dikenang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Jadi layanan nasionalnya keempat, headlinernya dua, tiga aja ini nasional. Iya. Layanan nasional.
3: Ia meminta para UMKM bekerjasama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
4: Para pelancong dari Singapura nih.

Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Nilai tukar rupiah yang tertekan untungkan industri pariwisata. XYZ pastikan Dewa 19 tampil September nanti. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Aziza.

0: Pelaku UMKM mulai keluhkan kenaikan harga plastik dampak dari perang Iran dan Amerika. Fajar Walinda melaporkan.
1: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik pembungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
2: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100, plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11 ribu. Sekarang 21 ribu.
1: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan, Zuharni, mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
3: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90 ribu, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuma naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
1: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Nilai tukar rupiah yang tertekan atas dolar Amerika Serikat membawa dampak positif bagi pelaku pariwisata di Batam. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
4: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
5: usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyudin, mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerja sama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
6: Para pelancong dari Singapura nih, bukan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, supaya pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan juga pemerintah, ada satu lokasi yang agak adem ya. Bukan agak adem, harus adem lah. Mereka bisa diarahkan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi, menyebutkan bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan persyaratan luar negeri.
7: Fenomena hadirnya banyak turis khususnya dari Singapura yang berbelanja di Batam, UMKM yang bisa go internasional atau punya standar kualitas ekspor itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
5: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Nurul Mahfud melaporkan.
8: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
9: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Go to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada band rest high power, ada band rest light farming, dan ada juga multi range.
8: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: XYZ pastikan Live Ground 2026 datangkan Dewa 19 pada September mendatang. Sarah Melina melaporkan.
10: Grup band musik Dewa 19 featuring Elo dipastikan akan menjadi penampilan utama dalam gelaran XYZ Live Ground 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September mendatang. Kepastian tersebut disampaikan panitia dalam konferensi pers peluncuran festival yang tahun ini mengusung tema Ginger Too Young to Quit. Founder XYZ Awang mengatakan kehadiran Dewa 19 merupakan bagian dari strategi penyelenggara untuk menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati lintas generasi. Pemilihan line up dilakukan melalui proses riset yang telah berlangsung selama setahun terakhir.
11: Jadi line up nasionalnya ada 4, headlinernya Dewa, ya. 3 aja ini nasional.
12: Iya, iya.
11: Nasional. Minimal 4. Karena kami sebenarnya begini, kan kesulitan memanggil artis yang lebih dari satu itu adalah mencocokkan schedule. Yang kita baru bisa cocokkan schedule itu 3 talent. Yang sudah selesai komunikasinya, Dewa 19. Yang masih berkomunikasi dulunya, band dengan star Spotify itu banyak.
10: Menurut Awang, tantangan terbesar dalam menyusun line-up adalah menyesuaikan jadwal para musisi yang akan tampil. Festival musik yang sempat vakum kini kembali hadir dengan konsep yang diperbaharui. Panitia mengklaim telah melakukan berbagai evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih baik kepada pengunjung dibandingkan penyelenggara sebelumnya. Event ini menargetkan 15 hingga 20 ribu penonton dengan harga tiket yang cukup murah, mulai dari Rp137.000 tiket presale. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, kuasa hukum buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Thanos Suang Wijaya mengatakan tengah mengevaluasi langkah hukum selanjutnya setelah keputusan Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan peninjauan judicial atau judicial review yang diajukan terkait sertifikasi permintaan ekstradisi Indonesia oleh Menteri Hukum Singapura. Saat ini, kuasa hukum tengah menelaah putusan tersebut secara mendalam dan membuka potensi untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding Singapura. Lagi pula, kata dia, pengadilan menerima argumentasi kuasa hukum bahwa Menteri Hukum Singapura memiliki kewajiban hukum untuk memastikan apakah permintaan ekstradisi telah sepenuhnya memenuhi persyaratan pasal 6 dalam perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia. Kuasa hukum Thanos juga menekankan bahwa peninjauan yudisial hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses hukum yang tengah berlangsung. Proses sidang penentuan kelayakan ekstradisi atau komital proses proceeding yang dijadwalkan kembali berlangsung pada Agustus 2026 masih terus dipersengketakan secara aktif. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Harapan tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani untuk melangkah lebih jauh di Indonesia Open 2026 harus kandas di babak perempat final. Menghadapi unggulan asal Cina Chen Yufei, Putri menyerah dalam dua game dengan skor 13-21, 20-22. Kekalahan ini terasa menyakitkan karena Putri sebenarnya sempat berada di atas angin pada game kedua. Saat itu wakil Indonesia tersebut unggul jauh 17-9 dan terlihat berada di jalur yang tepat untuk memastikan pertandingan berlanjut ke game penentuan. Namun situasi berubah drastis, Chen Yufei perlahan memangkas ketertinggalan dan berhasil membalikkan tekanan. Di saat itulah Putri mengakui dirinya kehilangan ketenangan yang justru menjadi faktor utama kegagalannya mengamankan game kedua. Menurut Putri, perubahan strategi yang tidak tepat saat memasuki fase akhir pertandingan membuat dirinya kehilangan momentum. Ia mengakui terlalu terburu-buru mencoba mempercepat permainan ketika seharusnya tetap sabar membangun rally. Kesalahan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Chen Yufei, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu menunjukkan kualitas dan pengalamannya sebagai salah satu pemain elit dunia. Meski tertinggal cukup jauh, Chen tetap bermain disiplin dan tidak kehilangan fokus. Putri pun mengakui bahwa ketangguhan mental lawannya tersebut menjadi salah satu pembeda terbesar dalam pertandingan ini. Sebuah fakta yang mengejutkan baru-baru ini terungkap terkait geliat Hill State jelang musim depan, termasuk saat memutuskan rekrut Megawati Hangestri. Surat kabar setempat mengungkapkan bahwa sebetulnya nama Megawati hanyalah opsi kedua bagi Hill State karena pemain pertama yang ditargetkan gagal datangkan. Untuk menghadapi V-League musim depan, Hyundai yang masih bersama pelatih Kang Sung-hyun memilih Jordan Wilson dan Megawati sebagai pemain asing. Nama terakhir cukup spesial bagi Hill State karena sang pelatih, Kang Sung-hyun, sempat datang ke Yogyakarta untuk memantau langsung aksi Megatron. Padahal kemampuan Megawati Hangestri sudah terbukti ketika dirinya berhasil menggendong Timber Sparks hingga sampai ke Final Five League. Rencana Megawati Hangestri baru akan bergabung dengan skuad Hyundai Hill State pada Juli mendatang untuk mematangkan persiapan jelang musim baru. Jonathan Christie akhirnya mencatatkan pencapaian yang selama ini ia tunggu dalam karirnya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu sukses melangkah ke Final Indonesia Open 2026 setelah menundukkan wakil Thailand. Panit Tapchon Tera Ratsakul di babak semifinal. Bertanding di hadapan publik Istora Gelora Bung Karno, Jonathan harus berjuang keras sebelum memastikan kemenangan. Sempat kehilangan game pertama, ia bangkit dengan menang skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Jonathan sebab untuk pertama kalinya berhasil menembus partai puncak turnamen pebulu tangkis paling bergengsi di tanah air tersebut. Kini Jonathan hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan impian yang telah ia tunggu selama lebih dari satu dekade, yakni mengangkat trofi Indonesia Open di hadapan pendukung sendiri di Istora Gelora Bung Karno. Demikian info olahraga, saya Sarah Melwina, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Nilai tukar rupiah yang tertekan untungkan industri pariwisata. XYZ pastikan Dewa 19 tampil September nanti. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Layla selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Collection.
1: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Dikoda di Gainan Dut Mantul, mantap betul ya. Kita sudah masuk di sesi pertama Dikoda ya pendengar. Setelah tadi kita update berita warta berita daerah, silahkan bagi pendengar yang ingin request lagu dan kesukaan Anda atau sekedar mau kirim-kirim salam, boleh banget ya pendengar sembari menikmati hari liburnya di hari Minggu ini. Silahkan bagi yang ingin request bisa WhatsApp langsung di 0811-778-1051 atau bisa melalui telepon kami ya di 0778-463-351. Ini saya bacakan dulu pesan-pesan salam-salam yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Bang Roy Saputra, katanya mau minta tolong putarkan lagu Tamu Yang Tak Diundang. Oke, sudah saya putarkan tadi lagunya ya Bang Roy ya. Kemudian Bang Roy mau kirim-kirim salam untuk Abednego, Tengku Ardiansyah, Mas Prabu, Udin Buton, Zainal, Budi Dilebuh, Lukas Wulan, Mama Nia, Puspa, Nurbil Kis, Nesa Kira, Nek Kembar, Mau Fajar, Sekarwangi, Rahmah, Kak Dinda, Kak Mastura, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roy Saputra, sehat dan bahagia selalu Bang Roy ya. Ada Bang Abednego dari Meranti hadir nak kirim-kirim salam buat Ella dan Tina di Sanglar, Novi Guntung, Patahar Teluk Radang, Nur Bilkis, Eyang Ucu di Tanjung Pinang, Ani Roma, Ana Tanjung Utan, Lukas Wulan, Budemia, Ika, Teunik, Bule Eva, Madewi, Jamilah, Betty, Lavia, Roy Saputra, Tokci, Pak Tohat, Rajalang, Udin, Unidesi, Malina, Siti Jamilah, Juliana di Penyalai, Ana di Tanjung Gadai, Monik, Mastura, Aniyah, Boy, Tasaka, Juliana di Sama, Mak Dia, Mustafa, Arel Ependi, Atan Setongkol, dan juga Mak Leni. Terima kasih banyak Bang Abednego, saya dan bahagia selalu di Meranti ya. Ada Bang Roni dari SDP hadir, katanya mau request lagu 100 kali dari Safar. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Bang Roni mau kirim-kirim salam buat Karaha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Ngah, Eli Amran, Tare, Pak Tohat, Burais, Pak Mur, Emira, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Ma Anzi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Sulimin, Nek Syakira, Nek Aswa, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Fina Kampar, Pak Alang, Sekarwangi, Ma Fajar, Bunda Bella, Kak Mas, Bang Haji Kemoy, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan baiknya selalu di STB ya. Ada Bang Yani dari 11, mau kirim-kirim salam buat Kirana Sua, Mancong, Imah, Ajes, Kak Zulhijah, Kak Sur, Suwadi, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan baiknya selalu di 11 ya. Ada Bule Eva juga yang request lagu Tak Sedalam Ini. Sudah diputarkan lagunya Bule Eva tadi ya. Kemudian Bule Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Die, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Unidesi, Abed Neko, Pak Mor, Kak Mila, Melati, dan salam satu untuk semua. Matur suwun, nge, sami-sami Bule Eva. Ada Astral dari Sanglar, request lagunya Mimpi Manis dari Dewi Persik. Sudah saya putarkan lagunya ya, Bang Astral ya. Kemudian Bang Astral mau kirim-kirim salam buat Kak Dila, Kak Razi, Kak Ajar, Kak Evi, Kak Sunar, Tok Madar, Tok Asep, Nek Dijah, Nek Yan, Tok Nah, Tok Of, Tok Gani, Nek Usu, dan spesial buat Hana, Hanif, Husna, Aziz, Aslia, Ella, Egalin, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Bang Astral, sehat dan baiknya selalu di Sanglar ya. Ada Kak Fah di Sepanas yang mau kirim-kirim salam untuk Monik, Nek Kembar, Nek Karin, Mas Lidar, Mak Lina, Mak Leni, Mak Dewi, Mak Fajar, Kak Aniyah, Kak Dinda, dan untuk semua pendengar dimanapun berada. Request lagunya Abah Emma. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Kak Fah ya. Terima kasih banyak Kak Fah, sehat dan baiknya selalu. Ada Kak Tina dari Sanglar, katanya mau kirim-kirim salam untuk keluarga di Sanglar dan orang yang kenal sama Tina. Salam satu untuk semua aja katanya. Oke. Request lagunya Muara Kasih Bunda dari Ere Susan. Kalau sempat nanti kami putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Kak Tina, sehat dan bahagia selalu. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Halo, Digoda di Goyang Dangdut, mantul mantap betul.
0: Mantul, dengan siapa dan di mana?
1: Putra Rancang kembali hadir.
0: Bang Putra, sehat Bang Putra?
1: Insya Allah lagi dingin nih, lagi hujan nih.
0: Lagi hujan di sana?
1: Ya hujan, rintik-rintik.
0: Oh, gerimis-gerimis manjalita ya.
1: Minta lagu boleh?
0: Boleh Bang Putra, nak request lagu apa?
1: Udah berapa hari ya Riza, nggak bisa, berapa minggu nggak bisa masuk nih, keriting jarinya.
0: Alhamdulillah sekarang masuk ya.
1: Masuk. Oke, kita minta lagu nih, lagu Takkan Lagi dari Nur Halimah ya.
0: Takkan Lagi ya.
1: Nah, dari Nur Halimah.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagu ini saya tunjukkan buat Aziza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan saya selalu
0: amin.
1: Dilancar ke segala urusannya.
0: Amin.
1: Dan mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh segala mala dan bahaya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Pulangnya hati-hati juga buat kru-kru yang bebas tugas ya.
0: Oke, terima kasih. Ada
1: juga buat Mama Lina, Mama Lini, Mama Pajar. Juga buat Kak Juliana, Pak Nur juga. Juga buat Mak Rentung, Nenek Syakira, Nenek Aswa ya.
0: Yeah.
1: Juga buat Bang Amira, di STB juga Roni, Betty Alvia juga Sarina gitu ya. Juga buat Moni, Cibu Nurma, salam satu untuk semua, itu aja ya.
0: Oke, siap Bang Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra, sehat dan baik selalu di

0: Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Digoda, digoyang dan mantul mantap betul sama hati satu
0: Alisa. Iya, ini dengan Benggala bukan ya?
1: Betul ya.
0: Oke, gimana kabarnya Benggala?
1: Kabar baik. Apa hujan dan sini ya?
0: Hujan di sana?
1: Ya hujan. Nah, banyak dah hujan ya?
0: Di sini tadi hujan sedikit aja.
1: Ya, hujan betul atau sedikit juga memang.
0: suara Benggala agak putus-putus nih.
1: Oh, sini. Ya, kurang bagus.
0: Iya, kurang bagus sinyalnya kayaknya karena hujan.
1: Lagunya saya.
0: Boleh, nak lagu apa, Benggala?
1: Ya, untuk bagi sapu tangan merah untuk bagi ya.
0: Oke, siap.
1: Salam.
0: Boleh, sila.
1: Selamat dari jalan tugas selalu pengen memiliki keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ada bagi juga doa yang sama ya, ada Iman, kakak atau juga kawin terus sama Boy, ada Nordi, sama yang di Marina juga, sama yang di Marina ada Sazi Ali Penyalai, ada Kulinin dan Majihan, ada Moni juga kemudian Butun, sama siapa lagi situ, ada Ayam Koko, Kak Mesura, ada Mak Ani, Ani Roma sama Cik Gun Norma, Mas Ridar juga, ada Nek Gembar, Mak Dio. Oh, ada Mbak Tuti ya, sama Anti, Tita, ada Alif juga di timpala itu. Ada Pak Toha sama Pak Roni sama Dimira ya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi api nego ya. Salam satu semua ya.
0: Oke, saya Manggala, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Benggala. Sehat dan bahagia selalu ya. Ditunggu nanti lagunya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Halo, assalamualaikum Digoda.
0: Mantul, mantul betul.
2: Sama Mak Jihan nih.
0: Mak Jihan, lama tak dengar suara. Macam mana kabarnya Mak Jihan?
2: Alhamdulillah sehat. Aziza juga sehat.
0: Sehat seperti Mak Jihan. Di sana hujan juga tak ya, sama macam
2: ini
0: di Batam.
2: Ini mendung Aziza.
0: Mendung, berarti macam di Batam ya.
2: Kata Kak Sasar mendung-mendung manja gitu.
0: Iya, mendung-mendung manja Lita.
2: Boleh minta lagu Aziza?
0: Boleh, nak lagu apa Kak Jihan?
2: Maafkanlah dia.
0: Jangan dimaafkan.
2: Kalau tak dimaafkan dosa loh.
0: Oke, nanti kami putarkan. Silakan Mak Jihan, kirim-kirim salam boleh.
2: Kirim salam buat Aziza, semoga sehat panjang umur murah rezeki ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Buat tadi abang buat apa tadi udang galah. Buat Kak Mas, buat Monik, buat Amit Nigo, buat Asak Juliana, buat Jamila, buat Kak Sam, buat ini Kak Azizah yang di Sawang.
0: Okey.
2: Ini dengar tu Azizah.
0: Oh, kembaran saya ya.
2: Okey Zah, fotokopi Abang Iman, Abang apa? Abang Iman belum ya?
0: Belum lagi.
2: Ya, buat anak saya Jihan, buat Taufik Hidayat, semoga sehat, semoga rezeki panjang umurnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Buat fotokopi Abang apa tadi, Abang apa namanya? Abang Ismail.
0: Oh, Abang Ismail.
2: Ya Ziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Jihan. Sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Waalaikumsalam Digoda. Goyang Bandung mantul mantap betul.
0: Iya. Ini dengan Mama siapa ya?
3: Dengan Mak Rempong.
0: Oh, Mak Rempong rupanya. Lama tak dengar suara Mak Rempong. Macam mana kabarnya?
3: Kabarnya gemari. Gimana nak dengar? Tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk ya. Inilah ya.
3: Iya,
0: keluhan para pendengar ya.
3: Iya, kalah.
0: Kalah sama orang dalam ya. Padahal tak ada pula orang dalamnya ya. Oke.
3: Apa kabar Riza? Sehat?
0: Sehat seperti biasa Mak Rempong. Mak Rempong masih tetap Rempong?
3: Rempong saja lah, tak kan berubah. Tapi cukup di tempat saja Rempongnya.
0: Oh, oke.
3: Lagu?
0: Bisa, lagu apa Mak Rempong?
3: lagunya Aduh Buyung aja.
0: Aduh Buyung ya.
3: Iya, salam-salam.
0: Oke, boleh.
3: Ini udah lama tak masuk kan? Salam-salamnya buatnya Sarina, buatnya Putra Ransang, buat Pak Aji, Moni, Mama Leni, Mama Lin, Mama Leni, Mama Lena. Salah Pak.
0: Mama Leni, Mama Lina.
3: Kak Juliana, Jamila. Buat semuanya aja lah.
0: Okay, siap Marepo.
3: Buat warga Kobel Barat Sawang semuanya.
0: Okay, siap.
3: Salam sayang di udara.
0: Okay, salam sayang diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Marempong. Sehat dan baiknya selalu Marempong ya. Selamat mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
4: Waalaikumsalam Digoda, digoyang dangdut.
0: Indu, iya Kak Ika, lagi ngopi katanya.
4: Bener banget.
0: Lagi ngopi di Jambi, lagi gak hujan kah?
4: Mendung
0: cuman. Oh mendung, patut iya, ngopi.
4: Pawangnya akeh, jadi kuat pawangnya.
0: Alhamdulillah ya.
4: Soalnya kan Nang Jambi kan dino minggu pesta, iki undangan loro ki.
0: Oh, tapi memang tanggalnya udah cantik kan. 7626 ya. Lumayan iya. Cantik ya.
4: Iya, bentar lagi yang ngerwong Jawa ki kan bulan suro ra entuk pesta kan.
0: Oh, iya.
4: Iya, anggere nang kene ya ngono kuwi. Bulan suro ra entuk pesta. Ya bukan ra entuk. Rata-rata kono
0: ya, sudah biasa enggak ada pesta ya istilahnya.
4: Iya benar. Jadi minggu ini full 2 hari Sabtu 1 jadi 3. Minggu ini dapat 3 undangan, minggu depan 1.
0: Alhamdulillah rezeki ya.
4: Alhamdulillah nabung gitu ya, nabung, nanem. Iya, tapi kabar sehat ya DJ ya?
0: Sehat Kak Ika, seperti biasa. Kak Ika juga sehat kan ya?
4: Alhamdulillah sehat, semangat, pengobat lelah, pengobat ngopi nih kayaknya nih kalau masih ke Batam nih. Tangi turu ngopi ya, nikmat banget loh.
0: Iya ya.
4: Yaudah, lagunya biar makin semangat ngopinya.
0: Apa tuh?
4: Dari Christina kali ya.
0: Apa tuh?
4: Sang Pujangga.
0: Sang Pujangga, oke siap.
4: Oke, yaudah salam-salam dikit kayaknya ya, boleh ya?
0: Boleh.
4: Iya, yang pasti buat DJ Aziza tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ika.
4: Sehat untuk set lalu pastinya ya.
0: Iya, amin. Iya,
4: tadi yang nyamperin lewat WhatsApp ada Abidnego ya. Selamat siang. Terus ada Putra Rangsang, Putra Galat. Terus ada Mama Dinda ya.
0: Iya,
4: terus ada Monik juga ya, yang belum masuk mungkin keriting kali ya. Kak Nurma juga, Kak Julia. Terus Iman Tanjung Watu mungkin lagi mancing kali ya. Gak ada mampir, biasanya mancing beliau. Terus Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Boy. Terus ada ini Bang Uding Beton ya.
0: Buton. Terus ya.
4: Oh, Buton. Salah, Beton mah isi nangko ya. Terus ada apa lagi ya, Roni ya, Roy Saputra juga. Terus Mbak Endang Sari, Kak Mas Lidar juga. Terus ada yang monitor teman lama, ada Beni Laut ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Juga grup Nano-Nano. Terus ini grup Nenek Peggy, dari Nenek Peggy ya, grup Rewang kita. Terus sampai Nenek, ya pokoknya segala hal lah ya, Nenek-Nenek gitu ya. Yaudah untuk semuanya lah ya, nanti biar di wajibkan dengan Kemonik ya. Benar banget itu.
0: Siap.
4: Udah, saya mau melanjutkan ngopi lagi.
0: Selamat ngopi Kak Ika ya.
4: Iya dah. Lagunya enten.
0: Enten.
4: Ya wes lagunya tak enteni nggih.
0: Matur
4: buat DJ. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ika dari Jambi. Saran baiknya selalu Kak Ika ya. Oke, pendengar, nanti kami putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi sudah ada 5 yang nelpon ya, nanti kita putarkan kelima lagunya. Tapi kita hadirkan dulu cek fakta untuk Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. We'll be right back.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Minggu 7 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari kemendikdasmen.go.id. Tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Cek terus kebenaran berita dan informasinya pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rigoda di Kehendak teman-teman, betul ya. Kita sudah masuk di sesi yang terakhir. Pendengar, silakan bagi pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 ya. Ini ada beberapa yang masuk di WhatsApp. Ada Bang Saiman, katanya mau request lagu Kana dari Mansur S. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Bang Saiman ya. Kemudian Bang Saiman mau kirim-kirim salam buat Mas Prabu, Monik, Pak Toha, Pak Usulimin, Tok Cik, Banggala, Bang Gafar, Bang Udin, Ayam Bekokok, Majihan, Nek Karin, Nek Kembar, dan untuk semua pendengar. Oke, matur suwun Bang Saiman. Sehat dan baiknya selalu Bang Saiman ya. Ada Nek Yasmin yang request lagu Stop Pacaran dari Icai Trisnawati. Oke, nanti kalau sempat

0: dan sehat selalu, amin. Salam-salamnya buat Pak Aji, Pak Usulimin, Pak Mor, Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Peggy, Nek Karin, Cik Mus, Bang Udin, Galah, Iman, Bang Roy, Roni, Abid Neko, Jais, Mas Prabu, Mak Norma, Mak Tua, Mak Dewi, Wak Normi, Kak Mila, Mak Azi, Kak Monik, Mak Dia, Bang Del Rais, dan Kapten Sama Muda India, dan satu untuk semua aja tanpa terkecuali. Terima kasih banyak, Kak Nur Bilqis, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Digoda mantul.
0: Mantap betul. Dengan siapa dan di mana?
1: Meranti hadir lagi nih.
0: Dari Meranti dengan kakak siapa? Kak Betty Lavia ya? Ya,
1: pintar pun.
0: Sehat Kak Betty Lavia.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Meranti, Kak Betty?
1: Ini hujan nih, mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manjalita dan hujan ulala ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau bisa tolong putarkan lagu daripada
0: apa tuh?
1: Revina Alpira.
0: Apa judulnya?
1: Benalu Cinta ya.
0: Benalu Cinta. Jangan jadi benalu cinta.
1: Salam ya.
0: Boleh Kak Betty Lavia, silakan.
1: Nah, buat Kak Rahan, Nenek Peggy. Buat Roni, buat Abang Amira, buat Putar Rangsang, Mama Rempong, Serina Kriskyu, Kak Mas, Moni, Kak Pinsam. Semoga sehat walafiat, panjang umurah rezekinya Kak Pinsam.
0: Amin.
1: Buat Nenek Jasmine, buat Normi, buat Tuki, buat Pak Ngah, buat Aji Gemol, buat Prabu Bangkit, buat Putar Rangsang, buat Ayam Berkokok. Satu untuk semuanya ya.
0: Oke, Kak Betty Lavia.
1: Jangan lupa lagunya.
0: Siap, Benalu Cinta ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dan bahagia selalu Kak Betty. Terima kasih banyak. Silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut bersama DJ Aziza.
0: Iya, Kak Monik masuk lagi.
2: Iya, oke, okay. Betty, nanti minta di belakang ya.
0: Okay.
2: Nanti mau sesuatu. Betty.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Betty, salam buatnya Kak Tensam Pemuda India lagi dengar nih dia.
0: Oke. Okay. Ya. Kak Monik ada request lagu apa?
2: Kak Monik minta lagunya di JK India.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, makasih Gigi Aziza.
0: Sama-sama ya. Kak Monik.
2: Iya. Oke, okay, kalau gitu salamnya pertama buatnya Gigi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
2: Amin. Salamnya buatnya Kak Tensam Pemuda India, Mak Siti, Kak Pah kita, Mamak Dina, Mamak Deni, Nur Bilqis. Tadi ada Betty Lavia, Atik Dika Kawin, Kak Mas Didar, Nenek Karin, Ika di Jambi, Rahma, Abid Nego, Roni, Saiman yeah. tadi, Udang Gala, Pak Jigemol, Mak Rempong, Kak Mas Tura ya. Kak Mas okay. Tura, Mamak Jihan, Kak Sekar Wangi, Koko-Koko Ayam. Koko Ayam.
0: Oke. Okay.
2: Okelah. Kalau gitu dan buatnya DJ Aziza, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu di Tanjung Uma ya bersama keluarga tercinta.

0: Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Waalaikumsalam Digoda.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pendatang baru.
0: Ya, abang siapa ya?
1: Putra Perantau.
0: Putra Perantau.
1: Toci lah.
0: Suaranya macam beda, Toci.
1: Beda,
0: biasa.
1: Iya. Banyak nipu ya.
0: Coba-coba misterius ya.
1: Apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat. Toci macam apa kabarnya?
1: Dah lama tu kita masuk.
0: Itulah saya kira.
1: Dah banyak, banyak orang itu ada nak nyalan Toci lagi dah.
0: Jangan
1: lupa disalam lagi Tok Cik-nya
0: ya.
1: Tok Cik kan mengantau dengar. Tak ada yang dalam Tok Cik, tak apa, tak masalah. Ajar sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat Tok Cik. Tadi sempat hujan sebentar, ini sekarang udah agak cerah lagi.
1: Ini dari pagi-pagi sampai sekarang hujan.
0: Alhamdulillah, rezeki ya.
1: Alhamdulillah, dapat
0: air. Minta lagu ya. Boleh, lagu apa Tok Cik?
1: Lagu keramat boleh juga.
0: Keramat boleh.
1: Dari Roma, dari siapa pun boleh lah.
0: Okey. Sih.
1: Salam yang dah masuk tadi mana ya? Semoga sehat semua sekeluarga. Untuk ini ayam berpokok. Percik telefon ni kenapa tak angkat ya?
0: Lagi sibuk.
1: Nombor percik di belakang 19 untuk ayam berpokok ya.
0: Okey.
1: Terangkat. Bakal ada nak cerita sikit ya. Untuk semua lah. Oh, untuk Mak Rempong tadi dia berkesilap ya. Mak Rempong dia masuk ya.
0: Ya.
1: Mak Karim untuk Mak Tembas, Mak Peggy. Pasal banyak nama kenalah susah. Mak Rempong ni satu. Terusah kan. Jadi percik susah. Percik pun banyak juga nama boleh juga kan. Macam apa-apa perantau boleh, apa pun boleh. Tapi kalau ada banyak nama, kan kita sebut peluk itu. Untuk satu dia semua lah Azizah. Masuk pun tak panjang nak bagi kita bagikan orang lain nak masuk juga.
0: Okey, siap Pak Cik.
1: Assalamualaikum Azizah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Cik. Sehat dan bahagia selalu Pak Cik ya. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut mantap betul.
0: Mantul.
2: Mantul.
0: Dengan abang siapa ya ini?
2: Dengan Pak Alang Riza.
0: Oh, Pak Alang. Pak Alang sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Itu sehat juga.
0: Saya sehat.
2: Amin, amin.
0: Oke, Pak Alang ada request lagu dangdut apa siang ini Pak Alang? Nada suaranya?
2: Lagu itu kalau kita siang lagu itu mimpi deh.
0: Oh, nak bermimpi ya?
2: Dari sore tak mimpi jadi Ida Zubaidah.
0: Oke, siap.
2: Salam Ida. Ya?
0: Boleh silakan salam salamnya.
2: Ini nak absen sih kini Ida.
0: Oke.
2: Okay. Terutama bahkan orang tua dahulu kena ya. Seperti ibu pahlawan kita Mak Kun. Nenek gembar juga ada, kan? Ibu Ida pun suara apa ni sama aja tu, kan? Apa itu buat Mama Mama Dewi, kan? Saraha, Mak Dinda, apa itu buat Andi Sita, moga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Apa itu buat Bang Roni, kan? Udin, apa? Udin Buton.
0: Buton, ya.
2: Tu Kak Ani Roma, yang di hutan sama Kak Ana, sehat selalu juga lah, kan?
0: Amin.
2: Habis itu buat Pak Haji dengan Mak Haji bisa dia, mungkin selalu juga.
0: Amin.
2: Habis itu buat Mama Aziz, Mama Azia, ya kan?
0: Okay.
2: Habis itu siapa lagi? Buat semua yang mendengar.
0: Okay. Jadi buat
2: semua semuanya. Tengok ucapan dari Pak Alang, mungkin selalu di samping keluarga yang tercinta semuanya, ya.
0: Amin.
2: Dan salam kompak sehat selalu di Palang. Bisa ya?
0: Oke, siapa Alang?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat dan bahagia selalu Pak Alang ya. Oke, pendengar tak terasa saya sudah hampir habis kebersamaan pendengar bersama saya di program Digoda di Gang Dangdut mantul-mantul betul. Terima kasih yang sudah berpartisipasi bersama kami di siang hari ini. Terima kasih yang sudah request lagu dan juga kirim-kirim salam. Tanpa turut serta dari pendengar, kami bukanlah apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih banyak karena masih mencoba untuk menghibur kami juga sebagai penyiar ya di sini ya. Teman-teman pendengar, terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya Aziza mendengar sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Batam siang ini. Nanti akan ada rekan saya ya, Hana Panjaitan yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Betty Lavia, lagu Mansyur S dengan Benalu Cinta.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 7 Juni 2026. Air Batam Hilir atau ABH menginformasikan adanya gangguan pelayanan suplai air minum akibat pekerjaan perbaikan kebocoran pipa berdiameter DN 500 mm di depan Informa Simpang Kepri Mall. Saat ini tim teknis masih melakukan proses perbaikan untuk memulihkan jaringan distribusi air yang terdampak. Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di sejumlah wilayah berpotensi mengalami gangguan seperti tekanan air kecil hingga penghentian aliran air sementara. Area yang terdampak meliputi Temenggung, Taman Niaga, Plamo, Dutamas, Anggrek Mas, Anggrek Sari, kawasan industri Batam Center, Citra Batam, Bengkong, Kintamani, Sentral, Sukajadi, Batu Batam, Orchid, Rosdale, Marcelia, dan wilayah sekitarnya. Sebagai langkah antisipasi, Air Batam Hilir menyiagakan mobil tangki air bersih bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai hingga lebih 1 kali 24 jam. Distribusi air melalui mobil tangki dapat dikoordinasikan oleh Ketua RT RW maupun pihak kelurahan setempat. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Keluhan warga terkait aktivitas pembakaran limbah batok kelapa yang menimbulkan polusi asap mencuat dalam dialog edukasi kebakaran hutan dan lahan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Tanjung Pinang bersama BPBD Bintan di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Warga menilai aktivitas pembakaran limbah tersebut sudah cukup meresahkan karena asap yang ditimbulkan mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dilansir dari Antara News. Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri menyiagakan 16 ton beras bermutu medium guna mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana alam. Kepala Bidang Pertahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Akmal Dusti mengatakan stok beras tersebut tersimpan di gudang Perum Bulog yang berada di wilayah Kabupaten Natuna. Beras itu merupakan cadangan beras pemerintah daerah yang disiapkan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi ketika terjadi bencana. Dan menurutnya, dengan adanya cadangan beras, pemerintah daerah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus menunggu pasokan dari daerah lain. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mengikuti dan mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI, walaupun Anda berada. Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan tentunya selamat berwisata untuk Anda yang mungkin lagi berpergian ke tempat wisata yang ada di daerah tempat tinggal. Dan senang sekali rasanya saya, Hana Panjaitan, dapat kembali menemani Anda di edisi 7 Juni 2026, di mana hari ini pendengar ada sejumlah momen penting di tingkat internasional yang kita peringati. Ada dua, yaitu Hari Peduli Sedunia dan juga Hari Keamanan Pangan Sedunia. Jadi kedua peringatan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun sama-sama mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kemanusiaan dan juga kesehatan. Nanti akan banyak sekali informasi-informasi yang akan Hana hadirkan untuk Anda di Batam sore hari ini sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

Terima kasih pendengar atau masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Dan saatnya kita akan mendengarkan azan azhar akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 3 menit lagi untuk Anda bisa bersiap-siap, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: sekali usin, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada tren menarik yang terjadi di negara Vietnam menjelang musim liburan musim panas ya 2026. Jadi ketika harga tiket pesawat domestik terus melonjak, ternyata semakin banyak ini warga Vietnam yang justru memilih berlibur ke luar negeri karena selisih biaya perjalanan dinilai tidak lagi terlalu jauh dibandingkan wisata dalam negeri. Jadi fenomena ini membuat agen perjalanan mencatat lonjakan permintaan untuk paket wisata internasional khususnya ke negara-negara Asia. Menurut laporan dari Vietnam.vn, tingginya harga tiket penerbangan domestik ini menjadi faktor utama yang mendorong wisatawan Vietnam beralih ke destinasi internasional selama musim liburan panas tahun ini, pendengar. Lalu negara mana aja sih yang menjadi favoritnya? Nah, ternyata sejumlah destinasi di Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi pilihan utama wisatawan Vietnam pada musim panas 2026. Paket wisata ke Tiongkok, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia ini tercatat sebagai yang paling banyak diminati.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan, Melangkah Lagi. Dan saatnya kita akan melangkah ke program acara berikutnya, mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Padang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Hana akan menemani Anda di Batam sore hari ini, menghadirkan informasi-informasi lainnya. Maka dari itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Inilah berita berjaringan lintas berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih dalam perawatan di Arab Saudi karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan haji. Informasinya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi Jumat kemarin. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhads Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kanwil Kemenhads Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Sapi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jemaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
2: Nampaknya masih dirawat lah, masih harus dirawat. Belum bisa kita pulangkan. Nanti kalau sudah, bahkan dia sudah keluar, KKKHI dulu namanya di sana tuh. Nah ini baru istirahat, baru hijau yang kosong.
1: Berdasarkan data Kanwil Kemenhads Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak, akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak di Balai Datuk Empat Suku Kompleks Rumah Rakyat Siak. Bupati Afni mengatakan penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan batas hak pengelolaan atau HPL Balai Kayang yang mencakup sekitar 1.730 penerima. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Siak, pelepasan tahap pertama mencakup 266 blok dengan total 1.730 nama. Rinciannya, Balai Kayang 1 sebanyak 443 nama pada 68 blok, Balai Kayang 2 sebanyak 634 nama pada 95 blok, dan Balai Kayang 3 sebanyak 653 nama pada 103 blok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga menyampaikan terkait izin-izin yang belum dan dalam proses pengajuan. Tujuan untuk saat ini tidak diberikan dahulu dan yang terlanjur keluar atau diberikan akan menjadi perhatian Bupati.

0: Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk program SHM selanjutnya akan melanjutkan pelepasan tahap kedua terhadap 321 kapling masyarakat yang masuk dalam SK Bupati tahun 2005 dan 2008. Proses tersebut akan diawali dengan pematokan dan pengukuran lapangan sebelum dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pendengar, sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Informasinya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon, menyampaikan pihaknya mengimbau siswa, khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rima Nita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Ribanita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Dirinya menghimbau siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor di Dukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
3: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
2: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Rima Nita Irizur menambahkan, cara memperbarui data pendidikan juga mudah. Siswa cukup menyediakan kartu keluarga lama, serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan. Selanjutnya dapat mendatangi kantor Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online telah tersedia. Nofri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menanggung fasilitas jemaah haji termasuk tiket, konsumsi, akomodasi, dan biaya bagasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mendapat apresiasi dari para jemaah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
4: Akan fasilitas bagi jemaah haji Natuna pada tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
5: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi, khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
4: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk para jemaah haji Natuna.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna, ya, kita berharap kedepannya akan terus berlanjut, karena ini sangat membantu para jemaah, ya, tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi, tiket pesawat yang begitu melonjak, ya, mungkin berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna, karena sangat membantu para jemaah, ya kan, karena dengan biaya yang sekian besar dan tidak masyarakat, para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang, ya kan, dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
4: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berbagai platform media sosial di era kecanggihan teknologi dinilai bermanfaat untuk menyampaikan informasi lowongan kesempatan bekerja. Informasinya disampaikan Febriansah dari Tanjung Pinang.
8: Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan jejaring media sosial pada era teknologi canggih saat ini dinilai banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Meski demikian, penyaringan terhadap penggunaan teknologi, salah satunya melalui penggunaan smartphone, harus ditingkatkan. Mengingat pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Bahkan untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan maupun pelatihan kerja, juga memanfaatkan teknologi di saluran sejumlah platform di media sosial. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi menambahkan, pemanfaatan pendaftaran untuk pelatihan bagi pencari kerja terbuka di media sosial resmi milik masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mengingat generasi saat ini, mereka lebih senang mengulik informasi di jejaring media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membuat perekrutan peserta pelatihan untuk bekal pengetahuan pencari kerja.
9: Ya, jadi teman-teman bisa langsung searching saja, misalnya pelatihan di Balai Latihan Kerja, pelatihan di Batam itu sudah terbuka. Dan memang pendaftarnya itu selalu offset gitu, misalnya kita butuh 100, ya kemarin kita butuh cuma 100 orang, yang daftar 1000.
8: Masih disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi, pemanfaatan media sosial di era keterbukaan informasi ini sangat efisien dan praktis untuk menyampaikan informasi program-program yang dimiliki pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Sisi positif dari penggunaan teknologi melalui jejaring platform media sosial sangat membantu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Dari Bengkalis, pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis saat memasuki musim kemarau khawatir kekurangan air bersih. Pihak Perumda menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
10: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
11: Waduk masih aman, air masih melimpah lah. Daya yang sudah dibuat masih tak tertahan lah. Insya Allah sudah semua waduk penuh lah gitu.
12: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
11: Masih aman, insya Allah kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
10: Menurutnya, upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah saluran air agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan

0: pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busra Musfrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
1: Dimana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
0: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari Bukit Tinggi, pendengar, peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarak menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
4: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
3: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alanur Fauzan melaporkan.
2: Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Informasinya dilaporkan reporter Yusfianti.
5: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
6: Barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi, adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu kualitas dari kayu itu sendiri, ya. Tingkat kualitasnya, ada yang jenis-jenis kayu di situ ada kayu baru, biasanya kalau di Ranedana masih banyak kayu-kayu ini.
5: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut, warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat, Era Jun Marisa, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Jun Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
7: Memang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
5: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pemilihan RT RW selesai, pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retret untuk ketua RT RW terpilih. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
9: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Septa Warga Panam melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum wilayahnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, jumat bersih, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
9: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markardis Anwar, menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
11: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Tapi kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
12: Retreat. Retreat RW ini.
11: Ya ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat.
13: Ya intinya bagian pertama tentu bagaimana memunculkan sikap. Sikap melayani masyarakat. Dan yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RW sekarang.
9: Ya. Markardis menambahkan melalui pembekalan tersebut para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Pekanbaru, pendengar, komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. Asosiasi Kota PSSI Pekanbaru kembali menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
14: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
15: Sekarang sudah banyak lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
14: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
16: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapang bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Mm-hmm. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Silanesia Indonesia.
14: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Silanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Selengkapnya dalam Rumah yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: Nah, dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
1: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius.
2: Data yang kami punya dari data 2025 itu untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang itu sebanyak 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2026 sampai sekarang jumlah kasus kekerasan terhadap anak itu ada di jumlah 17 kasus. Nah, untuk kekerasan KDRT di tahun ini kita sudah menerima laporan kasus sebanyak 3 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga beberapa kasus kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita, di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Eri Kusman, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
3: Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat. Ini memang harus perhatian yang sangat serius seharusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, dan kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
1: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
2: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa, di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, hingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan.

0: bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
1: Kasus yang diampungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah, betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Jadi macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang tidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
0: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
1: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih. Dengan teori tabula rasanya, apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam, akan menjadi ditulisi hitam, akan jadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, saat berkesan pada dirinya, dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
0: Emilsa menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
2: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga, namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
0: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
3: Secara umumnya LPAI Pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Itu Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT. Bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap, dengan cepat tahu kemana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan macam plang mereknya di situ. Pak pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan nggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
0: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi

0: Pendengar, demikian berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini dari RRI Ranai. Saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Prosa tuh ada di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kalau dilihat daerah Gedung RRI Batam, Jalan Abu Yal Taman nomor 2 Batam Center, cuacanya cerah. Dan untuk Anda mungkin memiliki waktu luang, mungkin bisa melakukan kegiatan olahraga supaya tubuh semakin sehat dan juga semakin bugar ya. Dan di sore hari ini Hana kembali menemani Anda menghadirkan berbagai informasi-informasi lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kali ini kita akan hadirkan lagu Indonesia dari Abi Rama, Terasa Nyaman.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 7 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Ternyata faktanya informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari kemendikdasman.go.id, tidak dapat program bantuan dana pensiun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasman maupun Mendikdasman. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasman mengingatkan masyarakat untuk selalu periksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan terus mengupdate informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nah, untuk Anda pada sore hari ini ada yang sedang jalan-jalan. Jalan-jalan kemana tuh pendengar? Apakah ke dalam negeri atau ke luar negeri? Kalau misalnya Anda jalan-jalan ke luar negeri dan salah satu negara yang akan Anda kunjungi adalah Jepang, Anda harus tebalkan dompet. Karena pendengar, informasi dilansir dari Kompas bahwa setiap turis yang keluar dari Jepang akan dikenai pajak keberangkatannya senilai 3.000 yen atau sekitar 339 ribu rupiah mulai Juli 2026. Dan pajak turis internasional atau biasa disebut pajak keberangkatan di Jepang bulannya diperkenalkan pada 7 Januari 2019. Pajak ini berlaku untuk semua wisatawan, yang penting usia 2 tahun ke atas ya, yang meninggalkan Jepang melalui pintu laut ataupun udara tanpa memandang kewarganegaraan pendengar. Jadi pajak keberangkatan akan secara otomatis ditambahkan ke tiket pesawat dan feri dengan pengecualian untuk awak pesawat dan penumpang transit yang berangkat dalam waktu 24 jam. Bagaimana dengan informasi ini? Apakah Anda ingin tetap jalan-jalan ke luar negeri?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan informasi dari luar negeri yang mungkin bisa memberikan inovasi juga kepada kita ya pendengar. Karena prefektur Kagawa di Jepang ini kan terkenal dengan kuliner khasnya Sanuki Udon. Dan sekarang katanya sudah melahirkan sebuah inovasi lingkungan yang unik. Maksudnya bagaimana nih? Nah, sebuah universitas setempat itu berhasil menyulap limbah sisa mie udon menjadi bahan baru berupa kertas ramah lingkungan. Jadi melalui pemanfaatan mikroorganisme, para peneliti dari Kagawa University mengubah mie udon yang tidak layak jual di restoran lokal menjadi lembaran selulosa tipis alias menjadikan kertas begitu. Jadi tekstur yang dihasilkannya ini mirip dengan washi, kertas tradisional khas Jepang, dan inisiatif ini sengaja memang dirancang untuk menekan angka sampah pangan sekaligus menciptakan produk lokal baru yang bernilai guna. Wah, semoga inovasi ini bukan hanya di Jepang aja ya. Semoga di Indonesia juga kita temukan bagaimana mengubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lewat lagunya Project Pop, antrilah di loket, yang membuat kita harus selalu mengantri dimanapun mungkin lagi melayani atau sedang ada di tempat pelayanan begitu ya. Karena kalau mengantri jadinya semuanya teratur. Nah, bicara tentang teratur begitu ya, ternyata Cina ini mulai memanfaatkan robot humanoid berbasis AI atau kecerdasan buatan AI untuk membantu tugas polisi lalu lintas di jalan raya. Jadi robot ini bernama Intelligent Police Unit R001 yang bertugas di sebuah persimpangan jalan yang ramai di kota Wuhu, Provinsi Anhui, Cina Timur. Jadi sekilas penampilannya itu memang mirip seperti petugas polisi manusia pada umumnya. Mulai dari seragam polisinya lengkap dengan rompi, topi dan juga atribut lainnya. Dari video yang dibagikan di akun Twitter atau X yang sekarang namanya sudah ternama, polisi robot ini berdiri di tengah persimpangan sambil melakukan gerakan tangan layaknya petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Jadi kalau misalnya nih ada pelanggaran, ketika ada seseorang yang melanggar, itu langsung terdeteksi. Robotnya langsung secara otomatis memberikan peringatan langsung di lokasi melalui sistem suara yang terpasang tadi. Jadi kemampuan Intelligent Police Unit R001 tidak terhenti di situ saja, karena ternyata robot polisi ini juga dapat bernavigasi secara mandiri dan dikirim ke lokasi tertentu sesuai kebutuhan. Jadi robot tersebut juga dapat digunakan untuk mendeteksi kendaraan yang parkir secara ilegal hingga memantau kondisi jalan di lokasi setempat yang real time. Jadi itu dia ya kecanggihan robot polisi di Cina yang memang sekarang sudah digunakan dan diterapkan. Dan pendengar, tentunya nanti kita akan update lagi ya informasi-informasi lebih jauh di Batam sore hari ini. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 Era di Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 7 Juni 2026. Semangat hidup sehat dan kepedulian sosial berpadu dalam gelaran Batam Charity Fun Run 2026 yang berlangsung di kawasan Mega Mall Batam Center pada hari Minggu 7 Juni hari ini. Kegiatan yang digagas Mega Mall Batam Center bekerjasama dengan Bank Mandiri dan Komunitas Lari RDD itu sukses menarik 1.535 peserta dari berbagai kalangan. Peserta yang diambil bagian berasal dari komunitas lari, pelajar, keluarga, instansi pemerintah hingga masyarakat umum, dan sejak pagi area kegiatan dipadati peserta yang antusias mengikuti rangkaian acara. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang akan menggelar operasi Patuh Seligi 2026 selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Kota Batam. Itu Yudi Prapatra mengatakan operasi Patuh Seligi 2026 akan menyasar 9 pelanggaran prioritas yang dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, mendengar. Adapun 9 sasaran prioritas tersebut meliputi kendaraan yang menggunakan knalpot brong, truk yang dimodifikasi tidak sesuai standar pabrikan, kendaraan pribadi yang menggunakan sirine, torator dan strobo tanpa izin, serta kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, petugas juga akan menindak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai travel ilegal, kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut orang, kendaraan penumpang yang tidak baik untuk di jalan, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm maupun berboncengan lebih dari satu orang, serta kendaraan pengunjung tempat wisata yang parkir di bahu jalan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Sesaat lagi pendengar, kita akan menghadirkan azan maghrib untuk Anda yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:08 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan juga muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat berkeluh kesah. Nyaris setiap kebungahan maupun kesusahan selalu dicurahkan para sahabat kepadanya dan berharap baginda Rasulullah berkenan memberikan petunjuk. Sekali waktu seorang sahabat mengeluh kepada baginda, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku telah bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen." Nabi mendengar dengan amat sabar. Kemudian dibarengi senyum, baginda Rasulullah menuntun sahabatnya itu untuk mengucapkan, "Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, wastaghfirullah. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Dan kepadamulah aku memohon ampun. Bacalah 100 kali ketika pagi," kata baginda Nabi. "Maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu." Di lain kesempatan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran membayangi kedua matanya. Dan dunia tidaklah datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaan memenuhi hatinya, dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore menjelang malam ini, pendengar, sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita hadirkan lagi informasi update mengenai olahraga ya, bahwa Jonathan Christie ini gagal mengelola tekanan sehingga dikalahkan atlet Kanada Victor Lai pada final Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan. Jadi Jonathan takluk dengan skor 19-21, 8-21 dalam tempo 39 menit sehingga kembali gagal mewujudkan impian menjuarai Indonesia Open, pendengar. Jadi itu dia satu informasi, dan tentunya masih ada harapan untuk atlet lainnya untuk bisa meraih juara di Indonesia Open, dan kita akan mengupdate terus informasinya untuk Anda. Pendengar, saatnya kita hadirkan kembali lagu Indonesia menemani malam Anda. Dengarkan Pro 1 Era di Batam.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini. Pendengar, PT Pelni kembali menghadirkan program stimulus ekonomi berupa diskon tiket kapal sebesar 30% menjelang liburan sekolah ya. Jadi program tersebut berlaku sejak 5 Juni hingga 15 Agustus 2026 untuk keberangkatan mulai 20 Juni mendatang. Nah, Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang Putra Kencana mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi, dan warga Tanjung Pinang dan Bintan mulai memburu tiket diskon karena dinilai dapat membantu menekan biaya perjalanan selama masa libur. Jadi kalau misalnya Anda mungkin mau jalan-jalan ke daerah tertentu, nah bisa menggunakan kapal begitu ya. Apalagi Pelni sekarang sedang memberikan diskon tiket 30%. Dan itu dia satu informasi yang juga dilansir dari batampost.com. Hana akan kembali lagi menemani Anda dengan informasi lainnya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, baru saja dihibur dengan satu lagu dari Raim Laode, Lesung Pipi. Lagu ini ya membuat kita merasakan kagum dengan karyanya. Dan mungkin untuk Anda yang pernah mengagumi seseorang karena mungkin memiliki pesona senyuman manis, nah lagu ini cocok sekali untuk Anda pendengar. Lagu tersebut juga menutup kebersamaan kita di Batam Sore Menjelang Malam ini, edisi 7 Juni 2026 bersama dengan Hana. Setelah ini akan ada Ardo yang menemani Batam malam Anda dengan berbagai program acara hiburan dan juga informasi-informasi update kami hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus ya pendengar Pro 1 RRI Batam, dan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatil juga di daerah Pemkab ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas hubungan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Latsabnil juga di daerah Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Maksudnya kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Ya, mendengar menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan keluarga di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kan, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRL Ko-3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Ya. Dania, ya.
18: Mengingat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan sebenarnya di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Mira Pluit, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Banjar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbingan Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa agar kita semua hari ini diberkati Tuhan, terus mengalami janji Tuhan dan kasih-Nya dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan kami kekuatan, menuntun, dan menopang setiap kami. Berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara pendengar, tema renungan firman pada edisi hari ini adalah bangkitlah menjadi teranglah, haleluya. Dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara pendengar, untuk kita mengalami janji Tuhan, untuk kita mengalami segala hal yang baik dari Tuhan, maka ada sebuah perintah buat kita untuk kita lakukan, yaitu kita harus bangkit dan menjadi terang. Berbicara tentang bangkit, ini adalah sebuah respon, sebuah kesadaran penuh yang harus dimiliki oleh setiap kita. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menyadari bahwa hidup ini terasa begitu amat sukar untuk dilalui, tentunya kita mesti melihat dari banyak hal. Kalau dulu kita adalah orang yang jauh dari Tuhan, kita dulu menjadi orang-orang yang ya hanya sekedarnya sajalah mencari Tuhan. Di hari-hari ini tidaklah demikian. Tuhan mau kita untuk terus mendekat kepada-Nya, agar kita terus bangkit, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ada sebuah respon, sebuah kerinduan untuk terus mendekat kepada Tuhan, supaya setelah kita bangkit, maka kita bisa menjadi terang, yaitu berdampak untuk sekeliling kita, menjadi orang-orang yang menerangi. Terang itu berfungsi di tengah kegelapan. Kalau terang ada di tengah kegelapan, maka kegelapan itu akan sirna. Satu kali ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Ketika Yesus pergi ke kolam Bethesda, di situ ada banyak sekali orang sakit. Dan mukjizat di sana ada, yaitu karena suatu kali sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun menggoncang air di kolam. Dan siapapun yang masuk pertama kali, yang nyebur pertama kali, dia pasti mengalami mukjizat dan dia disembuhkan. Nah, orang lumpuh ini karena tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, dan selalu kalah ketika kolam itu bergoncang, maka ia tidak pernah mengalami mukjizat itu. Dan akhirnya ia terbiasa, dan akhirnya dia tidak punya harapan lagi mungkin, karena 38 tahun sangat panjang waktunya. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, hari itu Yesus ada di sana, dan Yesus menjumpai dia. Yesus tahu pergumulan hidupnya yang sudah amat lama, yang sangat menderita harus dialami. Dan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Waktu Yesus bertanya hal itu kepadanya, sebagai manusia biasa, ya dia menjawab kepada Yesus apa yang dihadapi. Satu keadaan yang dimana tidak ada orang yang peduli sama dia, dia harus menderita dan sebagainya, dan sebagainya.

Tetapi hari itu, waktu Yesus bertanya, saya percaya ada sebuah kuasa, ada anugerah yang diberikan. Dan dibutuhkan adalah respon daripada si orang lumpuh ini. Maka waktu Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang ini melangkah. Orang ini bangkit merespon dengan iman. Dan mukjizat pun terjadi. Saudara, penting sekali hari-hari ini kita mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, lewat setiap renungan yang kita dengarkan. Ketika itu menyentuh hati kita, maka yang dibutuhkan adalah respon, kesadaran. Kita mungkin mendengar orang lain mungkin berkata hal yang negatif, berkata kepada kita, kamu gak bisa, kamu begini, kamu begitu. Tapi ingat, kalau Yesus berfirman, maka semuanya pasti mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu kita percaya firman Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Demikian juga perempuan mendarahan 12 tahun yang sudah sangat menderita. Tidak ada orang yang mendekat kepadanya karena hukum Taurat membatasi, membuat sebuah aturan bahwa kalau seorang wanita keluar lelehan di najisnya, maka ia akan diasingkan, tidak boleh berjumpa. Kenapa? Karena orang yang bersentuhan akan menjadi najis. Dan hari itu 12 tahun lamanya sangat amat menderita. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus. Imannya bangkit. Dibutuhkan kekuatan ekstra untuk apa? Bangkit menjumpai Yesus. Dan perempuan ini tidak lelah. Dia berjuang, dia melangkah maju. Dan pada akhirnya dia berhasil menggapai jumbai jubahnya Yesus. Dan ia ditahirkan, ia disembuhkan sempurna. Makanya hari ini apapun keadaan yang kita sedang hadapi, Tuhan sanggup berkati kita semua. Asal kita melangkah dan percaya, bergerak sesuai dengan firman Tuhan dan tuntunan Tuhan. Pesan hari ini adalah bangkit, jadi teranglah. Matius 5 ayat 13-16 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara pendengar, dikatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Jadi garam itu gak boleh sampai tawar. Kenapa? Kalau tawar gak lagi berguna, dibuang ya. Nah, fungsi garam itu adalah untuk memberikan rasa kepada makanan. Sekalipun garam itu waktu diaduk dia gak kelihatan, tapi rasanya akan mempengaruhi. Di hari-hari ke depan, biarlah hidup orang percaya itu membawa rasa. Rasa apa yang kita bawa kepada sesama kita? Yang pasti, rasa kehidupan sebagai pengikut Kristus. Di mana rasa itu ada iman di sana, ada pengharapan di sana, ada kedamaian di sana. Artinya hidup orang percaya harus berbeda di tengah-tengah kehidupan sekitar. Sebab nama Tuhan harus dipermuliakan. Kita harus menjadi terang dalam kasih. Efesus pasal 5 berkata bahwa kita harus hidup sebagai anak terang. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup kita harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Anak Tuhan itu harus menjadi terang. Ya, dan terang itu akan bercahaya. Terang akan berfungsi di tengah kegelapan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk
untuk selama-lamanya. Orang-orang yang bijaksana hidupnya pasti bercahaya. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama, menerangi kegelapan itu, maka syaratnya adalah harus jadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia akan penuh dengan kasih. Ayat yang pertama dari Efesus 5 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lihat, Yesus Kristus penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kita harus ikuti teladannya supaya kasihnya mengalir ke atas semua. Orang yang mengikuti teladan Tuhan, dia menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kita kembali bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya untuk menghitung hari-hari kita, menjalani hari-hari ini, hidup ini, mengintrospeksi diri, menilai diri kita. Kenapa? Karena suatu kelak jarum jam kehidupan kita pun akan berhenti. Kita diajar untuk menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga beroleh kita beroleh hati yang bijaksana. Namun ada banyak orang-orang, dia gak mau menghitung hari-hari hidupnya. Yang dia hitung mungkin hanya uangnya saja, hartanya saja dan sebagainya. Atau ada orang juga hanya menghitung kesalahan orang lain. Nah itu yang harus kita kalahkan, biar kita menjadi orang-orang percaya yang bijaksana, yang menyadari bahwa hari-hari ke depan ini bukanlah hari-hari yang semudah, melainkan hari-hari yang sukar. Dibutuhkan hati yang bijaksana untuk terus mendisiplinkan diri dalam perkara-perkara rohani, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, biarlah hari-hari ini kita terus memiliki hati yang bijaksana. Untuk apa? Kita melakukan perintah Tuhan. Kita memiliki kemauan, kita memiliki dorongan yang kuat untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita hari ini banyak sembahyang, banyak memuji menyembah Tuhan. Kita harus prepare, kita gak boleh santai. Kita harus menjadi pribadi yang bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan ada lagi yang masih menyimpan sakit hati, dendam dan sebagainya. Ayo bangkit, introspeksi diri, harapkan kebaikan Tuhan, minta damai sejahtera Tuhan mengalir. Hiduplah dalam kasih, jadi berkatlah buat banyak orang. Jangan mau terlena, jangan mau dibinasakan oleh karena kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selagi masih ada waktu hidup, masih ada kesempatan untuk berbalik, untuk menerima anugerah Tuhan itu. Percayalah kepadanya sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut dan ragu. Ingat janji Tuhan, Dia selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah merasa sendirian, Dia selalu ada menemani. Berserulah kepadanya, panggil Dia, berserulah, Yesus tolong saya, Yesus aku perlu Engkau, Yesus jadikan aku berkenan di hadapan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita, mengasihi kita semua, memberkati kita semua, mulai hari ini sampai seterusnya, kalau kita meresponi untuk terus bangkit menjadi terang. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu untuk kami terus bangkit menjadi terang. Berkat-Mu atas kami semua, umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna, janji-Mu ya dan amin. Berkati bangsa kami Indonesia, dipulihkan dari segala sesuatu. Semakin jaya, semakin maju. Kota Batam juga diberkati, RRI Batam juga diberkati, semakin jaya di udara. Berkati semua penyiar yang ada di RRI Batam. Berkat atas kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Setia Budi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. God bless you all. Shalom.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan program Lintas Informasi untuk Anda pendengar yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita mendengar informasi dari Air Batam Hilir atau ABH, adanya gangguan pelayanan suplai air minum akibat pekerjaan perbaikan kebocoran pipa yang berdiameter DN 500 mm di depan informasi simpang Kepri Mall. Dan diketahui saat ini tim teknis masih melakukan proses perbaikan untuk memulihkan jaringan distribusi air yang terdampak. Dan selama pekerjaan berlangsung, pelanggan juga di sejumlah wilayah berpotensi mengalami gangguan berupa tekanan air kecil hingga penghentian air aliran sementara. Dan informasi dari ABH mendengar, adapun area yang terdampak meliputi wilayah Temenggung, Taman Niaga, Plamo, Duta Mas, Anggrek Mas, Anggrek Sari, Kawasan Industri Batam Center, Citra Batam, Bengkong, Kintamani, Sentral Sukajadi, Batu Batam, Orchid, Rosedale, Marcelia, dan wilayah sekitarnya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan 113 lokasi kampung nelayan merah putih yang tersebar di 7 kabupaten atau kota. Dan dari sejumlah tersebut juga sebanyak 32 lokasi telah lolos verifikasi dan diterima pemerintah pusat untuk tahapan selanjutnya. Dan hal itu juga disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri yaitu Said Sudrajat. Ia mengatakan bahwa puluhan lokasi tersebut juga dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan data pendukung yang dibutuhkan pemerintah pusat. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kembali terjadi tenggelamnya kapal kargo MV Golden Star 1 berbendera Tanzania di jalur pelayaran internasional Selat Singapura menyisakan pekerjaan besar tentunya bagi otoritas maritim. Bukan hanya penyelidikan penyebab kecelakaan, pendengar, tetapi juga upaya mengamankan puluhan kontainer yang hanyut dan berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran di wilayah perairan Batam. Dan demikianlah, pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: 101. Pendengar, Anda sesaat lagi mengikuti mini drama bersama yang dari RRI Jember ya, yang berjudul Sosmed Bukan Real Life Process. Selamat mendengarkan.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya bohong.
4: Enggak sih, Bu.
3: Cerai.
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah lo dia.
5: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya nampak Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
5: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Gelinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RR.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Oras.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagarung dua sitiopui sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, keluhan warga terkait aktivitas pembakaran limbah batok kelapa yang menimbulkan polusi asap mencuat dalam dialog edukasi di kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang digelar di Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Tanjung Pinang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan di Kecamatan Seri Kuala Lobam atau SKL pada pekan ini. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Diketahui pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan 113 lokasi kampung nelayan merah putih yang tersebar di 7 kabupaten atau kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 lokasi telah lolos verifikasi dan diterima pemerintah pusat dan untuk lanjut tahapan lanjutan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Telah terjadi tenggelamnya kapal kargo MV Golden Star 1 berbendera Tanzania di jalur pelayaran internasional Selat Singapura yang menyisakan pekerjaan tentunya besar yang bagi otoritas maritim. Dan hal itu juga bukan hanya penyelidikan penyebab kebakaran, tetapi juga upaya mengamankan puluhan kontainer yang hanyut dan berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran di wilayah perairan Batam. Demikian pendengar, kami hadirkan program Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam malam ini.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa pentitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan, kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana. Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prosa.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga keadaan Anda selalu dalam sehat dan tentunya selalu dalam kebahagiaan. Dan pendengar, pada malam hari ini saya Ardo Siriputar senang sekali pendengar dapat kembali menemani Anda tentunya dalam sebuah program Ruang Rindu, di mana ruang tempat kenangan lama kembali bernyanyi, ruang tempat memori lama kembali hidup lewat nada dan lirik yang tak pernah usang dimakan waktu. Dan di malam hari ini pendengar, kita akan bernostalgia bersama lagu-lagu pop Indonesia mulai dari tahun 80 hingga 90-an. Dan era ini juga merupakan era yang dimana musik tak hanya didengar, tetapi juga dirasakan dari lirik yang sederhana namun penuh makna, hingga melodi yang masih akrab di telinga sampai sekarang. Dan siapkan pendengar secangkir teh hangat Anda dan kurangi sedikit kesibukannya. Dan biarkan malam ini membawa kita kembali ke masa-masa indah bersama tembang-tembang kenangan. Dan pendengar, inilah program Ruang Rindu. Dan seperti biasa, sebelum kita untuk menerima penelpon pertama kita pendengar pada hari ini di program Ruang Rindu, kita akan bacakan dulu untuk pantun yang sudah masuk. Dan pantun bukan pantun pendengar, tapi kita menyampaikan untuk sebuah pesan-pesan ya, pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar semua. Dan yang pertama pendengar, ada pesan dari Bang Yani di Seberas yang mengirimkan pesan Ruang Rindu. Ini Bang Yani di Seberas yang mau titip salam untuk Kira Naswa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Redi, dan semua pendengar. Dan terima kasih untuk Bang Yani dan semoga sehat selalu Bang. Dan baik pendengar, kita selanjutnya terima penelpon kita pertama pendengar di 463351. Halo.
1: Do.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu bersama DJ Ardo yang ganteng.
0: Bersama Kak Monik. Bagaimana ya, kabar Kak Monik?
1: Alhamdulillah Monik baik-baik saja dan sehat.
0: Dan sehat ya Kak Monik ya.
1: Iya betul.
0: Kak Monik, hari ini ada lagu apakah Kak Monik?
1: Ada dong.
0: Lagu DJ apa
1: Ardo,
0: tuh?
1: Monik minta lagu Cinta Sampai ke Utopia.
0: Cinta Sampai ke Utopia ya.
1: Iya betul itu DJ Ardo.
0: Oke Kak Monik, salam-salam untuk siapa Kak Monik hari ini?
1: Oke, salam yang pertama buatnya DJ Ardo yang bertugas malam ini. Mm-mm. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan baik-baik saja. Amin.
0: Amin Kak Monik.
1: Iya, salamnya buatnya Kak, salam spesialnya buatnya Kak Tensom Pemuda India, Mak Siti, Mama Lina, Kak Pah, Mama Leni, Mama Lina, Nur Bilkis, Nenek Kembar, Mak Dia, Mbak Dinda, Atuk Nikah Kawin, Kak Mas Bidar, Nenek Kari, Nenek Peggy yang selalu dirindukan.
0: Betul.
1: Ya Pak Haji Gemoy dengan Pak Ngam bersama Bunda Abid Nego, Roni, Mama Jihan, Mak Rempong, Kak Peter Wamiku, Luka, Zaima, Kak Mastura, Koko Ayam ya.
0: Betul, siapa lagi Kak Monik?
1: Koko Ayam jangan dilupakan lah. Iya, Rahma, Ika di Jambi, Bang Iman juga ya. Oke, kalau gitu buatnya DJ Ardo, terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Monik, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kita baru saja terima peringatan penelpon pertama kita dari Kak Monik. Dan baik pendengar, kita selanjutnya terima kembali untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Jawabannya gimana kalau Ruang Rindu?
0: Apa?
2: Jawabannya gimana?
0: Ruang Rindu, tempat berbagi rindu, memori lewat rindu. Lagu. Asik. Coba kita ulang ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu, begitu ya?
0: Iya dong. Ini bersama siapa nih? Bersama siapa hari ini?
2: Apa kurang dengar?
0: Ini dengan siapa?
2: Oh, Bang Anton.
0: Bang Anton?
2: Iya.
0: Bang Anton, a.k.a. Iya. Bang Udin Buton.
2: Gimana kabarnya Aldo?
0: Baik Bang Udin. Bang Udin gimana? Udah sehatan belum Bang? Udah sehat belum Bang Udin? Kemarin kan nampak lagi sakit kan? Yang terakhir teleponan sama Ardo.
2: Udah sehat ya.
0: Udah sehat ya.
2: Udah sehat ya.
0: Syukurlah ya. Alhamdulillah ya.
2: Kalau nggak ada pemalsu sedikit pala yang iya berapa hari nggak ada pemalsu keriting siang malam.
0: Keriting ya Bang ya? Nggak bisa tidur ya?
2: ini salamnya juga gambarin juga nih. Berapa hari gak ada pemalu siang pun gak ada, pemalam pun gak ada, kok kacau.
0: Bang Udin ini mau lagu apa Bang Udin hari ini?
2: Lagunya Ikutan Aja.
0: Ikutan Aja ya Bang Udin ya. Iya,
2: salam pertama untuk Arda Syahsi lagu ya.
0: Terima kasih Bang Udin. Ya.
2: Salamnya juga ada Kak Jamila juga. Mm-hmm. Pak Masro juga, Kak Rahat juga. Ada juga Putri Cantik Melati, mm-hmm. Mbak Ika juga, Siti Jamila, Pak Mur, Pak Nur Bikis juga, mm-hmm. Bang Lujais, Bang Iman. Ada juga Pak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mail juga. Ada juga Pak Kumis, mm-hmm. Kak Ani, Kak Mila, Mama Lina juga, Pak Dato, Mama Mia juga, Bang Emira. Mm-hmm. Ada juga Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Arna. Mm-hmm. Ada juga Bang Jai juga, ada juga siapa juga, Teh Uni. Mm-hmm. Ada juga siapa juga, ada Abenego. Mm-hmm. Betilanya juga.
0: Betul.
2: Ada juga siapa-siapa juga, ini Kembar, mm-hmm. Pak Nurmi. Bang Ad juga, Pak Lan juga, Detek, mm-hmm. Bang Risa Putra juga. Ada juga Nekari, Bang Gala, siapa juga, Pak Mustafa juga, mm-hmm. Bang Sayamat juga, Kak Julina 123. Jadi pokoknya satu untuk semua.
0: Pokoknya aja. Satu untuk semua ya Bang Udin ya.
2: Assalamualaikum Horas.
0: Waalaikumsalam Bang Udin, Horas Bang Udin. Sehat selalu sih ya Bang Udin ya.
3: Dia gak jatuh, dia gak di kaku.
0: Baik pendengar, kita terima kembali. Ada siapa pendengar penelpon kita di belakang Bang Udin alias Bang Anton ya, di 463351. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, tempat berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana nih?
4: Kak Raha di Kulit Panjang.
0: Kak Raha, apa kabarnya Kak Raha malam ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Raha ya. Kak Raha ya. Mau lagu apa hari ini Kak Raha?
4: Lagu dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila, waduh enak.
4: Biarlah aku mengalah judul lagu.
0: Biarlah aku yang mengalah, waduh. Oke deh, salam-salamnya untuk siapa Kak Raha hari ini?
4: Salam-salamnya untuk Udin Guton tadi.
0: Iya.
4: Baiknya Bukit Lafia, baiknya Puan Duka, baiknya Kak Norma, baiknya Nenek Kembar, Nenek Peggy, baiknya Nenek Peggy, baiknya Pak Alang.
0: Betul.
4: Baiknya Una di Time Bukalah 7, baiknya siapa lagi? Lupa lah kalau masuk. Baiknya Rahma, baiknya Sekarwangi. Mbak Meroni, Emira. Salam satu untuk semua ya.
0: Satu untuk semua ya, pokoknya ya. Tanpa terkecuali ya, Kak Raha ya.
4: Iya, salam satu untuk semua.
0: Oke, siap
4: Kak. Mbak Penyiannya, selamat malam, Horas.
0: Horas, Kak Raha, terima kasih Kak Raha sudah hadir ya melalui sambungan telepon kita, mendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi kasih.
0: Berbagi kasih, kasih siapa yang dibagi?
5: Kasih Bang Haji.
0: Kasih Bang Haji, apa kata-kata hari ini Bang Haji?
5: Kata-kata malamnya terlalu dingin sekali. Gebarnya ditarik panjang. Hujan cari sontor ini, ano?
0: Hujan ya, hujan terus ya.
5: Hujan. Lagu pop ya?
0: Iya, lagu pop nih Bang Haji. Dari tahun 80 sampai 90-an nih.
5: Istri yang setia.
0: Judulnya Istri yang Setia ya Bang Haji ya?
5: Ada juga, bentang dada.
0: Oke, sebentar ya. Istri yang setia dari Endang Estaurina ya. Oke, siap Bang Haji. Salam-salam untuk siapa hari ini Bang Haji?
5: Salam untuk yang mas tadi, Kak Raha juga. Salam kenal, Pekia Pia, Nes Legi, Egeman, Nek Karim, Mas Iter, Bang Iman, Gala, Bang Abunda juga, Mbak Dinda, Putri, Mama Boy, Bang Iman, Sekarwange, Udin Mutun, Toci juga tak lupa kita senggol
0: tadi. Betul.
5: Tadi ngatin Bapak Selamat dan yang gue palang juga kita senggol lah ya malam ini. Lama juga yang baru. Untuk Mama Linda, Mama Lini juga. Untuk Pak Tohang. Untuk siapa lagi? Mama Fajar, Aisa, Ermala, Roy juga, Avenigo, Tok Janggut, Pak Kumis. Nggak ada Tok Janggut ya?
0: Apa-apa?
5: Halo?
0: Halo?
5: Tok Janggut tak ada ya?
0: Iya, tak Pak ada.
5: Ada.
0: Pak Kumis. Betul itu Pak Janggut tak ada, Bang Haji.
5: Memajikan putra.
0: Aduh.
5: Putra Bali pun ada, Kesi Huni ya, di sini juga. Kesi Huni, karena kerjaannya ramah juga. Penengah, tak lupa, penengah.
0: Betul.
5: Saya penengah juga untuk semua penengah.
0: Mm-hmm.
5: Dato juga yang senang, Pak Bidin, Pak Kitek.
0: Betul.
5: Mosawa, Mbak Juna, Pak Tenggai, Mama Hadi.
0: Siapa lagi Bang Haji?
5: Mungkin itu juga sekali lagi satu untuk semua layak. Satu ada lagunya?
0: Untuk semua ya. Lagunya tadi Endang S. Taurina kan? Istri yang setia kan Bang Haji?
5: Apa kabar sehat kamu dong?
0: Apa Bang Haji?
5: Sehat.
0: Sehat dong Bang Haji. Bang Haji gimana kabar hari ini? Sehat kan?
5: Makan durian datang mari lah makan durian.
0: Iya, nanti dia Bang Haji. Waduh, malah suka durian banget lagi Bang Haji. Lagi sama makan durian. Tanya? Lagi makan durian di sana Bang Haji.
5: Iya, makan durian.
0: Waduh, mantap banget memang Bang Haji. Nanti lah ya Bang Haji ya.
5: Ya, salam semua yang ke kru sehat juga.
0: Oh.
5: Sama Tante Aziza juga, Tante Hana juga, Bin juga, Karol. Jadi Prabu tahu juga ya.
0: Oke,
5: okay,
0: Horas Bang Haji, terima kasih banyak Bang Haji tentunya ya.

0: Dan pendengar, ini ada pesan dari Kak Monik ya, yang mau ada salam ketinggalan nih kayaknya nih. Katanya ada salam ketinggalan untuk Kak Raha, baru ada Pak Alang, dan itu aja katanya. Terima kasih untuk DJ Ardo. Terima kasih kembali untuk Kak Monik ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di belakang Bang Haji. Tadi ada siapa pendengar? Di 463351. Ada siapa nih yang sudah menunggu pendengar? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, ini dengan Bang Gafar.
1: Betul dong.
0: Bagaimana kabar hari ini Bang Gafar?
1: Sehat dong.
0: Sehat ya Bang Gafar ya.
1: Ya dong.
0: Lagu kita hari ini apa Bang Gafar?
1: Bintang dari Hari Parentang.
0: Apa?
1: Dari Hari Parentang, judulnya Tangan Tak Sampai.
0: Kangen Tak Sampai ya?
1: Tangan-tangan tak sampai.
0: Oh, Tangan Tak Sampai. Tangan siapa itu yang tak sampai itu?
1: Mungkin tangan saya lah.
0: Oh, ini Betario Sonata Bang? Atau siapa?
1: Dari Hari Parentang.
0: Hari Parentang, oh adanya itu dia Bang. Tangan Tak Sampai dari Rindu Arahap, Betario Sonata, itu aja sih Bang sama...
1: Karena bisa dari Rindu Arahap
0: aja lah ya. Rindu Arahap ya, oke, suara cowok ya Bang ya.
1: Oke, salam sejahtera. Ya, selalu bagi, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan seluruhkan.
0: Amin, abangku, terima kasih ya Bang.
1: Ya, ada Bule Pak juga, ada Mak Dewi, ada Sarina juga ya. Ada Mak Dia, Mak Kun, Ibu Asri, Mak Dinda, ada Mas Tidak, ada Nur Balki, ada Nek Jasmine ya.
0: Betul.
1: Ada Nek Suha juga, salam satu untuk semua doa ya.
0: Oke, siap Bang Gafar.
1: Terima kasih doa, ditunggu lagunya.
0: Siap, terima kasih Bang Gafar, sehat selalu Bang.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Aldo, apa kabar?
0: I'm fine, Cap. How are
1: you,
0: Cap?
1: Yes, Captain Sam. Okay, Cap nak beri kata-kata untuk hari ini juga, boleh?
0: Oh, okay, boleh, Cap. Apa kata-kata hari ini, Captain?
1: Cintai diri kamu sebelum kamu mau mengenali cinta kepada orang lain.
0: Aduh, memang kata-kata yang indah dari Captain Sam.
1: Nah, ya? lagi satu kata-kata,
0: boleh? Satu lagi, Captain. Boleh, Captain.
1: Kasih sayang sejati datang dari jiwa yang sejati.
0: Waduh, memang betul, Cap, ya?
1: Yes. Okay, Cap nak minta lagu tadi, kalau mau nih, yang Cap sayang seperti keluarga, minta Cinta Ketopia. Okay, Cap minta penyanyi sama, tapi Cintaku Sedalam Lautan Atlantis, eh?
0: Oh, Cintaku Sedalam Lautan Atlantis, ya, Cap, ya?
1: Oh, lagu itu, kalau kamu dengar, kau akan merindu pacar kamu yang ada di Jakarta tu, orang yang kau sayang.
0: Okay.
1: Kamu coba menghayati kata-kata cinta Restu Fadi yang Cap minta ni. Cukup bagus lah kata-kata dia. Seni kata dia lah.
0: Kenapa lagunya membawa rindu ni, Cap?
1: Tidak. Lagu itu kadang-kadang bila kita suka pada satu lagu, bukan kerana ini. Pencipta lagu itu tu pintar mencipta kata-kata yang begitu indah lah.
0: Merangkai kata-katanya, Cap, ya?
1: Ah, jadi teringatkan siapa saja orang yang kita sayang dan cintai lah.
0: Betul, Captain.
1: Dan okay, Cap nak kirim salam untuk Monik. Dan Cap nak tadi untuk Nur Bilqis, lupa nak senggol Cap, tapi Cap tetap senggol Nur Bilqis lah. Cap sayang dan macam keluarga. Tapi paling special yang Cap suka nak senggol

0: dan semangat perjuangan suara kamu sebagai DJ, and God bless you.
1: Siap. Huh? Terima kasih banyak.
0: Oke, okay. Bye-bye. Oke, okay, bye-bye.
1: Oke, okay, Cap. Baik, pendengar, kita terima penelpon berikutnya. Di belakang Kapten Siam, pemuda India, ada siapa, pendengar? Di 46. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, kembali.
1: Kembali.
2: Kembali malam.
1: Ini Kak Norma?
2: Mungkin.
1: Mungkin, tapi siapa sebenarnya?
2: Sebenarnya Kak Norma.
1: Sebenarnya Kak Norma. Bagaimana kabar Kak Norma malam hari ini?
2: Untuk malam ini, alhamdulillah, walaupun dingin, sedingin salju.
1: Waduh, sedingin salju.
2: Gimana Arto, sehat?
1: Sehat dong, Kak Norma.
2: Hujan tadi di sana?
1: Iya, hujan panas saja nih. Tadi Ardo main ke Pulau Putri, Kak Norma, kebetulan. Jadi cuaca nggak begitu panas lah.
2: Di sini hujan lebat lah.
1: Lebat ya, Kak Norma, ya. Enaknya untuk tidur nih, Kak Norma. Nah, lagunya apa nih,
2: tapi
1: untuk nemenin tidur?
2: Kalau Kak Norma nih malam tak bisa tidur.
1: Kenapa tuh?
2: Kalau siang mau tidur.
1: Kelelawar ya, Kak Norma, ya. Kak Norma mau lagu apa nih?
2: Lagu dia Oleh Kerana Hujan. Kak Norma mau Hujan Datang Lagi.
1: Hujan Datang Lagi. Waduh, nih pendengar, kalau hujan datang lagi berarti Kak Norma nih ya penyebabnya, ya pendengar.
2: Astagfirullah.
1: Oke, Kak Norma.
2: Itu rezeki buat kita.
1: Iya, betul. Itu kan rezeki dari yang di atas, betul.
2: Iya. Norma. Dia yang mengatur, ya.
1: Iya.
2: Kalau kita yang mengatur kan susah. Gimana ya? Rezeki itu semuanya dari dia, ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Kalau kita tahu pada yang satu itu, pasti akan tahu semua dia.
1: Betul dong itu, Kak Norma. Salam-salam untuk siapa, Kak Norma?
2: Salam-salam dia buat yang udah bergabung semuanya. Tadi ada Bang Udin, ya, ada Kak Rahab, iya. Ada Kak Puspa yang tak dilupakan. Mana Kak Puspa, suara dia tak didengar, ya. Semoga Kak Puspa sehat selalu, ya. Terus buat Pak Kumis, buat Wahyudi alias Tok Janggut tu. Nama Tok Janggut Ardo, tapi orang muda. Siapa saja tak tahu, kalau Norma kan tahu. Dah kenal, kan? Yang di Parit tu, ya?
1: Iya.
2: Terus buatnya siapa lagi? Buatnya Nenek Kembar, tak terlupakan. Keluarga semoga Nenek sehat selalu, ya.
1: Amin.
2: Nenek Kembar, yang selalu kami panggil Mak, ya. Buatnya Mas Lidar, buatnya Long Asri, buatnya Mama Aziz, Pak Fauzi sama Mama Iman, Bapak Tohat bersama Mak Lima, Bang Dora Jais juga. Siapa lagi lah, ya, Mama Mia.
1: Betul.
2: Buat Bunda Bella, buat Ika Istiawan, buat Ayu juga, terus buat Teh Unik. Buatnya itu Pak Mer, ya, sama Kak Mila, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buatnya Wak Nurni. Buat Bang Thank You, tak dilupakan. Buat Mas Prabu kita juga, ya. Jadi di fotokopi Bang Iman aja, ya.
1: Fotokopi Bang Iman, ya.
2: Mudah-mudahan tulang punggung kami bisa tabung.
1: Tulang punggung titip salam, ya. Oke, kita tunggu.
2: Tak dilupakan Kak Ani sama Kak Ana. Terlupa pula kawan dekat, ya. Awak, ya, kawan dekat lah tempat makan minum kita, ya. Saudara lagi, macam mana, ya?
1: Macam mana, ya, Kak Norma,
2: jadi,
1: ya?
2: Kita ini semuanya bersaudara, ya.
1: Betul, betul, saudara
2: jadi,
1: di udara.
2: Jadi kalau canda-canda itu biasa aja lah.
1: Betul, Kak Norma.
2: Tidak dibawa ke mana-mana, ya. Jangan sampai ini terjadi.
1: Masuk kuping kiri keluar kuping kanan,
2: ya?
1: Iya, gitu aja kita.
2: Kami yang baik aja, ya.
1: Betul, Kak Norma.
2: Jadi itu aja, Ardo, ya.
1: Oke, Kak Norma. Terima kasih banyak, Kak Norma.
2: Oras.
1: Oras, Kak Norma. Baik, pendengar, kita barusan terima penelpon dari Kak Norma, ya. Semoga juga Kak Norma sehat selalu tentunya. Dan pendengar, ada siapa di belakang Kak Norma? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu. Adakah rindu dirimu padaku?
1: Adakah rindu? Ada dong tentunya.
3: Sehat dong.
1: Sehat dong, ini dengan Mbak Dinda.
3: Oh iya, tahu kamu, ya. Aduh, ingat deh sama diri aku, kira gak ingat sama diriku.
1: Iya, suaranya samar-samar nih, sama kayak lagunya Burung Camar kan.

0: camar-camar.
1: Salam dosa tuh ya.
0: Iya, ini
1: sama siapa dong?
0: Apa?
1: Sendiri di situ.
0: Sendiri dong tentunya, enggak ada siapa-siapa nih.
1: Eh, jadi cerita dari kemarin pulang merit ya?
0: Enggak, Mbak Dinda, kemarin itu udah apa cuma ngurus-ngurus ya persiapan lah.
1: Jadi belum lagi.
0: Belum, kalau merit kan diundang pendengar perusahaan.
1: Oh iya deh. Oke. Siap ditunggu undangannya ya. Oke lah, lagu apa ya? Ayah bundaku. Ya.
0: Ayah bundaku.
1: Ayah bundaku.
0: Oke, ayah bundaku. Ada dong ada. Dari ini ya, siapa penyanyinya?
1: Siapa ya? Mia Contessa ya.
0: Coba ya, ini ayah bundaku nggak ada nih di sini nih. Bentar
1: oh,
0: ya,
1: ibuku.
0: Coba.
1: Oh ibuku. Oh ibuku, hatiku pilu.
0: Dari siapa tadi penyanyinya, Mbak Dinda?
1: Titik Sandora kalau tak salah. Kalau tak Emilia Contessa, antara dua itulah.
0: Coba ya. Oh Titik Sandora, ada? Oh ibuku judulnya.
1: Oke deh, ada dong. Oke deh. Salam-salam buat Aldo pertama sekali. Semoga saya selalu panjang umur buah rezeki.
0: Amin.
1: Bahagia selalu di sana keluarga tersayang. Amin ya.
0: Amin. Mbak Dinda, terima kasih.
1: Terus lagi buat yang dah masuk semuanya tadi, yang belum masuk juga, buat grup nano-nano. Saya selalu bahagia selalu, kompak selalu. Buat Pak Fauzi, Mama Iman, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Alang, Mak Alang, buat Amri, Mak Ani, terus buat Bang Haji Gemoy, Pak Haji, Pak Nah Bunda, Uni Desi, Mama Dewi, Mama Pajar, Mama Lina, Mama Leni, terus lagi Kak Mas Lidar, Aunty Tita, terus Nenek Boring, Nenek Karin, Mama Azi. Terus lagi siapa ya, Bang Iman, Bang Boy, terus lagi buat Mbak Endang Sari, siapa lagi ya, satu buat semuanya aja lah ya.
0: Satu buat semuanya aja ya.
1: Fotokopi Aldo. Oke deh.
0: Terima kasih Mbak Dinda.
1: Jadi ditunggu lagunya.
0: Okay,
1: selamat
0: siap,
1: malam.
0: Selamat malam Mbak Dinda. Horas. Sehat selalu ya untuk Mbak Dinda juga nih, pendengar penelpon ke 8 kita ya. Dan pendengar kita kembali terima penelpon selanjutnya di belakang Mbak Dinda. Ada siapa pendengar di 46-3351? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Dengan Dato, nikah kawin.
0: Dengan Dato, nikah kawin. Apa kabar, Dato?
2: Biasa, sebelum diputarkan lagu Gereja Tua.
0: Iya, lagu dulu atau ya, atau putus-putus nih atau?
2: Iya, Gereja Tua lagunya ya, Pambes.
0: Oke, siap atau, salam-salamnya atau.
2: Salam pertama dan utama untuk Ardo.
0: Iya atau?
2: Bawa saja lah, kasih kesempatan ekstrem-ekstrem di Jakarta. Padahal orang itu di Batam, tuh. Orang siang malam, betul-betul. Nah, kata-kata hari ini, doh.
0: Kata-kata hari ini apa, tuh?
2: Nah, sayangilah kedua orang tuamu. Bagaimana kamu menyayangi kedua belah biji matamu.
0: Waduh, benar sekali, ya, tuh.
2: Salam.
0: Salam.
2: Ya Haji Gemoy, Gapar, ya Nermi yang tercinta, Melek yang tersayang. Mbak di, Mbak Dinda tu dengan atuk dia tak join, makanya tak nyala atuk. Padahal dengan atuk tu berkasih sayang doh. Melek Karin, Melek apa namanya tu, Melek kembar. Atuk kadang-kadang kadang buah hati ni Pak Fauzi lupa kan itu.
0: Iya betul.
2: Mak yang jalan-jalan keluar Haji Peti di Tengarah dan Tura. Salam untuk semua yang mendengar suara kita berdua.
0: Oke. Nah,
2: semoga kita dapat pahala. Jangan lupa berdua.
0: Oke. Mau
2: ya tuan.
0: Soras. Kata-kata dari Atonika Kawin memang keren juga pendengar. Tak kalah kerennya dari Kapten Syam tadi dan Bang Haji Gemoy ya. Memang kata-kata kalau udah yang sering mengudara tuh pasti bagus-bagus ya pendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di belakang Atonika Kawin. Ada siapa pendengar di 46-3351? Halo. Halo.
3: namanya Dinda Rahma lagi di sini mari
0: naik. Memori lewat lagu dengan Ito Rahma ini.
3: Oke, Ito.
0: Gimana kabar Ito di sana, To?
3: Sehat, Ito.
0: Sehat ya, Ito ya. Ito mau lagu apa hari ini, To?
3: Langsung lagu.
0: Apa, To?
3: Langsung lagu.
0: Oh, jadi apa? Oke, itu Rahma siapa tahu punya kata-kata juga nih pendengar. Kita coba tanya ini, apa kata-kata hari ini itu?
3: Enggak ada. Enggak ada yang ada kata-kata.
0: Aduh.
3: Ini boleh apa kan dan gelap kata-kata itu.
0: Oh, songoni doa teh ya. Mulo na poso dan pola kata-kata teh. Na penting na penting perbuatan do teh dan pola olani hata. Songoni do itu.
3: Tidak.
0: Oke mai to. Ah to lagu teh hari ini to.
3: Arti cinta.
0: Apa?
3: Arti cinta.
0: Arti cinta ya.
3: Ya.
0: Oh, oke. Dari siapa itu penyanyinya?
3: Ari Lasso.
0: Ari Lasso, ini tahun berapa toh dia toh? Tahun 80 sampai 90-an enggak toh?
3: Enggak, 28 ya.
0: Hmm?
3: Iya kayaknya.
0: Coba ya, kita lihat itu ya. Ari Lasso ya. Arti cinta. Salam-salam untuk siapa itu?
3: Salam buat aku untuk yang larisan turun. Buat Kak Mustafa, buat Kak Monik, Kak Raha, Kak Mas Lidar. Atau Ibu Danila. Bang Man.
0: Siapa lagi Tok?
3: Ada Bang Andi. Bang Inga. Ada juga saya di Maluku.
0: Isi musi itu?
3: Dah lama tak kawin lupa lah.
0: Baik nak tong to, contekan nak. Toh, ini lagunya ada lagu lain gak itu? Ini soalnya lagunya tahun 2004 ini to.
3: Dang musik to?
0: Tahun 2004 to lagunya to, Dang Boy.
3: Rinti-rinti hujan. Rintik-rintik hujan.
0: Rintik-rintik hujan itu baru bisa tuh toh.
3: Balas hari.
0: Oke lah rintik-rintik hujan itu ya.
3: Ya.
0: Oke. Lanjut toh salam-salam itu.
3: Ya, Pak Ito lagi tugas selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Anda perlu dapat nambahkan keadaan Tuhan. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Mulai itu gue udah ngerti itu dah. Sehat-sehat mah dia musuh di itu. Mulai itu gudang juga itu. Oh, Rasito, terima kasih untuk itu Rahma ya yang sudah hadir pendengar sebagai penelpon kita ke 10 ya. Baik pendengar, kita terima satu penelpon terakhir kita ya pendengar ya di 463351 karena sudah ada pendengar yang udah nungguin lagu nih dari tadi nih. Udah banyak ya, sudah menunggu lagunya kapan diputar nih. Oke, halo Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu berbagi rindu lewat lagu dengan Aldo.
0: Dengan Mama Azi, Mama Azi ya selalu hadir sebagai penelpon penutup nih Mama Azi nih.
4: Penutup, tak ada pembuka lagi ya.
0: Pembuka lagi.
4: Udah penutup ya dong.
0: Iya, ini kita puterin dulu lagu Mama Azi. Nanti kalau sempat Ardo, sempat lagi nih, Ardo buka lagi. Seperti itu Mama Azi. Iya, Mama Zi mau lagu apa hari ini Mama Zi?
4: Lagu Demi Kau Si Buah Hati ya.
0: Demi Kau Si Buah Hati ya? Si Buah Hati, oke deh. Mama Zi, ini lagu dari Panci Pondok ya?
4: Iya.
0: Oke deh, salam-salam untuk siapa Mama Zi hari ini?
4: Salamnya buat Aldo, selamat bertugas, pulangnya Tati.
0: Siap Mama Zi.
4: Kuatkan iman Aldo dalam godaan hidup ini ya, Dok.
0: Pasti, Mama Zi.
4: Tinggikan cita-cita Aldol setinggi bintang di langit, redahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar lautan.
0: Waduh, memang ya kata-kata hari ini pada bagus-bagus nih pendengar.
4: Maklumlah dong, udah mungku, nenek-nenek.
0: Tapi katanya bagus-bagus, Mama Azi.
4: Sebentar aja dong, besok lain lagi ceritanya.
0: Besok lain lagi?
4: Iya, besok lain lagi, soalnya ini masih otak nggak beling kan. Kalau udah beling, lain lagi katanya.
0: Lain lagi? Iya. Oke deh,
4: salam-salam. Dong, memperjikatkan waktu. Mama Azi, terima kasih banyak orang-orang yang nanya lah Mama Azi. Biar waktunya masih ada lagi. Salam satu untuk semua aja do ya.
0: Oke, siap.
4: Selamat bertugas jalannya licin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mama Azi, dan semoga juga untuk semua pendengar yang dimanapun berada diberikan kesehatan selalu tentunya. Dan untuk pendengar yang sedang merasakan, mungkin sedang merasakan sakit ya, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakit ya. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu satu lagu yang sudah di request oleh Kak Monik ya, sebagai penelpon pertama kita dari di hari ini ya, yaitu lagu Cintaku Sampai ke Utopia. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Rp105,1 dan

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, Anda ditemani Ayar Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat promosi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi, pembacaan surat Al-Hajj, dan dilanjutkan dengan tausiah kita nanti di pagi hari ini dengan narasumber kita melalui via telepon di Pro 1 RRI Batam bersama tentunya Dr. Soyono dengan kesabaran Nabi Nuh alaihi wasallam. Salam, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ampi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita ikuti yaitu mutiara pagi kita di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Hiar Bintara di program Mutiara Pagi. Nah pendengar, sikap Nabi Nuh alaihissalam tercermin dalam ketabahannya berdakwah selama 950 tahun. Beliau tak kenal lelah menghadapi cemoohan dan penolakan kaumnya. Beliau juga sabar saat membangun bahtera menghadapi ujian keluarga serta menanti perintah Tuhan. Nah inilah yang menjadi perhatian kita untuk sampai dengan saat ini kita ambil tentunya sebagai ikhtibar kita untuk lebih baik lagi. Nah untuk lebih jelasnya kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini, ada tentunya Ustadz Dr. Sion MAG, Ketua Komisi Dakwah Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, seperti topik kita yang sangat menarik, kesabaran Nabi Nuh alaihi wassalam. Silakan Ustaz.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu sehat kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya jua dengan iman, Islam, dan juga kesehatan. Terbukti pagi ini kita dipertemukan kembali, Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Batam. Dan yang kedua, solawat dan salam kita perbanyak, kita baca di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pagi ini bersama Mutiara Pagi RRI kita akan mengupas ataupun mengambil pelajaran, yakni tentang kesabaran dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemana kita ketahui, sebagaimana juga disampaikan oleh Bang Ahyar Bintaro tadi, bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu cukup lama berdakwah di muka bumi, yakni 950 tahun. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa falabitsa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dan dia Nuh, ya, falabitsa fihim, berdiam di muka bumi ini, yakni 50, ya, 1000 kurang 50 atau 950 tahun. Fala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Nah, betulah redaksinya dalam Al-Qur'an. Jadi 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Nah, redaksinya begitu, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, 950 tahun itu bukan suatu umur yang pendek, ya. Bukan umur yang pendek, ya. Nah, kalau kita pahami, ya, bahwa 950 tahun ini sebuah umur yang relatif panjang apabila dibanding, ya, dengan umur manusia pada umumnya, apalagi umur-umur manusia di era-era belakangan. Ya, memang kalau dulu itu, ya, semakin kalau kita perhatikan memang manusia dari dulu sampai sekarang itu, ya, dari sisi umur, kemudian juga dari sisi postur tubuh juga berbeda jauh, ya. Seperti Nabi Adam alaihissalam ini kan tingginya situnal ziroan, 60 ziro atau sekitar kurang lebih itu kalau dimeterkan ada 30 meter setinggi pohon kelapa. Nah, ini di lain soal yang pasti yang kita ambil dari pelajaran ini bahwa Nabi Nuh alaihissalam dakwah begitu lama. 950 tahun selama di muka bumi. Ya. Beliau diceritakan bahwa di dalam Quran surat Nuh itu coba nanti diperiksa Quran surat Nuh ya sampai ayat berapa ya sampai beberapa ayat dari ayat pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya itu bagaimana kronologi atau sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah. Diceritakan dalam Al-Quran itu perintah Allah kepada Nabi Nuh itu ya an audir kaumaka untuk memberi peringatan kepada umatmu sebelum min qabli ayatiyahum azabun alim sebelum datang kepada mereka apa itu azab yang sangat pedih. Wah. Ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah untuk apa? An anzir qaumaka. Untuk memberi peringatan kepada umatmu min qabli ayatiyahum azabun alim sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nah, ini. Peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini Nabi Nuh ini mendapatkan tugas yang berat dari Allah. Untuk apa? Memberikan peringatan kepada kaumnya. Untuk selalu ya kembali kepada Tuhannya. Karena memang kalau kita lihat sejarah bahwa umat Nabi Nuh ini memang jauh betul ya kesesatannya. Di antaranya adalah penyembah berhala. Apa itu penyembah berhala-berhala? Ini sudah pernah menyimpang. Ya. Itu menjadi kemusyrikan yang sangat besar di kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itu. Makanya diberikan peringatan kepada mereka melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'an itu Nabi Nuh alaihi salam itu ya anida'utu aku sesungguhnya telah berdakwah ya. Jadi dakwah kepada kaumnya itu diceritakan dalam Al-Qur'an lailan wa nahar malam dan siang. Wah, itu tak henti-hentinya deh. Tak henti-hentinya berdakwah menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah,

Maha Pengampun. Nah, ini peringatan. Ketika kebejatan, kemusyrikan yang sudah merajalela, ya, dan moral yang bejat itu, maka Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya untuk bertobat kepada Allah. Beristighfar. Ya, fakultus takfiru robbakum. Innahu kana ghafar. Nah, kata Nabi Nuh alaihi salam, sudah, ya, sesudah beristighfar, maka yursilis sama'a alaikum idrar. Maka niscaya akan diturunkan kepada kalian. Ya, ini hujan yang lebat dari langit. Idrar, hujan yang lebat dari langit. Kemudian lagi Nabi Nuh alaihi salam, saudara-saudaraku sekalian, ya, pendengar RRI dimanapun berada, bahwa wa yunjibkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Nah, jadi setelah dia Nabi Nuh alaihi salam memberikan peringatan itu, kalian beristighfar karena Tuhan itu Maha Pengampun. Maka niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian memperbanyak wa yumditkum bi amwal. Nah, maka Dia Allah akan memperbanyak ya, wa yumditkum bi amwalin. Apa itu memperbanyak harta-harta, wa banin dan juga keturunan. Wa yaj'alakum jannat dan menjadikan bagi kalian wa yaj'alakum anharo. Nah, jadi kebun-kebun rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru ya dalam Al-Qur'an ini tidak banyak yang mengikut beliau. Wah, itu sangat sedikit sekali. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an itu ya sebagian besar kaumnya itu tidak mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam, bahkan hanya illa firara. Nah, gitu ya. Illa firara, kecuali sedikit saja. Nah, ataupun bahkan lari ya. Mereka tidak mau, justru malah berlari, artinya sedikit yang ikut pada seruan beliau. Maka di dalam Quran surat Nuh juga ceritakan, nah, kemudian Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera yang besar. Ya. Karena memang akan ditenggelamkan bagi orang-orang kafir. Akan ditenggelamkan. Jadi, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ya, pendengar RRI dimanapun berada, dan juga semoga sehat selalu, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, ini membuat bahtera perahu. Yang di dalam sejarah itu ya membuat perahunya itu ya agak sedikit tempat yang agak sedikit tidak keramaian lah ya. Agar tidak menjadi ocehan orang-orang kaumnya waktu itu. Itu pun ketahuan jadi cemoohan. Nah, karena memang itu perintah Allah. Azab akan datang. Yakni berupa banjir bandang. Tambah umatnya Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya lebih tak percaya lagi. Orang kering kerontak, panas, ya, kemarau panjang, kok mengajak bikin bahtera, bikin kapal. Ini bagi kaumnya tidak masuk akal. Tetapi karena ini perintah Allah, Nabi Nuh alaihissalam terus saja untuk membuat bahtera bersama orang-orang yang dipercaya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah azab Allah berupa banjir yang sangat besar. Banjir bandang, air bah meluap di mana-mana sehingga ketika kapalnya bahtera sudah jadi, maka diajaklah sebagian kaum yang beriman. Bahkan diperintahkan untuk membawa binatang berpasang-pasangan. Terjadilah waktu itu. Nah, bahkan dari kerisakan bahwa Nabi Nuh AS itu mengajak putranya yang bernama Kan'an untuk masuk bahtera, tetapi tidak mau. Nah, inilah kesabaran yang ditunjukkan di sini adalah kesabaran dalam menghadapi kaumnya, bahkan terhadap anaknya sendiri. Jadi orang banyak kaumnya yang menentang, bahkan berlari illa firara, bahkan termasuk anaknya sendiri tidak mau diajak naik bahtera, malah ingin mendaki gunung. Jadi terjadi dialog sebenarnya, ya, dialog. Jadi inilah

0: cobaan, ya ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah kemudian ditenggelamkanlah ya anaknya bersama banjir itu dan bersama-sama manusia pada umumnya yang kafir pada waktu itu. Karena yang beriman itu ikut bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ini sepenggal kisah, ya sepenggal kisah dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesabaran menyampaikan dakwah ilallah, kembali kepada Tuhan, kembali kepada agama. Untuk apa? Untuk berserah diri kepada Allah, ya kan? Untuk berserah diri kepada Allah agar selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apa yang kita ambil? Bahwa mari kita sama-sama berdakwah sesuai dengan apa yang kita bisa, ya. Bahwa ada yang bil qaul, ada yang bil hal, bil lisan, kemudian juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk apa? Membawa nilai-nilai kebenaran, ya, membawa agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Untuk menegakkan agama ini, untuk mengajak kepada Tuhan yang bisa mengajar ngaji dengan mengajar ngajinya, yang bisa mengajak saudara-saudaranya memakmurkan masjid, ayo kita makmurkan masjid, gotoroyong di masjid, gotoroyong di masjid, ataupun dimanapun kita berada, ya. Intinya dakwah, ya, dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Tempat kerja, yuk kita sama-sama jalin kebersamaan. Di masyarakat, jalin kebersamaan. Yuk, ya kita jauhi kemaksiatan. Maka insya Allah, sesuai dengan tema kita, yakni kesabaran Nabi Muhammad SAW, tentunya kita dalam ya menjalani kebenaran ini penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, sehingga akan menuntun kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bang Ajar bisa didiskusikan untuk bagi yang pendengar yang ingin memperdalam kembali.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pagi hari ini, yaitu apa yang disampaikan ini sangat menarik sekali sebagai renungan kita. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan yang bergabung melalui WA di 0811778101. Topik kita menarik di pagi hari pendengar, kesabaran Nabi Nuh alaihi wassalam bersama Ustaz Dr. Suyono MAG. Nah, pendengar, Anda bisa menyampaikan pertanyaan hal lain mungkin di 463351 ataupun juga melalui WA kami dan YouTube di Pro1 RRI Batam. Nah, disampaikan ini banyak sekali apa yang dijadikan untuk tetap sabar, ya. Lagi disampaikan berbagai permasalahan yang dirasakan, namun tetap tabar dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Anda kembali kami persilakan di line WA kami di 0811778101 ataupun juga bisa bergabung langsung di YouTube Pro1 RRI Batam. Nah, pendengar, dan kita bacakan dulu satu WA yang sudah masuk di pagi hari ini di Pro1 RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dengan Ibu Yati di Batu Aji. Selamat pagi Ustaz Suyono dan Pro1 RRI Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang kesabaran. Nah, apabila kita samakan dengan perempuan, mungkin dengan Nabi Nuh ini jauh sekali, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga katanya. Banyak sekali kesabaran-kesabaran yang kita hadapi, tapi kadang-kalanya namanya manusia, apalagi ibu rumah tangga, banyak pekerjaan kita mengeluh juga. Ini bagaimana Ustaz untuk berumah tangga, tapi kita mengeluh karena terlalu banyak pekerjaan lain sebagainya, belum lagi marahan daripada suami katanya. Terima kasih, mohon penjelasannya.
0: Ya, jadi kita sepenggal kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita juga ambil percikan kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini ketika kita mengikuti jejak Nabi Nuh, ya, itsbak kesabaran beliau belum, ya, bukan berarti kita 100% seperti dengan Nabi Nuh, bukan, ya, tetapi setidaknya mengambil ibrah, ya kan, atau mengambil, ya, berbuat sabar, walaupun sepercik, ya, sepercik dari kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau dibandingkan Nabi Nuh, ya, tidak seimbang, tetapi setidaknya ngambil percikan kesabaran itu. Wah, itu akan sangat berguna bagi kita. dalam konteks rumah tangga. Nah, tadi kan yang disampaikan oleh Ibu Yati di Batu Aji bahwa seorang ibu rumah tangga ini memang diperlukan kesabaran. Ya, bukan hanya seorang ibu rumah tangga, rumah bapak rumah tangga juga iya. Kemudian anak juga iya. Jadi kesabaran dalam keluarga. Kesabaran dalam keluarga. Jadi seorang ibu yang harus menyiapkan ya ini itu dapur dan sebagainya. Memang itulah ya. Tentunya kita berjalan di atas rel sebagai seorang istri ya. Karena kita juga akan mendapatkan kelak pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah Allah berikan tanggung jawab kepada kita. Ya tentunya kita himbau juga ya kan, bukan hanya kepada istri. Kepada sang suami pun juga harus sabar dalam menjalani kewajibannya. Seorang istri juga sabar dalam menjalani kewajibannya. Jadi memang apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi kekinian ya, banyak terjadi, mohon maaf ya kan, terjadi apalagi di Kota Batam sering terjadi fenomena, mohon maaf ya, bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada kesabaran yang harus kita perkuat, Bang Ahyar. Kesabaran kita perkuat. Tantangan demi tantangan dalam kehidupan itu akan semakin kompleks ya. Baik tantangan kita pribadi sebagai seorang muslim, tantangan kita semua umat manusia ya. Jadi apalagi barangkali ya kondisi itu kan memang fluktuatif ya, dinamis, naik turun ya. Baik ekonomi dan juga hal-hal yang lain, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Termasuk ibu rumah tangga tadi ya, ibu rumah tangga Bu Yati ya. Jadi itu bagian daripada memang sebuah hal yang harus kita lakukan ya, kesabaran ya, kesabaran itu. Jadi tidak benar ketika ada orang mengatakan bahwasanya sabar ada batasnya. Bukan begitu. Sabar itu memang dibutuhkan dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun sabar itu menjadi sebuah panglima ya. Jadi oleh karena itu kalau kesabaran sudah ada dalam diri kita ya, kesabaran terus berikhtiar sesuai dengan rel-rel yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya, kita sebagai istri punya rel jalurnya, suami punya rel jalurnya, untuk saling membantu apa, saling menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka insya Allah yakinlah, wasta'inu bisabri wassalah, yaitu mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu mudah-mudahan akan memberikan penguatan kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan, penuh kepenatan, dan tentunya penuh urean yang akan kita jalani, kita lalui. Kuncinya adalah kesabaran tadi. Itulah kira-kira Bu Yati ya.
1: Baik, terima kasih. Kemudian untuk WA kita terakhir yang sudah masuk di 0811 778 1051. Assalamualaikum Pak Iwan di Bengkong. Selamat pagi Prof. Satri di Batam. Saya ingin bertanya terkait kesabaran. Mungkin yang Nabi berbeda, tapi kalau kita mungkin umatnya jauh lah seperti itu katanya. Ada kalanya kita sudah mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun kadang rezeki tak kunjung tiba. Kadang ada merasa putus asa. Ini bagaimana Ustadz? Apakah ada yang salah dengan perjalanan hidup kita? Namun sampai saat ini masih stagnan di bawah saja. Sabaran pun hampir pupus, tapi belum mendapatkan juga. Ini seperti apa? Apakah yang salah dari saya? Terima kasih katanya. Baik.
0: Iya, terima kasih Pak Iwan, bahwa itulah dalam proses kehidupan kita ya. Dan tentunya kita pahami bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya berupa materi uang, tetapi semuanya adalah bentuk rezeki pada Allah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, misalkan ini ya. Kita berusaha bersabar, sholat sesuai dengan sudah dijanjikan, sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga 5 waktu kita dan juga ibadah-ibadah yang lain juga sudah kita laksanakan, sabar dalam keluarga, tapi kok rezeki enggak kunjung datang. Nah, tentunya rezeki ini sangat memiliki arti yang makna yang sangat luas ya. Mungkin dari sisi uang kita barangkali pas, tapi dari sisi yang lain mungkin kebahagiaan dalam rumah tangga, bisa bersenda gurau dengan istri, bisa bersenda gurau dengan anak-anak kita, anak-anak bisa sekolah, anak-anak kita dalam keadaan sehat, kita sehat, istri sehat, maka itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi kesabaran itu pasti akan Allah balas kepada kita ya. Balas kepada kita dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai rupa yang tentunya rezeki bukan, tanda kutip, bukan hanya materi, tetapi yang non materi, dan itu jauh lebih besar daripada kita. Kita kebayangkan semisal, ya, kita punya uang 1 miliar, tetapi kondisi kita sakit, dan habis 2 miliar. Barangkali secara hitung-hitungan, mungkin lebih baik punya 100 ribu, tapi dalam keadaan sehat walafiat tidak ada satu hal apapun. Jadi ini barangkali sebagai contoh kecil, ya, contoh kecil bentuk kebahagiaan dari sebuah kesabaran yang tentunya kita memanai rezeki Allah itu dalam berbagai rupa bentuknya, materi, non-materi, ya. Bahkan mungkin barangkali pagi ini kita bisa berkomunikasi dengan Mutiara Pagi, ya. Itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan itu akan menambah kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan, kehidupan ini. Tidak semuanya dalam keadaan sehat, ya. Mungkin yang sakit juga barangkali itu rezeki dari Allah, ya, rezeki dari Allah. Jadi barangkali ini menjadi sebuah renungan Pak Iwan dan juga kita Bang Akyar, bahwa sabar tetap menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Semuanya Nabi butuh kesabaran. Kita manusia diajarkan untuk bersabar. Gitulah kira-kira Bang Akyar.
1: Baik, terima kasih. Jadi mungkin tidak lihat daripada materi saja, namun kesehatan dan sebagainya itu juga dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jadi semua bukan tergantung daripada materi yang terlihat, Ustaz, ya.
0: Betul.
1: Baik, Ustaz, sebagai closing statement kita di sisi akhir kita, apa yang kita ambil dari hikmah kesabaran Nabi alaihi wasallam?
0: Ya, Nabi Nuh bersabar. Dakwah 950 tahun. Pengikutnya tidak banyak. Bahkan anaknya sendiri juga tak ikut ajaran beliau. Ini sebuah cerminan bahwa itulah kehidupan kita. Belum lagi contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Dan tentunya kita tarik kesimpulan kesabaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika di kantor, di tempat kerja, kita butuh kesabaran. Ya kan, Bang? Bang Ahyar pagi-pagi ngantor di RRI, berangkat sebelum subuh. Itu bagian daripada kesabaran yang harus kita lakukan. Dan kita juga, Bapak Ibu semuanya mendengarkan dari rumah, apa yang kita sampaikan di Mutiara Pagi ini juga bagian daripada kesabaran. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih dan juga pendengar. Itu dia dialog kita di pagi hari ini terkait tentang Mutiara Pagi yang kita ambil. Nah, di mana kisah teguh dan ketabahan beliau diabadikan sebagai teladan kesabaran yang luar biasa, sehingga beliau digolongkan sebagai salah satu ulul azmi, Nabi yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kita kan satu hari masih lebih dari 2 juta telur kita import dari Medan tiap hari. Kalau kita bisa memproduksi.
3: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, potong kalau tadi ada.
1: Sehari berita pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar AS bak pisau bermata dua. Pemprov Kepri dorong Bintan sebagai buffer pangan bagi Batam. Warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, pendengar, Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih bak pisau bermata dua. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor. Namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
3: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US. Jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
4: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Pendengar, berikut ini tanggapan masyarakat atas tertekannya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing untuk Anda.
5: Nama saya Endang, tinggal di Baloi. Kalau saya pribadi justru melihat pelemahan rupiah ini ada sisi positifnya juga. Buat sektor ekspor dan pariwisata, Indonesia bisa lebih jadi kompetitif. Memang ada tantangan, tapi saya rasa ini bisa jadi momentum supaya kita lebih banyak pakai produk lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Yang penting, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga agar dampaknya ke masyarakat tidak terlalu berat.
6: Nama saya Juni, tinggal di Bengkong. Jujur aja sih, saya juga cukup khawatir kalau rupiah terus melemah terhadap dolar begini. Sekarang aja contohnya, harga barang tuh sudah terasa naik banget. Apalagi yang berkaitan dengan produk impor atau kebutuhan elektronik. Sebagai anak muda yang sedang berusaha menabung dan membangun karir seperti saya, kondisi seperti ini tuh bikin pengeluaran makin besar, tau nggak? Harapannya ya adalah langkah konkret supaya nilai rupiah bisa stabil setidaknya dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atasi ketergantungan pasokan dari daerah lain dengan mendorong Bintan sebagai buffer pangan bagi Batam. Kembali disampaikan Sarah Melina.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong pengembangan Kabupaten Bintan sebagai kawasan penyangga pangan bagi Batam guna memperkuat ketahanan pasokan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah ini. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Bintan menjadi bagian dari strategi pihaknya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah yang selama ini cukup tinggi. Menurut Gubernur, komoditas strategi seperti cabai masih mengalami kekurangan sekitar 350 ton per bulan, sementara kebutuhan telur dengan pasokan lebih dari 2 juta butir per hari.
2: Karena sekarang minus cabai kita masih 350 ton per bulan. Nah, kita kan satu hari masih lebih dari 2 juta telur kita import dari Medan tiap hari. Kalau kita bisa memproduksi 1,5 juta sampai 2 juta, satu demi satu kebutuhan pokok bisa kita sediakan sendiri dan harga juga bisa kita kendalikan dengan baik. Bintan terus kita dorong, kita kembangkan jadi buffernya Batam ya.
4: Pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas hortikultura yang sekaligus dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi. Selain Bintan, Pemprov Kepri juga mendorong penguatan konektivitas dan distribusi barang dari Natuna dan juga Anambas. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Kuasa hukum buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Thanos Suang Wijaya mengatakan tengah mengevaluasi langkah hukum selanjutnya setelah keputusan pengadilan tinggi Singapura menolak permohonan peninjauan yudisial yang dilakukan terkait sertifikasi permintaan ekstradisi Indonesia oleh Menteri Hukum Singapura. Saat ini kuasa hukum tengah menelaah putusan tersebut secara mendalam dan membuka potensi untuk mengajukan banding ke pengadilan banding Singapura. Lagi pula kata dia, pengadilan menerima argumentasi kuasa hukum bahwa Menteri Hukum Singapura memiliki kewajiban hukum untuk memastikan apakah pemerintah ekstradisi telah sepenuhnya memenuhi persyaratan pasal 6 dalam perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia. Kuasa hukum Thanos juga menekankan bahwa peninjauan yudisial hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses hukum yang tengah berlangsung. Proses sidang penentuan kelayakan ekstradisi yang dijadwalkan kembali berlangsung pada Agustus 2026 masih terus dipersengketakan secara aktif. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Harapan tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani untuk melangkah lebih jauh di Indonesia Open 2026 harus kandas di babak perempat final. Menghadapi unggulan asal Cina Chen Yufei, Putri menyerah dalam 2 game dengan skor 13-21, 20-22. Kekalahan ini terasa menyakitkan karena Putri sebenarnya sempat berada di atas angin pada game kedua. Saat itu wakil Indonesia tersebut unggul jauh 17-9 dan terlihat berada di jalur yang tepat untuk memastikan pertandingan berlanjut ke game penentuan. Namun situasi berubah drastis, Chen Yufei perlahan memangkas ketertinggalan dan berhasil membalikkan tekanan. Di saat itulah Putri mengakui dirinya kehilangan ketenangan yang justru menjadi faktor utama kegagalannya mengamankan game kedua. Menurut Putri, perubahan strategi yang tidak tepat saat memasuki fase akhir pertandingan membuat dirinya kehilangan momentum. Ia mengakui terlalu terburu-buru mencoba mempercepat permainan ketika seharusnya tetap sabar membangun rally. Kesalahan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Chen Yufei, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu menunjukkan kualitas dan pengalamannya sebagai salah satu pemain elit dunia. Meski tertinggal cukup jauh, Chen tetap bermain disiplin dan tidak kehilangan fokus. Putri pun mengakui bahwa ketangguhan mental lawannya tersebut menjadi salah satu pembeda terbesar dalam pertandingan ini. Sebuah fakta yang mengejutkan baru-baru ini terungkap terkait geliat Hill State jelang musim depan, termasuk saat memutuskan rekrut Megawati Hangestri. Surat kabar setempat mengungkapkan bahwa sebetulnya nama Megawati hanyalah opsi kedua bagi Hill State karena pemain pertama yang ditargetkan gagal datangkan. Untuk menghadapi V-League musim depan, Hyundai yang masih bersama pelatih Kang Sung-hyun memilih Jordan Wilson dan Megawati sebagai pemain asing. Nama terakhir cukup spesial bagi Hill State karena sang pelatih Kang Sung-hyun sempat datang ke Yogyakarta untuk memantau langsung aksi Megatron. Padahal kemampuan Megawati Hangestri sudah terbukti ketika dirinya berhasil menggendong Timber Sparks hingga sampai ke Final Five League. Rencana Megawati Hangestri baru akan bergabung dengan skuad Hyundai Hill State pada Juli mendatang untuk mematangkan persiapan jelang musim baru. Jonathan Christie akhirnya mencatatkan pencapaian yang selama ini ia tunggu dalam karirnya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu sukses melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah menundukkan wakil Thailand. Panit Tapchon Tera Ratsakul di babak semifinal bertanding di hadapan publik Istora Gelora Bung Karno. Jonathan harus berjuang keras sebelum memastikan kemenangan. Sempat kehilangan game pertama, ia bangkit dengan menang skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Jonathan sebab untuk pertama kalinya berhasil menembus partai puncak turnamen pebulu tangkis paling bergengsi di tanah air tersebut. Kini Jonathan hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan impian yang telah ia tunggu selama lebih dari satu dekade, yakni mengangkat trofi Indonesia Open di hadapan pendukung sendiri di Istora Gelora Bung Karno. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.
1: Demikian angkanya informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar AS Bak Pisau Permata 2. Pemprov Kepri dorong Bintan sebagai buffer pangan bagi Batam. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 Riri Batam, kan informasi dan inspirasi dari Ada Band mengantarkan kita 27 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi warga Batam yang sedang bersiap-siap berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan di pagi hari ini. Dicek kembali SIM dan STNK, tentunya kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah, begitu juga untuk warga Batam dan Kepri yang ingin bepergian ke luar negeri, terutama Singapura dan Malaysia. Kita hadirkan dulu informasi kurs dolar hari ini untuk hari Senin 8 Juni 2026. Nah, pertama mendengar nilai mata uang pound sterling Inggris ini Rp24.697 nilai jual, sementara nilai beli Rp23.493. Ringgit Malaysia untuk hari ini masih cukup tinggi Rp4.600 terhadap mata uang rupiah, sementara nilai belinya Rp4.376. Sementara rial Arab Saudi pendengar di kisaran Rp4.915 nilai beli dan nilai jualnya Rp4.675. Dolar Singapura masih di Rp14.360, sementara nilai belinya Rp13.660. Kemudian terakhir, dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sudah di kisaran Rp18.535 untuk nilai beli dan nilai jualnya Rp17.631. Itu dia pendengar untuk informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, cari tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Pendengar, itu dia mana sekali satu lagu dari Afgan, Pana Asmara, dan selanjutnya kita hadirkan pendengar info lalu lintas untuk pagi hari ini bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan.
0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abri Atama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar, untuk mengetahui terkait traffic ataupun info lalu lintas di pagi hari ini, kita telah tersambung tentunya di ujung telepon. Bersama Bribda Aida Niksi Agnes yang akan melaporkan langsung dari Simpang Polok Habibie Batam. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, sehat ya Bribda Agnes pagi hari ini?
3: Siap.
0: Ya, seperti apa situasi terkini mungkin pada pagi hari ini yang dibutuhkan masyarakat info lalu lintas kita? Silakan.
3: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Dirlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari Simpang Franky atau Poluk Habibie, di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya kita laporkan untuk dari arah Simpang Gelail menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya. Untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Gelail dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak, dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian.
0: Baik, dan kemudian juga pagi hari ini yang terlihat di pagi hari ini yang paling padat ini apa, kendaraan roda 2 atau roda 4 nih, Aibda, Niki?
3: Untuk pagi hari ini yang padat yaitu kendaraan roda 2.
0: Baik, kemudian apakah masih terlihat juga pengendara yang kadang kala menerobos lampu saat lampu merah dan lain sebagainya dan tidak menggunakan helm standar dan bergoncengan lebih, mungkin apakah masih terlihat di pagi hari ini?
3: Untuk di Simpang Franky ini sudah cukup untuk kendaraan roda 2 sudah cukup menaati peraturan lalu lintas dengan menggunakan helm, berboncengan lebih dari 3 sudah tidak ada untuk pagi hari ini, dan untuk menerobos lampu merah juga sudah tidak ada.
0: Baik, artinya kesadaran masyarakat ini sangat penting ya untuk berlalu lintas agar selamat sampai ke tujuan. Kemudian untuk pagi hari ini, Aibda Nika Agnes, untuk petugas sendiri berapa orang diturunkan?
3: Untuk petugas sendiri diturunkan yaitu ada 4 orang, 2 orang Sabara dan 2 orang dari lalu lintas.
0: Baik, dan juga pendengar ingin mengetahui mungkin pada pagi hari di Batam sendiri mungkin ada beberapa ruas yang jalan padat ini di mana saja, Aibda Niki?
3: Untuk ruas jalan yang padat yaitu di Simpang Poluk, lalu di Simpang KDA luar. Demikian.
0: Baik, tentunya di seputaran Batam Center ya. Yang menjadi perhatian mungkin apa disampaikan nih kepada pendengar agar selamat sampai tujuan dan juga dalam berkendara ini aman dan nyaman agar tidak mengganggu kendaraan lainnya. Silakan.
3: Baik. Kami mengimbau agar pengendara tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak, dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan hati-hati dalam berkendara, pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda. Dan untuk pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt. Jadilah proper keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Aib dan Niki, laporan langsung pada pagi hari ini di Traffic Polok Habibie. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Dengar, baru saja kita dengarkan info lalu lintas untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Operasional sistem penyediaan air minum SPAM IKK Sri Kuala Lobam kembali berhenti. Penyebabnya waduk yang menjadi sumber pasokan air di Kampung Lepan, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Sri Kuala Lobam mengalami kekeringan. Padahal SPAM IKK tersebut baru sekitar 1 bulan kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat vakum cukup lama. Nah, disampaikan pendengar terkait hal tersebut, Ketua SPAM IKK Sri Kuala Lobam Paradomon Lumban Raja membenarkan distributor air sempat berjalan selama beberapa waktu, namun operasional kembali dihentikan karena debit air waduk terus menerus menurun hingga tidak mencukupi untuk diolah dan disalurkan kepada pelanggan. Ia juga mengaku kualitas air yang sangat sempat didistribusikan masih keruh karena volume air duduk waduk belum optimal. Nah, menurutnya meski hujan telah turun di sejumlah daerah, kawasan sekitar waduk hanya mengalami gerimis sehingga belum mampu menambah cadangan air yang signifikan. Kedepan, tentunya pemerintah daerah berencana mengoptimalkan waduk lain sebagai sumber air baku tambahan guna mendukung keberlangsungan layanan SPAM IKK Sri Kuala Lobam. Ya, mudah-mudahan saja waduk tersebut bisa kembali beroperasional dengan tampungan hujan yang cukup banyak ya di seputar sana. Nah, sementara itu mendengar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan 113 lokasi kampung nelayan Merah Putih yang tersebar di 7 kabupaten kota. Nah, dari jumlah ini pendengar sebanyak 32 lokasi telah lolos verifikasi dan diterima pemerintah pusat untuk tahapan lanjutan. Disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKPP Kepri yaitu Said Sudrajat menyampaikan lokasi tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan mendukung yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Nah, di mana salah satu kawasan yang telah lebih dulu terbangun berada di Tanjung Banun, Batam. Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 1 hektar dan telah dilengkapi 12 fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Di mana konsep kampung nelayan Merah Putih mengusung sistem hubungan aktivasi perikanan dalam konsep hasil tangkap nelayan dan kawasan penyangga agar disuplai ke fasilitas utama untuk diolah dan dipasarkan. Nah, pengelolaan melalui oleh koperasi nelayan berkolaborasi dengan koperasi Merah Putih sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, sementara itu tuh pendengar, disampaikan juga Gubernur Kepri Amsyar Ahmad menegaskan pembangunan kampung nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, saat ini Pemprov Kepri menyiapkan program pembinaan dan pelatihan bagi nelayan agar kawasan dibangun mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat kelembagaan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Baik, berikutnya selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya